mencabul seorang warga wanita warga asing. Hakim Mahkamah Session Ahmad Fadli Mahmud menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan 1 sebatan bagi kesalahan samun. Sementara itu, Majistret Noliana Matzukri pula menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara selepas tertuduh Muhammad Ayub Firdaus Muhammad Nur 29 tahun atas kesalahan mencabul. Kedua-dua kesalahan terbabit dilakukan di kawasan Semak berhampiran Bukit Bubus Besut pada 25 Julai lalu. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 点。
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦，
0: 谁的也白鸡 ，and now pink is full of
1: the money ada。
2: Apa mempersoalkan kami tadi?
3: Kan? Dia nak tahu je buat apa kita buat ayat lagu tu.
2: Yelah.
3: Buat apa kita menggunakan kata buat apa pagi ni?
2: Buat apa kita menggunakan kataan buat apa pagi ni?
3: Dah buat apanya? Dah buat apanya?
2: Jadi benda tu tak selesai tau?
3: Tak selesai kan?
2: Dah, lepas tu hijau pulak. Dah aku nak tanya je buat apa?
3: Dah apalah. Buat apa pun.
2: Dah oi, hijau. Ayat esok kita buat pertandingan gini lah.
3: Pertandingan apa?
2: Pertandingan
3: apa?
2: Dulu kita tak apalah. Nanti kita fikirkan. Tapi the moment of truth.
3: Okay.
2: Ataupun waktunya, iaitu hari ini adalah hari Rabu. Yang telah pun kita ambil untuk pemenangnya yang akan dihadiahkan oleh hadiah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
3: Siapa?
2: Jadi hari ini kita nak maklumkan yang pemenangnya ialah
3: siapa?
2: Dia buat sama-sama lah.
3: Okay
2: 1, 2, 3 Tok Putih. Tahniah. Jangan mempersoalkan. Dah berapa aku menang pula.
3: Rezeki Tok Putih lah bagi
2: rezeki,
3: ni.
2: Rezeki.
3: Tapi yang lain pun terima kasih juga sebab sudi hadir bersama sepanjang masa.
2: Ya. Yeah.
3: Untuk makna saat ni.
2: Jadi Tok Putih kena hadirkan butiran Tok Putih WhatsApp kepada kami. Nombor talian kita 010-344-6632. Dan kita akan selaraskan lah untuk mendapatkan hadiah tersebut.
3: Ya. Yeah. Okey. Apa pun tahniah. Dan juga tahniah juga yang sudi sedia untuk bersama. Dan kejap nanti kita nak kongsikan pula untuk cicit paginya tajuknya apa benda. Nak ajak semua dah peningasi kita ni sembang-sembang pagi santai-santai je, relax-relax je.
2: Tapi tajuk ni nampak macam simple, tetapi kadang-kadang mungkin kita tidak perasan.
3: Dia sebenarnya benda ni memang kita selalu buat ataupun terpaksa buat ataupun memang dah tabiat ataupun memang dah kerja kita. Cuba persoalan paling mudah sekali. Dalam sehari-hari kita ni, kerja kita ni, kita banyak duduk ke banyak berdiri? Perasan tak? Kita banyak duduk ke banyak berdiri?
2: Okey. Jadi kita berikan masa kepada anda untuk tafsir dalam kehidupan anda itu. Dan
3: oh, kena fikir juga.
2: Kena fikir. Semalam aku duduk berapa jam?
3: Tak adalah kita
2: berdiri tak ada, berapa jam?
3: Tak ada sampai jam-jam tu. Cuma kita boleh perasan ke banyak duduk ke banyak berdiri ya?
2: Jadi anda boleh kongsikan juga dengan kami lah.
3: Yeah.
2: Dan ianya sebenarnya adalah khusus kepada pekerjaan lah. Kalau pekerjaan anda tu memang duduk, memerlukan duduk, duduklah kan.
3: Kalau kena berdiri-berdirilah.
2: Berdiri-berdirilah.
3: Okey, boleh kongsikan bersama ini kejap nanti di jam pagi.
2: Dengan FM
3: Mesra Ceria.

0: Yeah, Cik Jack bagi ED bagi ni.
1: Tapi kalau mereka ni kerjanya adalah pilot darat, contoh bawa lori. Dia tak bawa lori berdiri kan? Kerjanya banyak duduk kan?
0: Soalan apa ni?
1: Yelah.
0: So, ini soalan apa ni?
1: Inilah kita panggil soalan di luar kotak-kotak.
0: Kebak eh?
1: Kebak.
0: Kebak ada sempat. Ni kalau tak... Confirm-confirm kena repeat paper. Okay, baik. Kita tanya manggil kita lah.
1: Kena repeat terus
0: Kena repeat terus. Silap air bulan. Okay, baik. Bagi ni, di talian.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Yeah.
0: Umpunya suara siapa?
1: Cik Noh. Cik Noh Geliga Kemaman. Yeah. Okay. Cik Noh macam mana? Cik Noh ni biasanya dalam urusan seharian, kerjanya berdiri ke, duduk ke, banyak?
0: Yang banyaknya yang mana?
2: Yang banyaknya duduk.
1: Duduk. Sebabnya?
0: Sebab?
1: Cik Noh?
2: Sebab kita kerja ni macam dalam perjalanan pergi kerja pun duduk dalam kereta tak mandu berdiri situ.
1: Ya. Itulah yang saya nak tanya tu tadi.
0: Okey.
2: Lepas tu di pejabat kita banyak duduk juga. Melayang customer pun kita duduk. Kecuali kalau nak pergi untuk jalan sikit-sikit tu je lah. Duduk juga.
1: Tapi Jeno banyak jugalah ambil pendekatan curi-curi masa ataupun rancang masa untuk
0: bangun
1: bergerak ke kan.
2: Ya, banyak jugalah sebab kita akan pergi apa ni macam gelayan customer biasa buat borang maidang ke apa tu kita akan mari dia ambil kat printer apa gitu gini kan.
1: Tapi banyak ke
2: kita akan
1: betul orang lah.
0: Buat regangan sikit-sikit kan.
2: Kita lagi pula oleh kerana duduk lama di jabat di tempat ngaji pula. Cina duduk ni bukan duduk duduk atas macam tangga gitu. Kaki duduk bawah.
0: Lunjukkan kaki. Buat regangan sikit-sikit.
2: Lengah dah duduk kan. Jadi duduk gitu tu lega lah sikit.
1: Yelah.
2: Lurus atau kadang-kadang Cik Noh duduk ni macam gebelunjo di tangga tu. Orang panggil duduk atas tu dia tangga kecil bawah tu letak kaki kita bawah tu jadi
1: okay.
2: Darah mengalir
1: molek jugalah. Berapa lama Cik Noh duduk tangga tu?
2: Duduk tangga tak pukul 5:30 habis pukul 7 juga je lebih
1: tu. Maknanya tak adalah menghalang laluan orang.
2: Ada budak dia lalu kot lain. Tangga pertama tu dia memang tak dipijak.
1: Maknanya tangga tu untuk Cik Noh je.
0: ke dah tulis dilarang lalu ikut sini
2: anak murid Cik Noh dia faham.
0: Baik.
2: Lepas tu dia naik je kan dia naik dia marah dia naik guna tangga yang atas tu.
0: Okay.
2: Bila dia nak pergi tandas dia maknanya langkah tu sikit lah.
0: Faham baik tu dia
2: faham dah.
0: Lagi
2: oleh kerana kita ni pendekatan kita duduk lama dah lah sehari yang tu. Jadi caranya nak apa ni memulihkan keadaan kaki kita ni kita duduk biar kaki tu duduk tinggi pada ni kita lah.
1: Betul. Kita naikkan sikit lah kaki kita tu ya.
0: Nak bagi sedap pinggang sikit. Okey.
2: Duduk atas kursi kita guna kosing tu. Kita letak kaki kita atas tu.
1: Baik. Terima kasih Cik Noh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya dengar Yidi.
0: Terima kasih Cik Noh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Noh.
0: Nak raya ceritanya nak kabarnya bukan hanya sekadar cakap panjang yang lengoh. Duduk lama pun lengoh weh.
1: Lengoh. Duduk congok lengoh.
0: Ya, saya pun dah berasa lengoh.
1: Kadang-kadang nak
0: saya pun dah berasa lengah-lengah dah ni.
1: Okeylah jadi kita akan
0: bagi lagu dulu.
1: Jadi pagi ni lepas tu kita berdiri je cakap.
0: Kita berdiri je. Kita berdiri kejap.
1: Serius ah?
0: Okey, kita lain dulu lagu ini daripada Syih Sayang untuk anda.
1: Selamat pagi.
0: Trenggana FM, Masa Ceria.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita dah boleh duduk dia

0: Aduh.
1: Ha. Sedapnya kan.
0: Oh, sedap. Sedap apabila kita boleh
1: kita duduk kejar, yeah. Duduk kat lambur ni.
0: Duduk kat lambur. Dia kalau main ke lambur ni, bukan kereta je.
1: Yeah.
0: Nama tempat ni.
1: Ya.
0: Yeah. Nama depan yang kereta. Bukan kereta lambur.
1: Bukan. Ini
0: itu,
1: kalau
0: itu cerita lain.
1: Itu ini. Lain. Tapi bila kita duduk kat lampu ni, kan, kita akan rasa nak cakap, kita akan jadi cakap gini lah. Lepas tu sambil lelek, kita tengok-tengok luar. Macam nyanyi-nyanyi sikit. Anak burung lah baniung.
0: Aduh.
1: Baniung lah kabak gading weh.
0: Itu dia. Jangan habiskan. Jangan habiskan lagu tu.
1: Sebabnya?
0: Takut habis masa.
1: Yalah. Tapi gitulah eh.
0: Kau habis masa.
1: Tapi kita habis masa kat lambung okey.
0: Kan. Ini antara tempat yang menarik lah sebenarnya. Kita boleh cadangkan untuk kita merasa suasana Lambu Sari ni. Orang tanya, mana Lambu Sari ni? Bagi dah tahu, tak apalah. Dia tahu lagi. Dia duduk berada ni Jalan Ketapang, Kapur, Telaga Daing, Kuala Negeru. Dekat dengan patah Teluk Ketapang, dekat patah Sebuah Takit.
1: Jadi sebenarnya dekat je. 6 minit ni kalau dari lapangan terbang Sultan Mahmud.
0: Dekat sangat ni.
1: 10 minit dari Jabatan Angkat Kuala Terengganu. Dekat sangat lah.
0: Dekat sangat rumah saya ni.
1: Ya.
0: Betul. Sebab saya duduk bawah jambatan tu je.
1: Yang tu bawah jambatan. Ada perumahan ke?
0: Tak ada buat diri.
1: Hai. Takkanlah macam tu hai.
0: Duduk rehat
1: di situ.
0: Penat berdiri saya duduk, penat duduk saya berdiri. Itu sama topik kejap lagi.
1: Tapi di situ jelah.
0: Di situ jelah.
1: Okey. Apa istimewanya? Sebenarnya kita nak kongsikan berkenaan dengan Lambu Sari Kuala Terengganu ni, dia ditubuhkan dah lama tau. Pada 17 Februari 2019.
0: Tu dia.
1: Sebagai pusat eksplorasi seni, budaya dan warisan Melayu Terengganu.
0: Konsep dia bukan hanya konsep tengok semata-mata, kita boleh merasa pengalaman tu, pengalaman interaktif di mana pengunjung bukan sekadar lihat tengok saja, boleh cuba sendiri macam-macam aktiviti tradisional yang tersedia ada di sini.
1: Jadi ada juga jadikan dia sebagai satu platform lah juga kan. Nak promosikan hasil seni, kraf tangan komuniti tempatan. Dan juga yang istimewanya boleh membantu menjana pendapatan penggiat seni negeri Terengganu sendiri.
0: Ini bukan serampang dua mata ni, dia banyak mata dah ni. Sebab ramai dapat impaknya dan juga manfaatnya. Macam kita yang kalau pergi ni, kita boleh nak cuba mencanting, nak warna batik, tak ada masalah, tak ada orang nak marah.
1: Nak tak ada orang nak marah.
0: Yelah, dah kita bayar. Kalau cantik orang punya kena marah lah. Di sini memang tempat dia. Cantik nak cantik apa pun. Salah pula hantar lah.
1: Dan juga dah bayar kan.
0: Jadi kalau nak cuba buat batik terak pun tak apa. Nak buat teknik ikat celuk pun ada. Nak bergambar pakai busana Melayu, Melayu tradisional pun boleh.
1: Permainan-permainan ada tak kat sana hari?
0: Ada rasanya. Macam congkak dah tentu ada. Lepas tu ada aktiviti craft tradisional. Lepas tu nak belajar masak-memasak, serah padaku. Buat keput lekor. Nak rasa pengalaman buat keput lekor. Bukan hanya sekadar pengalaman makan.
1: Saya pernah pernah buat tak keput lekor?
0: Saya? Saya buat tak tahu je.
1: Buat tak tahu?
0: Buat tak tahu je.
1: Maknanya tak pernah buat lah.
0: Tak pernah buat.
1: Okey, nanti kita pergi. Kita buat sebab senang je. Senang sangat.
0: Dah pernah buat eh?
1: Saya dah masuk pertandingan.
0: Hebat.
1: Menang.
0: Nombor satu daripada depan ke daripada belakang?
1: Ini nampak macam mengangkat diri sendiri kan?
0: Ya.
1: Nombor satu dari depan.
0: Hebat sangat.
1: Dengan yang kat depan tu ada tu. Itu saya punya
0: partner
1: tu.
0: Memasak.
1: Satu lagi. Puan Muni Ali. Satu tim.
0: Gitu.
1: Apa
0: leko?
1: Ya, kami bertanding di peringkat
0: Gimana?
1: Kalau aku sebut dah macam mengarut dah ni. Okay. Tapi betul lah. Yang itu betul. Teammate tu betul. Okay.
0: Pengalaman tu boleh dirasa. Dan memang ini satu perkara yang sesuai lah. Kita nak belajar. Kita boleh santai bersama keluarga sebenarnya.
1: Kan,
0: yang paling penting momen masa keberadaan kita tu bersama dengan family. Bersama dengan orang kita pergi sekali. Kita sisihkan teknologi gadget seketika. Kita hadap benda yang nyata ni, yang bagus sangat-sangat ni. Jadi di sini macam-macam mudahan ada. Galeri seni ada, bengkel terbuka ada, arena persembahan ada, nak bincang hati pun boleh. Bab kewajipan kita yang tiang agama, ruang solat tu tersedia, alhamdulillah. Dan juga pakej makan minum tu dah pasti.
1: Dan satu lagi ada inap desa serta sewaan ruang majlis juga.

0: boleh kita adakan di situ. Okey. Jadi untuk anda jangan lupa untuk kalau waktu operasinya 9 pagi sampai 5 petang, setiap hari Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu dan Ahad. Dan hari Jumaat tutuplah. Itu je. Kalau nak datang kena buat pertemuan awal.
1: Seelok-eloknya. Yang paling penting sekali jangan datang sebelum subuh.
0: Sebelum subuh tak ada buka lagi.
1: Tak, sebabnya kata baik pergi awal-awal. Jangan sebelum subuh.
0: Yalah. Biar logik akal lah sikit dia.
1: Dah macam cerita apa ni, sinema Bujang Lapuk dah.
0: Sebelum subuh aku sampai.
1: Nak rasmikan.
0: Nampak bersungguh sikit air. Jom kita kongsikan dalam Mood Tianu On.
2: Tadi tu baru sikit je bila Mood Tianu On. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Mood Tianu On.
3: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

0: Saya motor tu aku beli kan. Aku tak kerti beli. Alah.
1: Benda.
0: Dia motor tu tekan ni. Dia bukan cash on delivery. Dia kena bayar. Kena bayar kot bank dulu. Aku tak ada motor
1: online
0: aku.
1: Online banking ke? Benda-benda ni. Macam macam benda.
0: Ni.
1: Aku dah leh. Boleh homo beli.
0: Baku.
2: Obat kuat ke buat kubur ni? Aku dengar obat kuat pun ni.
1: Aku tak tahu mana lagi pun. Kau nak aku tengok muka mu tu.
0: Bukan baru ni ada tu kata. Dia kata nak buat berisi. Aku dah terbaik main. Cakap berisi ke tu.
1: Kalau cakap sangat cakap orang. Tu tengok kau cermin tu kau mu.
0: Aku tak boleh sayang. Orang puan ni tak boleh. Salah, sebab salah. Kalau baru ni aku kurus sikit. Dia kata warna aku kurus sangat tu makan hati ke. Aku berisi sikit. Dia kata warna mu gemuk. Rasa
1: tu. Jangan kau. Mu nak besar mana lagi cermin kat rumah mu tu. Cuba kau tengok betul-betul.
2: Obat benda mu nak beli eh?
0: Mana tahu cikgu dia, dia kata ni pepe. Dia kata makan sebelum masa lepas makan.
2: Obat kuruskan
1: Mu
2: tahu tak baru ni? Gitu lah macam gitu lah. Ada seorang bukan tu. Mu tanya Mena. Mena tahu lah. Kawan dia lepas dia makan ubat kumbu kan. Kalau dia beli online ni kan.
0: Masuk hospital tu.
2: Masuk hospital.
0: Mana macam
2: ini. Sobek pula ke war pinggang lah. Dia melibatkan war pinggang. Jatuh macam-macam.
0: Cik baik aku tunjuk kemu dulu sayang.
1: Ni obses sangat lah. Aku dah ada benda. Mu yang pandang mula awak.
0: Lepas tu nak lagu mana eh.
2: Berapa mu nak nikah dengan awak ke?
0: Dah. Aku tak boleh. Orang puan tak boleh. Kalau cakap-cakap gitu sikit berasa.
1: Yelah pahal lah. Tapi mula tengok juga ni luluh kedok. Tonton kau jual-jual pimbang.
0: Aku boleh suak dah tau.
2: Mu tahu segi bahaya ni. Kadang-kadang tak. Mu biasanya obat kuruh ni orang paling bahaya sekali. Dia ni kadang-kadang ada benda orang panggil
0: benda apa cikgu
2: kat dibuat sekolah.
0: Cikgu duduk mikir mengajar sangat cikgu.
2: Kadang-kadang ada steroid lah yang main-main. Steroid kalau salah makan siap lah.
0: Itu yang kadang-kadang hok turun cepat-cepat ke apa kan.
1: Aku pernah dengar lo zaman dulu orang kata terlampir. Tahu tak dalam tu ada benda apa? Telur cacing. Cacing pita. Bila cacing pita tu kita telan kan, dia akan berebak dalam perut. Kita dah kesetuk
0: banyak sangat cikgu dekat TikTok.
1: Zaman dulu lah.
0: Dekat
1: online semua. Tak ada lagi
2: dah sindiket
1: tu.
2: Dia gini, kalau mu nak kuruh ke apa kau, mu tanya doktor. Kalau nak makan apa-apa ke, obat ke apa ke, tanya doktor. Sebab kadang-kadang pay tu dok kena ke darah kita siap.
0: Dah apa gini aku jaga makan je lah. Diet je lah. Exercise.
2: Jaga makan. Makan pun tidur. Masih

0: Okey, bangun. Duduk. Bangun. Duduk. Dia kadang-kadang bagus sebenarnya kalau kita buat exercise, bukan nampak legging tapi macam ketuk ketampi. Kan? Ketuk ketampi kan. Kalau dah lama duduk sangat tu buat ketuk ketampi.
1: Sebab dia kita sebab dia konsep dia bangun duduk bangun duduk.
0: Tapi saya kata 10 kali lah, kalau 5 kali tu itu dah mendera. Sekadar termampu saja. Tapi ini cerita tentang kerja kita ni, kerjaan kita ni ataupun memang kita ni jenis yang kerja memang duduk banyak duduk ke ataupun banyak berdiri. Kalau tadi ada pendengar kita berkongsi di WhatsApp kita ni pun ada perkongsian daripada rakan-rakan kita ni. Ini daripada ni
1: siapa tu? Siapa tu? I
0: daripada Pak Yi BTB. BTB ni Batu Buruk ke apa eh?
1: Bukit Tok Beng rasanya.
0: Bukit Tok Beng. Oh, tempat popular kepuk ni.
1: Ya.
0: Oh, okey, dia kata amba loni maring wak kerja. Amba lok maring wak kerja. Makan-makan duduk sapa selesa, lenguh gok kerja gok. Apa maksud dia tu? Boleh terjemahkan untuk saya.
1: Sekali lagi dia bunyi macam nada sedih tadi.
0: Bunyi macam sedih. Ambo lok mari buat kerja. Makan-makan duk sapa selesa, lenguh gok ki jogok.
1: Faham kan?
0: Tak faham lagi ni.
1: Apa?
0: Baca je, faham duk ni.
1: Dok amba lok makan, amba lok maring buat kerja.
0: Lok maring buat kerja tu maksudnya?
1: Amba bulok maring buat kerja. Makan-makan. Makan-makan duduk sapa selesa.
0: Makan tu duduk sedap lah, selesa lah.
1: Okay. Lenguh gok.
0: Kijogok. Lenguh gok kijogok.
1: Dia kenapa eh? Kenapa you gitu eh?
0: Dah apa? Kita tengok.
1: Kalau lenguh, berhenti dulu berehat. Sebenarnya, jangan buat kerja tebing gitu.
0: Oh, maksudnya dia nebing. Okey. Oh, faham-faham. Baru faham?
1: Ya, dah rasanya. kalau kami salah, betul kan lah?
0: Kan? Okey.
1: Janganlah terima bulat-bulat. Kan?
0: Okey, ada satu lagi WhatsApp ni. Tak apa, topik kita akan sambung nanti jam yang keempat.
1: Okey.
0: Daripada Cik Nak ni. Cik Nak apa ni? Pi Berenjut. Pulau.
1: Paya Berenjut ya.
0: Paya Berenjut. Pulau Berenjut. Saya bagi nama tempat baru pula hari ni.
1: Ada pulau pula eh.
0: Maafkan saya, saya bukan orang sini.
1: Ya, tak apa. Tapi kita orang Malaysia hari.
0: Kesian dekat saya.
1: Tak, saya kesian dah lama dah.
0: Tak apa, saya baca dah dulu ni.
1: Tak, bukan tu ke tempat yang ada sewa rumah situ?
0: Tak ada.
1: Tak ada.
0: Saya sewa kat lain.
1: Oh, bukan.
0: Okey. Baik, katanya assalamualaikum. Selamat pagi di berdua. Tak keringgu sini. Terima kasih. Buat masa sekarang, Cik Nak tak boleh nak duduk lama-lama. Sebabnya keadaan kesihatan Cik Nak. Cik Nak banyak berdiri. Di lama-lama pun tak boleh gok. Kaki bekok. Malum sajalah. Umur dah
1: sedia. Katanya tak apalah. Kita, waktu kita berdiri, kita berdiri.
0: Yeah.
1: Waktu kita ada peluang untuk duduk, kita duduk. Sebab duduk lama-lama pun tak boleh juga.
0: Dia ada masa, dia panggil keseimbangan.
1: Dia ada keseimbangan dia.
0: Duduk yang macam mana yang sesuai, bila masa kita kena bangun, bila masa kita kena duduk, bila masa kita kena berhenti bercakap. Selepas tu kita nak kongsikan pula metrologi Malaysia. Sebelum terlajak, dengar lagu ni dulu.
1: Okey. Ajum
0: di Ceria Pagi
1: Cengang FM.
0: Masa Ceria.

berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la Sela. Ceria pagi 6 hingga 10.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Naya, tiada yang betul melainkan yang betul saja kita kongsikan untuk semua-semua pendengar di Terengganu FM.
3: Dan semoganya bermanfaatlah kepada semua kan. Bermula pukul 6 pagi sampailah sekarang ni masih lagi kekal bertemankan kami berdua. Tak kering gusi katanya. Minum air.
2: Minum air. Dah kering minum air kan?
3: Dah kering minum air, tak kering gusi.
2: Okey.
3: Ha.
2: Okey. Kita nak balik pada info gempak ni. Ini cerita betul-betul, bukan cerita lolok, tapi berlaku di negara jiran kita lah. Di Provinsi Jawa Barat, di Beno Gabeno dia ni. Gabeno Jawa Barat menganjurkan ganjaran tunai sebanyak 10 juta rupiah, Pak. 10 juta rupiah kalau duit ringgit kita 2281, banyak juga tu. Yang ditawarkan dalam pertandingan menangkap perompak dan penjenayah yang datang daripada wang peribadi.
3: Tak, masalahnya gubernur di Jawa Barat ni.
2: Ya, di Jawa Barat dia tawar kepada perampok-perampok yang berjaya ditangkap dibagi hadiahnya sama yang menangkap. Itu dia punya cerita.
3: Wow. Bagus lesson kamu ya.
2: Saya enggak tahu Pak, tapi ini betul-betul kejadiannya.
3: Ui. Maksudnya dia buat satu pertandingan ni untuk siapa yang dapat tangkap perompak dan penjenayah dan akan diberikan ganjaran ataupun berupa seperti hadiah.
2: 10 juta rupiah duit. Duitnya duit sendiri, enggak guna duit kerajaan.
3: Maknanya duit sendiri. Ini yang tradisi negara ni, yang katanya di sekolah jika seseorang dapat tempat pertama akan diumumkan sebagai diumumkan mereka semakin rajin belajar. Oh, untuk ni hadiah untuk kalau di sekolah mereka juga ada buat pertandingan macam tu eh.
2: Kalau di sekolah kalau dapat sampai tempat rajin, pertama akan dapat ganjaran.
3: Yang ini
2: sama juga. Okay. Dia kata konsep yang sama. Cuma sebab dia satu pendedahan, dia bukan nak menggalakkan orang jadi pemburu kepada penjenayah perompak, tapi nak mengelakkan daripada budaya tangkap orang buat salah ni, pukul sampai lunyai.
3: Jadi jangan pukul sampai mati.
2: Maksudnya tangkap, bawa kepada dia untuk serah pada pihak berkuasa.
3: Tak boleh pukul lah.
2: Taklah, maksudnya sebab dia tangkap dia hidup.
3: Taklah, maksudnya
2: nak mengelakkan daripada benda tu lah sebenarnya.
3: Yelah, tapi kalau dia tangkap, kalau dia tak pukul perompak tu, kalau perompak tu kuat, dia pukul balik macam mana?
2: Tak adalah, maksud mempertahankan diri sahaja.
3: Hanya mempertahankan diri lah.
2: Bukan mengikut emosi semata-mata. Jadi ini satu benda. Dia teringat pula macam cerita sheriff lah kan. Zaman dulu ada sheriff cowboy.
3: Okey, jadi dekat sini ada tulis contohnya air. Jika pencuri motosikal ditangkap, jangan pukulnya sampai mati. Maksudnya boleh lah.
2: Nak pukul juga?
3: Tak. Masalah kalau kita tak pukul dia dulu, nanti dia pukul kita balik.
2: Tak adalah, mengikut spek undang-undang lah kan. Maksudnya kita mempertahankan diri kita.
3: Okey, gini. Kita jangan pukul dia. Kita babap. Babak ya. Pun kita tak sakit.
2: Okey, ini ikhtiar lah kan. Ikhtiar yang dibuat. Dia lain orang caranya. Tapi kita puji satu benda sebab dia guna dana sendiri. Inisiatifnya. Dan daripada satu sudut, benda ni satu benda yang positif.
3: Dan positifnya juga kepada kegiatan jenayah itu sendiri. Yang mungkin boleh dikurangkan.
2: Betul, daripada sudut. Ikhtiar masing-masing lah kan. Tapi ini yang diikhtiarkan. Tapi kita pun, dia hakikat sebenarnya mengingatkan satu benda. Negara kita ada undang-undang. Walaupun mereka bersalah, tapi yang undang-undang menentukan mereka bersalah. Itu caranya. Tapi hak membela diri tetap ada. Takkan nak biar kau pukul kita.
3: Betul. Tapi saya setuju dengan apa yang I kongsikan tadi.
2: Tapi kalau kita memang dah terbiasa dipukul, kita relakan je.
3: Pukul sakit babab je.
2: Babab
3: tak sakit.
2: Okay.
3: Pernah kena babab?
2: Tak kena.
3: Tak pernah?
2: Tak pernah kena.
3: Oh, nak rasa?
2: Tak pernah. Okey, kita dengarkan lagu ni. Adik saya habis, okey.
3: Okey.
2: Ini kisah kasih sayang ni. Itu saja bersama.
3: Cerita pagi.
2: Dengan FM.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Cicat Pagi.
2: Okay, Cijet Pagi. Lagi kita sambung tapi tengok hujan turun membasahi bumi.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita rasa syukur kerana ada juga mereka yang memang memerlukan hujan.
2: Betul-betul.
3: Dari sudut pertanian, mereka yang memerlukan dengan air, sumber air yang mencukupi.
2: Betul.
3: Untuk buat basuhan-basuhan kerenderaan ke, kan, basuh-basuh lori.
2: Dia keperluan kita, panas pun rezeki, hujan pun rezeki.
3: Ya, betul.
2: Cuma sesuaikan dengan suasana lah. Kalau panas, cara panas. Dah hujan turun, cara hujan. Gaya pemandangan pun kena adjust sikit.
3: Ya, betul. Sebab tu kita, dalam istilah yang kita gunakan, kita kena sentiasa berdoa dan kita mensyukuri dengan nikmat yang ada. Kurangkan dengan ayat-ayat dan perkataan yang mungkin di kala kita menggunakan itu positif bagi kita, tetapi kita mendatangkan impak yang negatif. Maksudnya di sini, oh, hujan lah Allah. Cuaca kurang baik. Cuaca tak pernah kurang baik. Cuaca sentiasa baik.
2: Aturan Tuhan yang menentukan segalanya.
3: Cuma yang cuaca buruk tak. Cuaca tu tak buruk.
2: Cuaca tak buruk
3: buruk tu perangai kita. Perangai saya lah.
2: Apa pun tak apa. Yang penting kita sesuaikan dengan apa saja keadaannya. Dan juga kerja pun kena sesuaikan. Mungkin kerja kita duduk terlalu lama ataupun kita terlalu lama. Tadi anda macam mana?
3: Okay.
2: Boleh kongsikan lagi. Ada sikit masa lagi nak bersama dengan kita untuk
3: kita ada memanggil kita di talian ni. Hello.
2: Assalamualaikum. Lama menunggu.
3: Yes. Kalau sudah lama menunggu, hubungi kami kembali.
2: Tapi kalau nak cerita lah kan, kita kalau nak intai tengok kenapa pentingnya untuk kita ada sedikit kalihnya itu ataupun peralihan kalau kita jenis yang duduk terlampau lama. Sebabnya bahaya duduk terlampau lama setiap hari ni, dia akan ada kesan tau. Kesan yang pertama, dia akan meningkatkan risiko penyakit jantung, satu. Lepas tu berat badan lebih tu boleh naik.
3: Betul. Lepas tu pula, paras gula dalam darah dia lebih sukar untuk dikawal.
2: Sebab kenapa duduk?
3: Sebab banyak duduk. Jadi kita kena berdiri dan juga berjalan juga. Lepas tu otot kaki dengan belakang kita akan jadi lemah. Dia akan jadi mudah lengoh.
2: Sakit belakang kan?
3: Sakit belakang, sakit belakang, sakit leher.
2: Semua sakit lah.
3: Semualah. Jadi jangan kita terlalu lama duduklah setiap hari kan.
2: Pergerakan tu kena ada.
3: Okey, kita ada yang suka berdiri ni.
2: Suka berdiri. Mana tahu dia keduduk. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Kak Roh ke ni?
4: Kena Kak Roh, Kak
3: Roh. Kak Leha, aku kena marah dah. Aku kena marah dah ni.
2: Sabarlah, jangan-jangan kena
3: marah. Maafkan saya, Kak Leha. Maafkan saya, Kak Leha.
4: Maaflah,
2: maaf
4: aku
2: dua-dua
4: tu.
2: Terima kasih. Maafkan kami.
3: Allah, baiknya hati Kak Leha ni.
4: Memang baik.
2: Baik, pemurah.
3: Pemurah.
2: Apa lagi?
4: Tak tahu apa.
2: Yelah.
4: Tahu apa.
2: Patang nepong.
3: Tahu lah. Patang kena pong kan pada puji. Memang lagi gong pula tau.
2: Okay, Kak
3: Leha. Kita gurau-gurau Kak Leha di awal-awal pagi ni menjentik suasana positif kan. Betul tak?
4: Ya, betul.
3: Okey, Kak Leha, biasanya kalau kedudukan Kak Leha bekerja ni, biasanya duduk ke, cacang ke, gana? Banyak.
4: Kalau nak cacang ni, kalau tinggal duduk dapur. kita duduk cacang duduk diri ya. Kalau nak nyapu-nyapu duduk diri ya.
2: Tengok atas kerja.
4: Duduk tu biasa ya. Kalau baik kita duduk diri sini. Dah.
3: Sekarang ni duduk diri, duduk ke diri?
2: Ha, yang mana satu?
3: Duduk diri.
4: Duduk atik diri atik.
2: Ha, duduk atik diri atik.
4: Kalau kalau kita duduk cacang di situ-situ darah jalan.
3: Okey.
4: Kalau kita duduk ni darah tak jalan.
2: Tapi kalau diri lama sangat boleh tumbang kok.
4: Bukan lama kok. Macam yang kita ada buat kerja, kita diri lah.
3: Biasa kalau kita kita dah terlalu lama duduk, berapa lama kita ambil masa? Berapa minit eh untuk kita berjalan, lepas tu kita duduk balik? Berapa lama, berapa minit biasa yang orang kalah gunakan masa tu?
2: Lebih kurang lah.
4: Awal macam banyak diri ya.
3: Banyak diri lah. Berapa minit rasanya dalam molek kalau kita berjalan tu?
4: Kalau dia tu
3: dah lah biasa kalau Kak Leha berjalan, nak ada selesai waktu selesai jalan. Berapa minit Kak Leha ambil masa tu?
2: Lebih kurang ya.
4: Lama tu.
3: Lama, 2 hari?
4: Tak apa. ada diri lama pun ada. Basikal 2 buah, kita gohik.
3: Oh. Tu berapa lama pulak gohik basikal?
4: Lama
3: tu.
4: Ada dalam
3: 10
4: minit gitu
3: akhirnya. Oh,
2: basikal dah. Basikal 2 buah.
4: Gasti-gasti
3: lemah kau. Yelah.
2: Faham. Tak apa, tak apa.
3: Baik,
4: cuma kita nak
3: pergi darah
4: jalan.
3: Betul?
2: Betul. Yang penting darah jalan dia. Tapi jangan
4: duduk saja, duduk darah jalan.
2: Kena gerak jugalah.
3: Kalau tidur, tu berehat dah. Tu berehat lah.
4: Duduk congok dengan tidur abang.
3: Lain ke baik tidur. Betul. Terima kasih.
4: Kita bunjuk terik gitu.
3: Ya Kak Leha. Terima kasih banyak Kak Leha.
4: Orang-orang
2: agak
4: buat-buat
2: sipo
4: jadi.
2: Betul. Okey. Terima kasih
3: Kak Leha. Banyak kita dapat ilmu.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Banyak kita dapat ilmu dari Kak Leha.
2: Tak, dia sebenarnya pada satu benda dah kan. Dia kesimbangan lah. Kesimbangan. Tempoh masa. Dia ada kerja memang tuntutan ni kena duduk. Tapi dalam masa yang sama kena ambil ruang masa. Macam yelah duduk dah 1 jam bangun buat regangan 5 minit 6 minit. Tapi bukanlah lama tinggalkan kita punya workstation. Mentah-mentah lah bahaya. Dengar daripada CD bagi tahu bahaya duduk terlalu lama. Tiba-tiba dia bagi tahu bos, bahaya pun duduk dalam tu. Saya melilau berata ni. Kerja tak siap.
3: Tak lah. Kalau yelah, dia tak boleh lah sampai macam tu. Kita tahulah kau duduk ataupun bekerja dekat bangunan yang ada 20 tingkat. Sampai jam ke 10-12 tingkat kau ziarah
2: Tempat sini tak sampai.
3: Tempat diri tu masalah. Tak sampai balik.
2: Ini pun masalah. Meja tak duduk.
3: Meja tak duduk.
2: Duduk meja orang.
3: Duduk meja orang. Aduh. Kau nak tahu jah?
2: Kau nak tahu jah? Lepas itu 3 hari kemudian. Okeylah. Terima kasih. Kita layankan dulu deh gabungan Wani Hasri Tiger Datuk Jamal Abdillah Kucuma. Kucuma apa eh?
3: Kucuma.
2: Kucuma. Kita dengarkan dia. Dia Terengganu FM.
3: Berseru-seru.

0: Iya, jadi itu dia lagu persembahan daripada
1: ini siapa ni? Datuk Sri Siti Nurhaliza.
0: Yes.
1: Bukan gabungan Datuk Sri Siti saja.
0: Rencong. Itu dia.
1: Lagu.
0: Kalau tadi Datuk Jamal. Kan Datuk Jamal dan
1: Wani Hasrita.
0: Wani Hasrita
1: yang kita layankan. Dan juga kali ini masa tengoknya masa dah sampai ke penghujungnya untuk 4 jam kita menemani pendengar di Terengganu FM. Dan kejap nanti kita akan bersama untuk di Anggun Inspirasimu akan bersama dengan Farah yang akan temani anda.
0: InsyaAllah sehingga pukul 2 petang nanti. Dan banyak tu dia dah mula datang dengan ilmu yang penuh di dada. InsyaAllah
1: kita nantikanlah kata pada ada untuk di panjang yang berikutnya. Jadi sekadar ini dulu untuk AI dan juga CD Yidi bergabung.
0: InsyaAllah kami juga akan terbitkan lagu baru.
1: Lagu ya.
0: Lagu tu kita akan mainkan nanti ya.
1: Ya.
0: Kan?
1: Kita
0: mesti main. Anda tak sabar nak dengar lagu kami.
1: Kita main ke kita main-main?
0: Kita mainkan lagu tersebut.
1: Ingatkan kita main-main.
0: Kan lagu kita dah siap.
1: Oh dah siap Oh cepat sangat. Pantas. Maklumlah ya.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Yang buatnya anak Isa.
1: Ya. Betul. Iyalah kan.
0: Okay. Apa yang iyalahnya?
1: Betul lah. Komposer di belakangnya. Okey, insyaAllah ada sekali kita jumpa lagi.
0: Bye-bye.
1: Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Terima kasih untuk Kanda Sidi dan juga rakan duet Yidi. Okey, Sidi dan juga Ayi. Jadi Yidi diorang bahasakan diri mereka. Okey. Dan kini bertemankan suara ini. Halo, saya Farah Haji Fauzi temani anda dalam keadaan hujan lebat di Bandaraya Kuala Terengganu. Okey, Farah Haji Fauzi temani sampai pukul 2 petang nanti pastinya untuk anggun inspirasimu.

21 minit pagi. Selamat pagi. Semakin hari semakin sayang. Amboi, yang tu kita nak tu kan. Hati-hati mandu, okey. Kalau dalam pemanduan anda sekarang ni hujan di beberapa tempat termasuk yang sambil dengar radio sambil memandu ni. Hati-hati, saya tahu ada jalan licin waktu ni. Ada jalan kita tak biasa. Jadi tengoklah keadaan perjalanan kita. Kalau mudahkan pasang lampu pada kenderaan, kokok gelap sedikit kan, boleh bagi juga orang lain selesa dengan keberadaan kita di atas jalan raya. Jalan raya milik bersama, bukan sorang-sorang saja. Kok pandai kita nak pacu kanan ke, nak pergi kiri ke, nak berhenti sekejap ke, jangan main-main eh. Nak berhenti sekejap pun tengok belakang dulu sesuai ke tidak perjalanan tu. Yang sedang melakukan tugasan pula, semoga tugasan berjalan lancar, selancar-lancarnya hari ini. Ada kali kita rasa lemah semangat, buat kerja macam-macam, penghargaan pada orang lain pula macam tu kan. Rasa buat kerja macam lebih pada orang tapi kenapa tak nampak ya. Itu dah tiba-tiba syaitan ni rajin datang kat kita. Tak apalah, tugas kita buat sesempurna mungkin. Sebab tanggungjawab kita itu adalah tanggungjawab kita bersama dengan Allah, rezeki yang kita laksanakan. Hal penghargaan, hal apa-apa yang membuatkan kita rasa berbaloi dengan apa kita buat tu, kita serah bulat-bulat pada Allah, okay? Yang di luar kemampuan kita, kita serahkan pada Allah. Yang boleh kita buat, kita laksanakan, kita buat. Kita ni dan sibuk-sibuk kerja pun, kita kejar amanah yang tanggungjawab pada kita. Kita sibuk-sibuk kerja, tiba-tiba meninggal, siapa tahu alih-alih kita tak buat kerja yang sepatutnya. Ataupun sibuk kejar terus naik harga emas, kumpul gram demi gram kan. Tiba-tiba dia jemput Tuhan. Sibuk-sibuk teruja nak buat rumah, loan dah lulus. Ada yang baru nak beli kereta, teruja nak naik kereta tak dapat naik, pendek umur. Itulah kita. Apa yang kita dah laksanakan hari ini semoga bermanfaat supaya kita taklah orang tengok macam, ya Allah, baru je nak buat tapi tak dapat. Macam itulah kan. Tak kisahlah apa jua tugasan kita. Ada seorang doktor mungkin jururawat baru semalam CPR pesakit. Hari ini pula dijemput ilahi serangan jantung. Itulah keadaan tiba-tiba kita tak jangka di akan datang hari. Tapi apa yang kita boleh buat di hari ini, kita laksanakan sebaik mungkin. Untuk negeri abadi kita, akhirat yang selamanya tiada akhirnya. Sesekali kita kena ada pencetus juga dalam diri kita supaya bersemangat, okay? Sebelum 24 minit bagi para doakan anda seorang hebat dalam apa jua keadaan. Seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, seorang pekerja dalam jabatan anda. Sebelum 24, jomlah para ajak anda. Ke mana? Ke Zone Bollywood sekejap, okay? Ke negara India, hey? Bazikar, oh bazikar.

0: Terengganu FM. Andai kau
1: rasa, rasa macam tersasar. Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Ibu-ibu kat rumah buat apa tu? Dah 10.35 beri pagi. Selamat pagi, okey? Dan semoga tegasan pada lancar kat dapur. Nak masak apa waktu ini? Kan, terfikir balik semalam dah buat lauk ini. Nak buat lagi hari ni. Tak tahu nak masak apa. Ataupun sengah borak-borak dengan anak-anak kat rumah. Yang masih lagi belum bersekolah tu tapi ada kat rumah. Jadi semoga urusan anda berjalan lancar. Duk try-try kata anak ni speech delay ke kenapa ya. Ini kan Farah terjumpa artikel daripada konselor berdaftar lah, Nur Farahira Ahmad. Dia kata speech delay ni ataupun kelewatan bertutur ni ada keadaan dia apabila anak-anak ni dia hilang keupayaan menghasilkan bunyi ataupun menyebut perkataan. Dia tidak seiring dengan tahap perkembangan umur mereka. Tapi kalau awal lagi janganlah duk sibuk kata speech delay ke ni. Jangan. Kan, bagilah doktor yang check. Buat apa ni, betul ke tidak, cek-cek dulu. Jangan terus kita duk kata budak ni speech delay ni. Jangan, bentar ramai macam tu kan. Sebenarnya tak ada awal yang perlu beri perhatian apabila anak-anak ni ataupun kanak-kanak ni dia usia dia setahun tapi tak mampu sebut perkataan mudah macam mama, papa. Tu biasa kalau setahun pantau anak-anak. Dah boleh sebut ke umur setahun papa, mama ni atau baba kan? Tapi kalau usia 2 tahun masih belum boleh gabungkan dua perkataan menjadi ayat ringkas. Kena tengok juga faktor genetik. Mak ayah dulu macam mana? Lambat juga ke kan? Cepat ke? Kakak-kakak dia macam mana? Abang-abang dia macam mana? Kalau anak ni masih bergantung sepenuhnya kepada bahasa isyarat, kerap merengek, nak susu tak tahu nak sebut susu, boleh ambil je, ataupun nak makan ke apa-apa kan cuma tunjuk, ataupun kalau orang tak faham kan, mak ayah tak faham, dia mengamuk kan, tak memberi respon bila dipanggil, sebut nama sendiri pun dia tak akan respon. Ini kalau macam ni lah, mak ayah disarankan untuk dapat pemeriksaan daripada pakar ataupun terapis pertuturan. Memang cabaran mak ayah sekarang kan, letih emosi, letih kerja, kadang-kadang burn out. Punca jurang berkomunikasi dengan anak-anak tu mungkin kurang. Kalau situasi dapat kita gambarkan apabila anak-anak ni dia tak mampu luahkan melalui kata-kata, dia mungkin juga menzahirkan melalui dengan amukan ke, dia mengamuk tak pasal-pasal, tantrum luar biasa. Lepas tu mak pula duk kata, kenapa yang lain tak macam ni, yang ni macam ni. Mak lupa kot dulu anak sulung ada masa lebih. Anak yang nombor seterusnya ni tak ada masa sangat, sibuk. Dulu mak suri rumah je, sekarang mak kerja kan. Kena tengoklah keadaan sentiasa bermain teka-teki ni, tak boleh. Dia kena hantar kat doktor, biar doktor yang bagi tahu adakah dia nya speech delay ataupun tidak. Adalah yang lewat sedikit kan. Tapi kalau macam ni, setengah anak-anak dia mungkin bertindak balas secara agresif lah, seperti pukul, gigit, baling barang. Ada sebahagian lagi pilih untuk asingkan diri, mengelak kontak mata, kontak mata dengan orang ni kan. Atau dia jadi lebih bergantung pada mak ayah dia, tak nak cakap dengan orang, nak mak ayah je. Orang tanya, mak ayah je kena jawab. Jadi mak ayah kalau macam ni tau, jangan terus marah-marah, tengkit-tengkit. Itu boleh merosakkan lagi, memudaratkan lagi keadaan. Gunakan ada suara yang lembut supaya perkataan kita tu jelas anak dengar. Sebab anak kan baru nak belajar kan bercakap. Contohnya duduk di sebelah anak, tunjuk objek yang dimaksudkan tu dan sebut satu demi satu perkataan supaya mereka lebih mudah memahami. Itu pentinglah. Keadaan emosi mak ayah ni main peranan juga dalam nak tentukan cara mereka berinteraksi dengan anak. Kalau mak ayah yang semarah-marah, si main masa, tak ada masa bertenang. Nanti mana tahu dekat sekolah anak-anak macam tu juga marah-marah. Kat rumah nampak tenang sebab takut mak ayah. Tapi dekat sekolah rupanya dalam kawan-kawan dia yang paling garang. Tak naklah macam tu kan. Nanti semua orang garang, penat tau. Biarlah ada tempoh bertenang sikit, nak marah-marah lah. Tapi mak ayah pun kena ada tempoh bertenang supaya anak-anak ni tahu waktu bila yang perlu bertenang, waktu bila perlu marah. Jangan marah sentiasa nanti kan. Lambatlah orang tengok, ingatkan ke umur dah sekian-sekian. Rupanya masih muda. Tak nak macam tu. 10.39.

kerja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagi-lagi terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

Kita punya pagi. Halo, Farah Fauzi di sini temani anda hingga pukul 2 petang nanti untuk anggun inspirasimu hari ini, okey? Yang pegang steering tu, ingat tak peraturan 12 saat masa buat belajar memandu dulu, masa sekolah memandu dulu kan? 12 saat cuma nak ingatkan je. Peraturan 12 saat ni merujuk kepada jarak kenderaan kita tu dengan kereta depan. Kenapa 12 saat? Jawab ya anak murid sekalian. Cikgu Farah tanya. Lupalah Farah, lupalah. Tahu tak apa. Tek, saya dah tahu jawapan tu. Tak apa, abang-abang, kakak, adik-adik sekalian. Anak-anak ya. Sebab sekiranya tiba-tiba kan kereta kat depan tu tekan brek, kita ada masa yang cukup untuk bertindak dan hentikan kereta kita ataupun kenderaan kita sebelum apa-apa terjadi. Seperti katakanlah risiko kemalangan berlaku semasa hujan kan lebih tinggi kan. Jadi kita harus jaga jarak. Jarak tu 12 saat macam tu. Okey, kiraan dia. Jadi kita kena jagalah jarak depan tu. Ingat balik peraturan masa belajar lesen memandu. Apa lama. Tiba-tiba nak kena ingat. Kenalah. Ni hujan-hujan lebat ni sajalah. Ni ingatkan awak semua. Hujan lebat jangan laju-laju sangat. Okey. Walaupun hujan ni di waktu siang bukan waktu malam. Alah Farah, saya dah biasa lah jalan ni. Kacang je. Sana belok kanan, depan saya belok kiri. Boleh laju jalan saya ni. Amboi. Action ya. Jangan action sangat hujan-hujan ni. Kok jangan licin ke apa kan. Hati-hati okey. Sebabnya kalau hujan macam ni kan dia boleh jejas melihat atas jalan kan. Kita kena pasang lampu depan. Bagi juga terang kepada orang lain. Terang masa depan. Bukan je boleh kita lihat dengan lebih jelas, tapi boleh isyarat kepada pemandu lain yang berada kat kanan kiri kita tu. Tak kira lah berapa lebat pun hujan, tak payah nak ukur dulu, buat persediaan dulu, okey? Sebabnya lampu kecemasan sebab tak sepatutnya dipasang. Mentah-mentahlah hujan dia pasang-pasang lampu ke apa ni kecemasan masing-masing. Adakah kenapa masing-masing dia pasang lampu kecemasan tu tek tu tek tu tek, tak faham saya. Lampu kecemasan ni jangan dipasang waktu hujan, kecuali kalau kita nak berhentikan kenderaan tiba-tiba untuk beri isyarat kepada pemandu lain, nak ucapkan terima kasih. Kan kita kan ada cara baru kan nak ucap terima kasih. Tak perlu nak buka tingkat wasit. Tak payah, tak payah. Dan ni sekarang kita buat macam ni je. Kita tekan lampu kecemasan tu 2-3 kali, kita tutup balik. Okey. Itu bermakna kita ucapkan terima kasih kepada pemandu lain. Okey, yang dengar radio pagi ni kan, bolehlah praktikan macam ni. Senang je nak ucap terima kasih macam mana? Betul. Tekan je lampu kecemasan tu 2-3 kali. Kalau orang biasa dah gunakan, dia akan faham. Oh, maknanya dia ucapkan terima kasih kan. Contohlah kalau tengok hujan kita sekarang ni kan, ikut pada Jabatan Meteorologi yang keluarkan amaran ribut petir susulan jangka hujan lebat ni melibatkan beberapa kawasan di Semenanjung, bukan Terengganu je. Ini di Semenanjung hingga pukul 12:30 hari nanti ramalannya. Jadi menurut Met Malaysia juga dalam kenyataan dia, di Semenanjung ni kawasan terlibat termasuklah Terengganu kita, Perlis, Kedah, lepas tu dekat mana lagi, Pulau Pinang, Perak, dekat Selamat dan juga Hulu Perak. Hujan lebat ni diramal berlaku juga dekat Kelantan. Dan menurut kenyataan sama daripada Met Malaysia, dia menjangkakan cuaca buruk pagi ni juga tertumpu kat negeri Selangor melibatkan kawasan Kelang, Kuala Langat dan Sepang. Okey, mana-mana tempat semua ni kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, tidak menghalang untuk kita melakukan pergerakan seperti biasa. Jangan doa alasan bos, hujan tak boleh jalan. Amboi, kan ada kereta. Kalau nak cepat, jangan dikata sebab hujan sampai lambat. Tapi awalkan sikit persiapan anda. Lagu untuk anda, Terengganu.

0: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Anda kata anda hebat.
2: Anda tak tahu lagu ni lagu apa.
1: Dah, jomlah main permainan ke lagu berganda.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Kenapa masih berseru ceria di mana jua anda berada pada 11.09 minit. Ya Allah, cepatnya masa. Tadi pukul 10, pukul 11 pula si Farah ni sebut. Siapa yang berdebar, jangan berdebar. Masih ada masa lagi nak siapkan tugasan anda. Kokok lah hari ni ada tempahan kuih kan. Buat kuih apa hari ni? Kuih tepuk talam ke apa? Tepuk talam ada nama ke? Ini kenapa ni Jamilah ni? Pastikan ada filter ya. Tak ada bedak hari ni. Bedak tertinggal. Aha. Ada tak hari-hari awak pergi kerja tengok-tengok ambil make up? Tak ada. Ya Allah. Sesuram waktu hujan macam ni. Ha, ni bagi apa ni? Assalamualaikum. Anita Sarawak cinta memuzik di hatiku. Oh, belum, belum. Belum Kamal. Belum teka lagu. Okey, kejap lagi. Ini pula Mena. Mena menyambut Farah juga ni. Mena kata, bapa kuih pau aku duk naik pagi ni? Bukan masalah saya, Mena. Itu masalah awak. Ada pula tanya kita. Seorang tanya lagu, seorang ni. Berat kot dia DJ ni. Ingatkan boleh cakap je pun menyelesaikan masalah. Yang ni Kak Roh Dungun. Tunjuk makan mie goreng. Ini boleh mendatangkan marah pula. Sebab apa? Sebab rasa kalau hujan-hujan ni rasa nak makan banyak. Okey, kita dengar dulu lagu teka, lagu berganda.

ada yang tanya ni. Nama dia Pian. Ah, biar satu Malaysia dengan nama awak tahu. Sibuk tanya orang. Dia tanya, Terengganu FM DJ tak buat live ke pagi ni? Kejar. Nak buat lah ni. Pukul 11 kita buat. 11.15 kita buat. Okay. Ah, seminit-seminit kita buat. Tengah setak. Sabar, okay. Ini Kimi Batu Rakit Tegelagu. Boleh lah. Ah, siapa lagi? Ah, ni KB Kamal. Jika saya pemenang nombor 1, mari saya tekan lagi. Saya tengok dia cakap apa. Berdebar. Lagi siapa ni? Ramainya, ya Allah. Sabar ya, buat bertenang. Baru sekejap Farah siarkan lagu teka lagu berganda. Nak lagi tak? Lagi sekali, okey? Sebab Farah pasti ada lagi yang tak sempat nak dengar lagu tadi. Nak dengar balik? Jom kita dengar sekarang. Lepas tu, jangan lupa hantarkan ke 030-344-6632. Teka lagu apa yang Farah siarkan waktu ini untuk teka lagu berganda.

Macam tu je lah. Kenapa lagu tak habis? Sebab suruh teka. Tanya pula Farah, sialah lagu tu habis. Sabar le. Habis semua orang teka-teka, kita sialah lagu, okey? Terima kasih, terima kasih. Terus hantarkan ke 0-3-4-4-6-6-3-2. Yang salah teka lagi tu, boleh hantarkan balik sebelum Farah bacakan siapakah pemenangnya, okey? Boleh juga telefon 6235-330, 6238-330. Nak bagi tahulah lagu apa. Boleh je, tak ada masalah.

10 tahun RTM Farah Bangka menjadi salah seorang daripada warga RTM. Okey, 11.20 menit pagi, selamat pagi. Tapi umur pun 80 eh, RTM je 80. Faham situ. Masih muda. Mana Sakning? Awak pun yang dengar radio masih muda. Awak muda kita. Okeylah, ni Farah nak cerita kejap lagi lah. Boleh terus hantarkan, okey? Untuk tekan lagu berganda, masih lagi diteruskan. Pukul 11.45 lah. Farah akan maklumkan siapakah pemenang yang berjaya meneka lagu dengan betul. Tapi ni kan, Farah nak kongsi sebab apa? Adalah dekat ofis ni biasa kan. Tengah mak-mak ni kan, Miss Hali namanya. Dia ambil sekejap waktu ofis. Orang lain pergi makan, dia tak pergi makan. Nak balik rumah, nak keluarkan ikan. Balik nanti senang. Nak masak. Ya? Alah, macam tak pernah buat macam tu. Nombor dekat dengan ofis kan. Dekat dengan pejabat. Keluar rumah jat bas, jalan rumah jat. Nak gitu tutup tingkap ya. Hujan, piah kain. Macam-macam lah. Lepas tu pergi pula dapur nak keluarkan ayam lah, nak keluarkan ikan lah kan. Ada pula cerita Cik Kiah ni, dia bagi tahu semalam dah keluar ikan, lepas tu masuk balik suami ajak makan kat kedai. Esok ni niat baik juga nak masak pula, keluarkan balik ikan yang sama. Lepas tu rasa malas pula masak pula dah. Hari ketiga apa jadi dengan itu? Ikan tu innalillah. Ada orang pula dia beli pokok bunga tiap-tiap minggu pergi nursery. Awak tahu tak? Dia pergi nursery beli pokok bunga untuk apa? Untuk matikan bunga tu kat rumah. Ada juga. Ay, masa nak beli bunyilah semangat. Ya bang, kita beli baja ni. Baja ni seminggu dah berbunga dah bang. Yang ni pula buah ni di hybrid bang. Kena-kena macam tu juga pokok tu. 2-3 minggu dia pun kata, pokok mati, tangan aku ni tangan panas, tak boleh tanam. Padahal dia yang tak jaga betul-betul. Marahkan tangan pula. Allah dah buat baik-baik tangan kita ni. Macam-macam boleh buat, okey? 11.22 minit pagi.

meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.

Yang Memilih Pagi. Selamat pagi, mana jual? Okay, terima kasih untuk anda yang sedang dengarkan Terengganu FM waktu ini. Farah Haji Fauzi dalam Inspirasi Anggun, Inspirasimu. Ika malu-malu. Kenapa Ika malu? Ika memang pemalu orangnya. Dah ini sabun wangi. Akak kat belakang tu jangan serius sangat ya. Tengah buat kerja memang serius ya. Saya ditemani oleh pasukan kejuruteraan waktu ini. Tapi diorang nampak sebab on TikTok kan. Tangan siapa tu? Oh, itu Nurul. Nurul. Terima kasih. Bera Sokma. Okay, thank you. Kembara Gunung. Orang Kuala Berang pah mana? Orang Kuala Berang di Kuala Berang lah. Saya orang Kota Ganu. Ada Kuala Terengganu. Boleh tak jawab gitu? Ini kat take off day, okay? Kamaria Ani. Waalaikumsalam. Terasa kejuruteraannya, ya. Yeah. Okay, jom kita bacakan nama-nama yang... Nama-nama pula. Mereka telah bermeneka. Semuanya Farah tahu. Semua hebat-hebat belaka. Dan bila dengar lagu sikit pun dah tahu kan? Tapi kita bagi laluan dulu untuk rakan-rakan kita yang dia 2-3 kali pergi ke dapur buka peti sejuk. Lepas tu tak tahu buat apa, tutup balik peti sejuk tu. Ada tak macam tu? Hari-hari pergi dapur buka peti sejuk, lepas tu lari. Lepas tu pergi balik ke peti sejuk, tak tahu ambil apa, buka lagi. Tak faham saya kan? Berapa orang yang macam tu? Ataupun berapa orang yang macam ni? Dia tekan mesin basuh, dia tengok mesin basuh tu gerak tak lagi, baru dia lari. Macam-macam PL eh. Okay, jom kita baca. Ini Wan Bukit Payung, Umar Kemaman, Kamal KMN, thank you FF, Mena Bukit Diman, Hafiz Parker, terima kasih. Ani KB kelakor sangat, dia kata Farah macam dekat cakap dekat saya je beli bunga mati. Tak, saya random je. Cik Mi, Masjid Haji Kadir. Cik Mi, terima kasih Cik Mi. Umar kata dia, Farah mainkan lagu takkan terganti. Lagu mana takkan terganti ni? Wan Bukit Payung, tengah lagu. Lagu dia Camar Yang Pulang, juga lagu kedua Aisyah Janji Manismu. Semua betul, tepukan gemuruh untuk anda yang telah memberi jawapan yang betul.

55 minit pagi. Selamat pagi. Kita mampir pukul 12:30 hari. Saya perindukan suara Marina. Kejap lagi Marina akan bacakan buletin 12:30 hari. Okey. Ini Farah nak tanya, angkat tangan ya. Kalau angkat tangan pun tak apalah, angguk dalam hati. Siapa yang beli ikan, letak balik dalam peti, letak masuk balik dalam peti, keluar balik dalam peti, tak masak-masak. Lepas tu tertanya kan, ikan ni boleh guna tak lagi ni? Boleh goreng tak lagi ni? Dia kan, ramai yang di antara kita yang suka beli ikan dalam kuantiti banyak kan, sebab nak buat stok. Itu belum termasuk stok yang buang saja. Sebab dah jadi masuk kan. Tapi pernah tak tertanya-tanya berapa lama sebenarnya ikan ni boleh disimpan dalam freezer sebelum kualiti dia merosot? Sebenarnya semua, bukan semua ikan yang boleh bertahan dalam tempoh yang lama. Sebab itulah kita beli ikan mula-mula rasa segar kan. Hari pertama tu keluarkan ikan, suami pula kata makan kat luar lah hari ni. Macam tu pula, masuk pula ikan tu. Hari seterusnya keluar balik ikan yang sama kan. Tiba-tiba rasa sakit orak, tak jadi masak. Jadi jenis ikan, kandungan lemak dan cara penyimpanan ni dia mainkan peranan. Tak semestinya ikan segar lebih baik. Kebanyakan orang dia anggap ikan yang jual di kaunter makanan laut ni lebih segar berbanding dengan ikan beku. Sebenarnya kadangkala ikan beku tu lebih segar sebab dia angkat kat laut terus dibekukan. Hakikatnya ramai pakar jelaskan bahawa kebanyakan ikan segar dijual sebenarnya pernah dibekukan terlebih dahulu. Malah ada yang dibekukan sebaik sahaja ditangkap laut. Ini ada laporan lah daripada saintis makanan Tiffany Swan. Dia kata jika nak tahu ikan tu tak dimasak, jika kita tahu ikan yang kita beli tu tidak akan dimasak dalam masa terdekat, lebih baik beli ikan yang masih beku daripada terus menyah bekunya di pasaraya. Sebab proses pembekuan industri ni menggunakan suhu jauh lebih rendah daripada freezer kita kat rumah. Jadi sekaligus ia menghasilkan kristal ais tau yang lebih kecil dan tak merosakkan tekstur isi ikan tu. Sebab itulah kadang-kadang kita keluar masuk peti kan, ikan tu jadi lembut, lembek. Kata kata lembek dah ikan, tak boleh masuk dah ni. Padahal ikan tu baru naik laut. Itulah cerita ni. Jadi tak semua ikan yang ada jangka hayat padahal jangka hayat yang sama ketika dibekukan. Kalau tengok ikan berlemak macam salmon ke tuna ke sardin, lebih cepat rosak apabila disimpan terlalu lama. Sebab minyak semula jadi dia boleh teroksida dan jadi tengik. Kalau ikan kurang lemak tu, dia lebih tahan lama dalam freezer. Jadi tengok-tengoklah okay, cara simpan ikan kita supaya lebih tahan lama. Dan cara pembukusan pula main kepada penting juga. Sebab dia matlamat utama kita nak kurangkan udara bersentuhan dengan ikan tu, nak elakkan freezer burn ataupun proses pengoksida. Okay? Jadi mungkin kita boleh kenakan vacuum seal tu ataupun bag freezer ke. Boleh beli bag freezer tu, salut masa kita nak simpan ikan tu, letak dalam benda-benda macam ni lah yang menyebabkan kita boleh jaga ikan tu supaya lebih panjang hayatnya. 11:53.

kerja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suatu

0: hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian. Hari ini kita berselawat kedua lagi ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sentiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah ini telah pun terkandung di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56. Kalau kita pergi semayang Jumaat tu, ada seumur tuan khatib akan menyebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikat sentiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas baginda dan ucapkanlah salam dengan penghormatan yang sepenuh-penuhnya. Inilah dia. Kenapa sebenarnya kita kena berselawat ni kepada Nabi ni sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh ke tak berselawat? Maka ulama menyebut bahawa kita kena berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersandarkan perintah Allah Taala, milik Allah Taala pun berselawat, tahukah kita mahu berselawat? Tak pun Nabi. Masa dia ada masa-masa tertentu. Baik, kenapa kita kena berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang pertamanya, kita nak patuh perintah Allah Taala. Bila sebut dalam surah tadi, Allah Ta'ala mengatakan bahawa dia telah berselawat kepada baginda bersama dengan para malaikat. Dah kita yang beriman dengan Allah Ta'ala, yang percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan Rasul dan seterusnya, takkan tak boleh berselawat? Maka berselawatlah kita. Itu kisah yang pertama. Sedangkan selawat ini juga dia memberikan ganjaran yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepada aku dengan satu je selawat, kata Nabi SAW, Allah akan balas dengan 10 kali selawat. Allahu akbar besarnya dua. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya melakukan kebaikan dan juga kemurahan hati sebagai menghargai dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar ialah Rasulullah. Ihsan Allah Ta'ala beri kepada kita ni, apa dia? Mengurniakan seorang Rasul yang teragung kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi yang baik, sifat Nabi yang cana ke kita, Allah beri, Allah hantar kepada kita. Takkan kita tak boleh kita kata terima kasih ya Allah ya Tuhanku kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang sangat besar kepada kita ini. Makanya cara untuk kita mengucapkan terima kasih dan salam sayang kita kepada Allah Taala ini ialah kita mengucapkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mengenang budi dan jasa baik baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun baginda telah lama meninggalkan kita, berada di alam yang barzakh, dan kita dah kenal pun lagu mana Nabi SAW, dia dah jumpa pun dengan Nabi SAW. Dah. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda pada hadis Ibn Mas'ud yang telah dibawa dalam riwayah oleh Al-Bazzar. Makna dia, hidupku ini adalah kebaikan untuk kamu dan wafatku adalah kebaikan juga untuk kamu, kerana segala amalan kamu sentiasa dibentangkan kepadaku. Hak kita buat-buat ni sampai kepada Nabi rupanya. Maka apa sahaja amal yang aku dapati baik, aku ucapkan Alhamdulillah. Dan apa sahaja amal kamu yang aku dapati jahat, aku memohon keampunan Allah untuk kamu. Maknanya, Rasulullah ni daripada hidup sampai ke mati sentiasa menunggu-nunggu kita, sentiasa berbuat baik kepada kita, sentiasa berfikir tentang umat dia. Bahkan nanti di akhirat kita akan dapat syafaat daripada Nabi kita. Dah tak kan? Tak mau selawat? No. Begitulah kira-kiranya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jumpa lagi. Sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yeah, fuh lah, baru satu lagu Farah siar untuk seleksi 90-an tiba-tiba telah mengimbau zaman. Zaman persekolahan lah, zaman universiti lah kan. Ha, tu lagu saya, tu lagu saya. Penat-penat orang yang buat dia pula kata lagu dia. Boleh lah, okey. Kalau anda ingatkan zaman-zaman dulu, siapa yang pernah merasai zaman kaset? Kalau tali kaset tu berputar-putar, kita akan ambil pen atau pensel, kita pusing balik, pulas balik. Krek, krek, krek, krek, krek. Ha, kan, nak padam balik pun boleh kaset tu. Nak rekod lagu balik pun boleh secara manual. Santai je kan. Zaman sekarang tak ada dah. Semua itu telah berlalu. Zaman era 90-an ni zaman kegemilangan bagi kumpulan pop rock, kumpulan slow rock, kumpulan balada dekat Malaysia. Macam Slam, lagu Exist tadi. Lagu Exist pula. Lagu UK tadi dan lagu versi, lagu Teja. Macam-macam lah, okay? Lagu-lagu yang pernah popular yang bawakan kita bermimpi-mimpi. Lepas tu pula kalau kirimkan lagu kan kepada crush ke siapa kan, si jantung hati, lagu ni untuk awak. Oh yo, macam mana sekarang nak bagi lagu ni? Aku jalan pelan-pelan. Tak faham betul dengan lagu sekarang, tapi sedap juga lah. Okay, lagu seterusnya Exist, pilihan pada sahabat kita. Yang lain terima kasih juga yang bila musik TikTok dan juga 0103 0134466 32.

0: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Farah Haji Fauzi bersama anda bersih anggun inspirasi mupastinya di Terengganu FM dalam seleksi 90-an, di mana zaman yang kalau bilik tidur tu tak sah kalau tak ada poster artis. Memang kelakar zaman dulu, bilik tidur ada poster artis. Dan poster-poster ni senang kita dapat daripada majalah-majalah hiburan. Sekarang majalah pun payah nak tengok tau. Dulu majalah hiburan ada gambar artis. So simpanlah gambar artis tu, tampal kat dinding. Kadang artis tu dia letak pula kalender kan. Awak tahu dia letak kalender, semua tu tak gambar artis. Poster artis tu kita cabut dari majalah, kita tampal kat dinding. Zaman tu zaman perang poster. Dah tua ke si Farah ni? Tak ada, saya cakap pengalaman orang ya, pengalaman lalu. Dia macam dunia ni terbahagi kepada dua camp tau dulu. Ada dua, satu dua grup Backstreet Boys. Satu lagi grup Westlife ke NSYNC ke, macam tu lah. Lepas tu kalau perempuan pula fenomena girl power. Dari Spice Girls. Lagu Britney Spears tu lah, teacher suruh belajar bahasa Inggeris. Dengar lagu Britney Spears dan hafal lagu tu. Lepas tu awak akan tahu apa ni makna-makna di sebalik lagu tu. Kod bahasa Melayu, macam tu lah. Cara-cara zaman dulu belajar bahasa Inggeris. Sekarang pun lebih kurang juga kan. Tapi tu lah. Lagu-lagu kita orang macam tu lah. 1933 sambung balik untuk seleksi 90-an. Pilihan anda lagu ni Gravity.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terus layan Seleksi 90-an.
2: Terima kasih yang hadir memeriahkan suasana waktu ini di tengah hari yang tidak panas ini. Cuaca masih lagi mendung di kebanyakan tempat. Tak apalagi kalau ikut amalan cuaca hari ini sampai 12 tengah hari kan. Tapi masih ada lagi tempat yang hujan renyai-renyai. Dan ada juga yang ribut petir katanya. Ini selumbar Tok Kim muak ke tak muak lagi Farah? Dia buat macam baju pula tanya lagu kan. Ikan Rosa kejap lagi ikut lagu awak Kim. Okay? Ini pula siapa yang merajuk tadi? Dengar Papa Mat pujuk Cik Ani. Ikan tak majuk lah. Ikan rebus dia merajuk. Sebab dia kata DJ tak pilih lagu dia. Ya Allah, sebersalah saya dibuatnya. Inilah panggil kesilapanku, keegoanmu. Maafkan dah aku kan tak dapat penuhi semua permintaan-permintaan untuk seleksi 90-an. Banyak sangat tau. Zaman ni zaman kemuncak. Wow, yo, mana-mana pun kemuncak. Atas kita lah kan. Tapi macam Farah beritahu tadi lah, ini zaman perang poster tau. Edisi 90-an ni perang poster. Lepas tu pula masa zaman-zaman ni, ada yang beritahu tadi Kadi Jausin. Dia kata zaman-zaman 90-an tu, kalau tengok movie, dia sambil masak-masak. Tengok hiburan. Ah kan. Lagu sedap, fashion pun seiring zaman dulu. Macam dulu kan, antara album-album yang meletup lah 90-an dulu kan. Lagu yang sampai macam nak keluar, nak tekak you. Zain Azim lagu Puncak Kasih. Macam tu. Sekarang lagu dia tenang-tenang macam tu kan. Kembali Terjalin. Meletup teruk lah. Sampai Kilang Keset tak menang tangan cetak waktu tu. Lagu ni pun antara yang menjadi igawan di zaman 90-an. Tiba-tiba curhat di tengah hari.

Itu dia, lagu-lagu disiarkan lagu 90-an edisi Zaman Walkman. Awak tak tahu Zaman Walkman. Zaman Walkman yang zaman kita jimat bateri juga. Kita tak tekan tu, kita nak ke lagu seterusnya, tak tekan play, tak tekan forward tau. Kita keluarkan kaset tu. Lepas tu kita pusing balik rewind manual, okay? Kita pusing balik tali kaset tu manual. Lepas tu kita letak baliklah Walkman. So, jimat lah, okay? Dia zaman-zaman 90-an, habislah lagu-lagu disiarkan tu. Terima kasih banyak-banyak gitu untuk anda telah memilih lagu dan menyebabkan ramai serbu ke TikTok saya. Hampir 100 orang memandang di TikTok Terengganu FM case lagu seleksi 90-an kot. Tapping cuma saya pemalu suka menyorok. Jangan menyorok awak. Farah rasa cantik. Terima kasih Kak Nita. Bukan saya cantik, hati Kak Nita yang cantik. Tapi Allah buat kita cantik-cantik semua, insyaAllah. Kalau cakap pasal 90-an, itulah ada puji-puji cantik dah hilang. Lost lah. Manusia ni tak boleh puji sikit. Terus lost lah nak cakap apa tadi ya? Nak cakapnya, kalau frekuensi kesayangan kita tengah siar kat radio waktu tu lagu 90-an, kita akan berhenti sekejap nak habiskan lagu ni. Ingat tak macam tu? Lagu-lagu jiwang, lagu-lagu balada yang takat leleh. Bayangkan masa tu tak ada pun YouTube, tak ada Spotify, semua tu tak ada, okay? Tapi album artis-artis ni boleh mencecah sampai ratusan ribu, tahu tak? Macam lagu Slam, lagu Spring, lagu UK boleh mencecah ratus ribu unit terjual. Macam itulah keindahan zaman dulu-dulu. Lagu-lagu Slam sampai ingat, Kita Terpaksa Bermusuhan, Nur Kasih, Mentari Muncul Lagi. Lagu-lagu tu lah best, okay? Kejap lagi kita mampir berkau satu penghujung untuk seleksi 90-an. Lagu penyanyi kegilaan ramai untuk 90-an juga edisi ini. Lagu yang menyebabkan album dia terjual beratus ribu unit. Tanpa ada YouTube waktu tu, tanpa ada Spotify waktu tu. Gara-gara ini menjadi pujaan. Pukul 1:30 hari, jangan lupa tu kita ada utama 1:30 hari waktu solat Zuhur. Mastikan kita solat awal waktu, okay? 1:16.

14 minit tengah. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan siaran Tugan FM di mana juga anda berada. Kalau anda korek-korek je suara Farah ni, boleh ikuti secara percuma di RTM Klik. Nak ucapkan terima kasih juga kepada Rumpun Bambu yang katanya, cepat Farah sebut nama saya mengantuk ni, jangan mengantuk, teruskan pemanduan. Farah doakan semoga selamat sampai, senyum-senyum selalu ketika memandu. Okay? Kalau mengantuk berhenti kejap tau, dapatkan rehat yang cukup, pastikan kenderaan berkeadaan baik dan selamat sampai. InsyaAllah mudah-mudahan, mulakan dengan doa. Okay? Dan maksudnya waktu solat fardu zuhur kita hari ini adalah pada pukul 1:16 tengah hari nanti.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Okey, kita dah pun 1.25 minit tengah hari. Sekejap lagi kita sama-sama kita rancangan Hidayah untuk hari ini yang bertajuk Wanita dan Pengaruh Syaitan. InsyaAllah disampaikan oleh berbagai Ustaz Syed Abdul Kadir, Syed Husin Al-Jufri. Dan rancangan ini diterbitkan oleh Khadijah Khalid. Okey, oleh Khadijah Khalid ataupun KK Nija kita. Dan sekejap lagi hari ini dalam JJ. Okey, macam biasa berteman Karakas Tugas. Semoga ambil sana anda untuk petang ini pastinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Okey, macam mana nak lawan? Jadi kita macam mana nak lawan dia? Yang tu yang pentingnya kan. Kita mari ni kita bukan nak tahu masalah je. Kita nak tahu macam mana nak selesai. Yang pertamanya dalam Al-Quran Allah Taala ajar nak lawan dengan syaitan tentu sekalilah dengan solat. Kan, dengan solat. Nak lawan syaitan dengan solat, nak lawan syaitan dengan zikir, nak lawan syaitan dengan wudu. Tadi kan kita sebut wudu. Wudu ni penting kan? Kalau tak boleh nak berwudu sebab tak ada air ke, jauh daripada kita ke, Nabi ajar suruh duduk kan? Berdiri duduk, kalau duduk baring kan, macam tu. Kita kalau tengah marah terbalik, tengah baring duduk, tengah duduk berdiri marah kan. Tengah-tengah duduk tu berdiri dia, sihat terus dia. Marah ni pasal. Ada seorang, ada Arab punya gurau-gurau kan pasal

poligami ni, walaupun dia sensitif kan, tapi ada gurau-gurau dia. Dia kata, kalau isteri kamu tak nak bangun semayang subuh, kamu duduk je tepi dia, kamu bacakan saja ayat apa dia, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', kahwinlah daripada isteri yang kamu suka itu dua atau tiga atau empat. Dia kata isteri yang tengah tidur tu akan terus celik mata bangun. dia kata gurau aja suami tu, tapi macam gurau-gurau dia tu untuk kejut suami, isteri dia bangun supaya subuh kan. Ha, jadi tengah baring boleh bangun terus, tengah ngantuk boleh segar. Ha, macam tu. Jadi perempuan, senang ceritanya Nabi ajar kita lain kan. Maknanya kalau kita marah, tengah berdiri duduk, ha, maknanya kena ada pos kan. Pos dan pergerakan kita tu ataupun aktiviti kita tu kita ubah. Jangan kita kekal dengan emosi kita tu, setan akan mempengaruhi dan akan makin masuk, makin masuk, makin masuk lagi. Selain daripada tu, nak lawan syaitan ini bukan hanya semata-mata dengan pakai minyak wangi anti-jin. Oh, sekarang orang jual kan? Oh, apa? Sabun minyak bidara. Sabun bidara kan? Dapat lawan jin. Tapi majlis ilmu tak mau bagi. Tak jadi. Kan? Bukanlah saya kata saya memperlekehkan usaha tu. Usahalah kan? Usaha masing-masing lah, bagus. Ha, betul lah, benda wangi-wangi ni syaitan tak suka kan. Syaitan tak suka benda wangi. Jangan orang terpengaruh dengan orang kata apa tu, kalau pakai apa tu, bukhur tu, apa, gaharu kan, bakar gaharu tu, asap dia kan. Ada yang kata, ustaz nanti kan syaitan kacau. Sebab apa? Itu kan asap. Asap kan dia suka. Dah, yang dia suka yang busuk kan. Yang wangi dia tak suka. Wangi, syaitan tak suka benda wangi-wangi ya. Ha, jadi benda-benda wangi-wangi ni dapat menjauhkan dia. Bagus. Ha, jadi bukan saya kata maknanya jangan buat macam tu. Bagus buat macam tu. Tetapi ada lagi yang dapat lawan dia dengan kuat, selain daripada zikir, selain daripada solat, adalah hadir majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu, walaupun ya, dia kacau juga, bukan dia tak kacau, tapi ketika kita duduk dalam majlis ilmu itu, keberangkalian untuk dia mudah kacau tu jauh sekali. Dan kemudiannya apabila kita keluar daripada majlis ilmu ini pun, kalaulah ilmu kita tu barakah, dia jadi pelindung kepada gangguan syaitan juga. Dia pelindung. Nah, jangan kita rasa dia jadi tak jadi pelindung eh. Dia pelindung juga. Ada orang kata, ustaz ada tak doa pendinding diri yang paling bagus sekali? Zikir pendinding diri. Salah satu zikir pendinding diri yang paling baik adalah hadir majlis ilmu. Sebenarnya, sebabnya bila kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat doakan kita. Doa daripada malaikat, bukan kita je berdoa, malaikat doakan kita. Ikan di laut pun mendoakan kita. Ha. Jadi maknanya Allah, nak kata apa lagi? Kan? Jadi duduk dalam majlis ni, keluar kita lebih terselamat, lebih terjaga. Berapa ramai orang boleh berubah daripada buruk jadi baik dengan sebab hadir majlis ilmu je. Dan berapa ramai orang yang berubah daripada baik jadi buruk kerana tak mau datang majlis ilmu. Ha, ramai. Jadi muslimatlah khususnya. Kan? Orang lelaki pun gitu, tapi orang lelaki ni bagi alasan sibuk je manjang. Tahulah apa yang dia sibuk je. Ha. Tapi jangan, jangan kita tinggalkan majlis ilmu. Sebab ini akan membantu kita. Emosi contoh, kita tengah sedih, kita tengah marah, kita tengah kecewa, macam-macam tu, hadir majlis ilmu. Jangan tengah sedih tu, tak maulah pergi, saya tengah, emosi saya tengah tak stabil. Ha? Pergi. Ada masalah dengan anak contoh, hadir majlis ilmu. Ha, tak apa. Lepas tu doalah banyak-banyak. Mudah-mudahan kan, salah satu daripada kelebihan duduk dalam majlis begini kan, ada malaikat yang akan mencatat nama kita. Kemudiannya kan, Allah bersaksi dengan para malaikat, Allah akan mustajabkan doa, Allah kurniakan syurga, Allah selamatkan daripada api neraka. Doa mustajab. Salah satu waktu doa mustajab adalah duduk dalam majlis ilmu. Jadi kalau kita ada masalah dengan anak kita ke, dengan jiran kita ke, dengan mak kita ke, dengan harta kita ke, dengan apa pun, doa dalam majlis ilmu. Hadir majlis ilmu, doa.
doa minta, ya Allah selamatkanlah anak aku tu, contohlah kan. Saya sekarang ni banyak dapat masalah, mak-mak yang ada masalah dengan anak, anak yang umur 30, anak yang umur 20-an, masalah macam-macam lah, anak lelaki dengan cara lelakinya, yang perempuan dengan perempuannya. Jadi banyak masalah lah. Doa, duduk dalam majlis ilmu, doa banyak-banyak, gunakan peluang tu, duduk dalam majlis ilmu. Ini antara antara kekuatan kita untuk menangani godaan syaitan. Syaitan susah nak kacau kita kalau kita rajin duduk. Salah satu niat kita duduk dalam majlis ilmu juga adalah untuk mengelakkan diri daripada melakukan maksiat sebenarnya. Sebab kalau kita tak hadirlah petang ni kan, petang ni kalau kita tak mari ke masjid ni, mungkin kita buat maksiat. Maksiat benda, maksiat mata, maksiat lidah, maksiat telinga. Mungkin lah. Mungkin kita ngumpat petang ni. Mungkin duduk baca gosip artis petang ni. Tapi duduk dalam kuliah, tak ada dah. Ke ada juga? Sambil-sambil ustaz dia ngajar kat depan, dia duduk tengok ke belakang. Hati ni cerai lah. Teruk ni. Aku dah kata dah. Memang tak lama ni. Cakap dalam hati je lah. Takkanlah cakap kuat-kuat. Orang sebelah baca kitab. Rasa ni tak lah kan. Biasanya kita duduk dalam majlis ilmu, kita terhindar daripada benda-benda macam ni. Maka niatkan begitu. Okay, selain daripada tu, dalam hadis bila sebut tentang masalu jalisi salih wa jalisi su, perumpamaan duduk dengan orang baik dan duduk dengan orang jahat, seperti mana duduk dengan penjual minyak wangi dan duduk dengan tukang besi. Hadis ni biasa kita dengar kan. Jadi maknanya kena bersahabat dengan orang yang salih ataupun salihah. Kan dalam hadis sebut orang yang beriman itu kan cermin satu sama lain. Cermin. Jadi biar dia jadi cermin kita. Cermin ni dengan erti kata, kalau nampak cela kita betulkan, kalau nampak baik kita syukur. Kan begitu. Itu konsep dengan cermin. So dengan orang yang beriman yang lain patutnya jadi cermin juga. Kan? Cermin kita ni bukan tu selfie aja. Ni selfie. Kan orang sekarang kan? Cermin dia kan kat sini aja. Tengok ada rambut terkeluar ke tidak kan. Tengok kat situ. Lepas tu dah alang-alang tengok macam ni, comel juga selfie sekali. Okay. Sudah kan. Jadi dia selfie je lah kerja dia. Akhirnya benda tu jadi selfie je. Tak ada manfaat manalah. Kan. Sepatutnya kawan kita tu jadi cermin untuk kita. Dengan erti kata kita boleh berubah jadi lebih baik. Kan? Setan nak kacau susah. Setan lebih senang kacau kalau kita bersendirian. Ataupun kita berkawan dengan orang yang setan pun suka. Cuba tengok kawan-kawan kita siapa dia. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang berdasarkan kepada agama teman rapatnya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman rapat. Teman rapat dia siapa? Cuba tengok. Teman rapat aku ni solehah sungguh ke? Ke teman rapat aku nama dia je solehah? Tapi dia punya sifat dia na'udzubillah. Macam mana? Tengok sendiri. Kawan kita jenis suka mengumpat ke? Kita tak suka mengumpat, tapi kawan suka mengumpat. Kita jenis pendengar setia. Itu je. Kita tak ada mengumpat, kita kata. Tapi dosa mengumpat kita dapat juga akhirat nanti. Cukup dengan itu pun dosa mengumpat juga kak. Dosa mengumpat juga. Jaga-jaga kalau ada kawan yang suka buat macam tu. Kita sekadar tu je, itu pun dah dikira mengumpat. Dan mengumpat salah satu dosa besar, paling besar sekali. Lagi besar lagi daripada perbuatan yang orang tu kata tu. Dia cerita kat kita, kenal tak anak kat Kiah jual kong pisang tu? Anak dia tu kan gini. Kita pun, dia pun, aku tengok sendiri mata kepala aku. Gini. Kan? Maka kita juga dah dapat dosa ngumpat. Dosa kita lagi dahsyat daripada dosa yang kita tengah cerita orang tu buat.
yang dia cerita orang tu tengah buat. Kan? Ha. Dosa kita tu lagi besar lagi sebenarnya. Kita tak sedar. Kita nampak dia punya dosa tu teruk. Teruknya. Kita nampak orang tu teruk. Tapi rupanya kita buat lagi teruk lagi daripada orang tu. Itu dahsyatnya. Syaitan memang sangat suka gitu. Jadi, cari kawan yang betul. Cari teman yang betul. Suami isteri pun ya. Suami isteri pun boleh dapat dosa ngumpat ni. Ha, sebab banyak orang dia tak sedar benda ni. Dia ingat suami isteri imun. Ha, ini perbualan kami suami isteri aja. Tak ada kaitan dengan orang lain. Ha, apa? Ingat malaikat tak ada. Ingat bila suami isteri berbual, malaikat lari. Dah. Malaikat catat juga. Ha, kita ngumpat. Habis kuliah, kuliah. Balik, suami ambil. Keluar. Masuk-masuk kereta je. Abang tahu tak? Walaupun kita berdua je dalam kereta. Kita berdua je dalam kereta. Ada malaikat yang tukang catat. Kita sedang ngumpat. Ya? Kita sedang ngumpat. Jaga-jaga. Antara dosa besar yang banyak suami isteri buat adalah ngumpat. Sebab dia rasa dia selamat. Dia tak ada kaitan dengan orang lain kan? Dia je, berdua je. Padahal ngumpat aja kerja dia. Cerita orang tu, cerita orang ni, cerita orang tu, cerita orang ni. Kan cerita pasal orang ni kan sedap. Dia ada Ajinomoto yang diletakkan oleh setan. Cerita pasal diri sendiri tak best. Cerita pasal orang sedap. Dia okey. Setan. Okey. Jadi bersahabat dengan orang yang baik, berkawan dengan orang yang baik. Kan kalau kita tak dapat pun, Nabi kata apa? Kalau tak dapat pun beli minyak wangi dia, dapat juga baunya kan. Begitu. Saya kan jual minyak wangi. Salah satu benda yang saya pesan pada isteri saya, saya kata niatkan sunnah menyebarkan wangian tu. Sunnah. Maknanya kalau orang tak beli pun tak apa lagi, dapat dah pahala menyebarkan wangian. Kan Nabi kata sama ada kau beli, kau tak dapat beli pun kau dapat bau dia. Dapat dah pahala. Sunnah. Cukup. Kalau kita beli jual goreng pisang, dia tak ada macam tu. Jual goreng pisang, sama ada orang beli, orang tak beli. Kalau orang yang tak beli semua kita bagi goreng pisang, goreng pisang, habis. Kan? Apa yang penting dapat pahala menjamu orang makan. Memang rugilah kita. Tapi kalau minyak wangi kan satu kali spray cukup dah. Kan? Takkan nak spray banyak-banyak, haram pula. Dosa pula orang perempuan tak boleh pakai wangi-wangi kat luar. Kan? Jadi satu kali spray cukup dah lah. Kan? Tak adalah bengkrak kan. Dapat pahala. Dapat pahala. Sayyidina Umar kata, kalaulah aku boleh memilih untuk berniaga, nescaya aku akan memilih untuk berniaga minyak wangi. Sayyidina Umar kata. Sebab apa dia kata? Kalau pun aku tak dapat untung dia, aku dapat wangi dia. Ha, macam tu. Okey, jadi tadi bersahabat dengan kawan kita, biar kawan yang baik. Maknanya kalau pun kita tak dapat tiru baik dia, ada juga sikit-sikit yang akan terkena, tercalit juga pada kita baik dia tu. Kan? Dia ni jenis banyak berzikir, kita berzikir juga. Kan? Ada kawan saya, kita biasa turun lift kan? Kita turun lift. Kita bila turun lift, biasanya orang akan berbual sikit-sikit, seorang dua kan, cerita sikit-sikit, apa-apalah turun daripada lift, dalam lift. Tapi kawan ni masuk aja lift, subhanallah, alhamdulillah, wala illallah. Dia duduk berzikir kan? Kita nak berbual pun tak jadi bersembang kan? Dia duduk berzikir. Jadi akhirnya kita pun sama ada diam ataupun kita pun berzikir jugalah kan? Macam tu je. Kita ada kawan yang baik, dapatlah macam tu. Kawan kita, kalau kawan kita salihah, yang diajak kita apa? Mari kuliah Masjid Putih. Kalau ajak berjalan pun, ajak pergi rumah tu guru mana-mana. Ajak berjalan jauh lagi, ajak pergi umrah. Kan? Dia macam tu lah. Kan? Ada kawan-kawan yang pergi umrah, dia duit banyak. Kita ni duit tak berapa nak ada sangat. Tapi subhanallah, dia ni sebab dia nak pergi umrah, dia nak ada sahabat kan? Nak ada teman. Nak duduk pula bilik berdua. Dia tak mau duduk ramai-ramai. Sebab dia duduk ramai-ramai ni, dia jadi tak selesa. Lepas tu masing-masing dengan pangai masing-masing. Lepas tu nanti dekat toilet nak kena tunggu lama lah, apalah. Jadi dia suka duduk bilik berdua. Tapi macam mana dia nak duduk bilik berdua? Dia nak pergi sendiri aja. Jadi dia pun ajak kita pergi. Sponsor siap. Kau nak pergi tak umrah? Pergi dengan aku. Tak apa, aku bayar semua. Jangan risau. Bawa duit belanja sana aja. Contohnya kan? Ada kawan-kawan yang macam tu. Untung kalau dia boleh ingat kita untuk buat benda baik. Ada kawan nak buat jahat.
jahat baru dia ingat kita. Tu maknanya kita ni teruk lah. Maknanya bukanlah jahat, tapi benda yang agak lalai sikit lah. Benda lalai tu dia ingat kita, benda baik dia tak ingatkan kita. Tu kita kena muhasabah selalu, biar kita dapat kawan yang baik dan kita jadi kawan yang baik, yang mana satu sama lain ingatkan akhirat. Jadi padanya bila dia nak pergi umrah, dia ingat kita. Itu baguslah, untunglah kita. Subhanallah, memang ada je. Saya biasa sebab saya banyak bawa jemaah umrah. Kadang saya berbual-bual dengan acik-acik ni kan, kadang dia cerita je. Dia kata, acik sebenarnya tak ada duit sangat. Kata acik datang umrah ni pun, itulah, dia lah belanja. Dia tunjuk kan, dia belanja. Dia belanja. Acik memang baik dengan dia ke? Baik, gitu-gitu je lah. Datang kuliah sekali ke, sejid sekali apa semua. Tapi dia nak pergi umrah ni, dia hello ke acik. Dia kata, nak tak pergi umrah? Alhamdulillah, takkan tak nak. Subhanallah. Ada je begitu. Jadi ini antara benda yang beruntung siapa yang ada kawan-kawan yang baik dan mengingatkan kita kepada kebaikan. Selain daripada itu adalah yang kita kena jaga. Ingat jelah bila Nabi SAW pesan, hadis ni semua kita biasa dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah baik atau diam. Ini antara cara untuk kita lawan syaitan. Diam. Kan? Wuduk tu satu hal, baca Quran satu hal, semayang satu hal, duduk dalam majlis ilmu, berkawan dengan orang baik. Tapi ada satu kunci dia, iaitu diam. Diam ni memang salah satu kunci utama untuk lawan dengan syaitan. Syaitan memang tak boleh dah nak buat apa dah bila kita mute mulut kita. Mute siap-siap dah, senyap, block jari kita ni. Jangan type apa-apa, jangan, diam je. Diam tu lebih baik. Dan diam adalah emas kan, orang kata. Okay, ada seorang ustaz kawan saya ni, dia kata waktu hari Ashura ni, cerita dia hari Ashura, kata hari Ashura dikatakan dalam hadis, ulama pun sebut, kalau luar lapangkan rezeki ahli keluarga, maka Allah mudahkan rezeki sepanjang tahun. Jadi tahun tu dia kata rezeki dia agak sempit sikit, dia tengah susah sikit. Dia baca hadis tu, dia kata okey lah, hari Ashura nak belanja isteri dia. Dia bawa isteri dia pergi keremas. Isteri dia bawa pergi keremas, isteri dia seronok lah. Tapi isteri dia kata, abang betul ke bang? Abang tengah tak ada duit ni. Tak apa, dalam hadis sebut, siapa melampaukan ahli keluarga dia pada hari Ashura, Allah lapangkan rezeki dia sepanjang tahun. Isteri dia senyum lah, rezeki aku pada hari ni. Pergi keremas. Dia pun tengok cincin, tengok rantai, tengok gelang, tengok satu-satu. Cakap dengan suami dia, bang, yang ni okey tak? Suami dia diam. Tengok rantai, yang ni okey tak? Diam, tengok harga je. Tengok gelang. Tengok gelang. Tunjuk ke abang, bang, ni okey tak? Ni paling murah sekali dalam kedai ni. Diam lagi. Lepas kali, suami dia kata, jom kita balik. Tak beli apa pun. Lepas tu, si dia kata, bang, bukankah melapangkan rezeki tu nanti Allah lapangkan rezeki sepanjang tahun? Dia kata, betul, abang tahu. Tapi bila abang tengok harga-harga tu, abang teringat satu benda, diam itu adalah emas. Jadi abang diam je tadi, banyak emas kamu dapat, kata. Jadi mudah-mudahan lapang rezeki abang sepanjang tahun. Kata, tak ada mana je bang kalau macam tu. Itu bukan melapangkan rezeki kalau macam tu. Jadi dia diam je. Diam tu emas, memang diam adalah emas. Tapi bukan diam yang begitu . Diam ni cerita betul ni, kawan saya ni memang dia buat sungguh. Dia cerita, saya kata apalah buat macam tu. Ada pula buat gitu, itu menyeksa jiwa. Okay, jadi apa pun zaman kita sekarang ni, dan memang syaitan dia tahu. Syaitan ni kan dalam hadis, dalam Quran sebut, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan tu lemah. Tapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala sebutkan tentang tipu daya wanita, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita adalah sangat besar. Dalam Quran sebut tipu daya syaitan lemah. Tapi dalam Quran juga sebut tipu daya wanita tu besar. Jadi syaitan dia nak rosakkan anak Adam, salah satu caranya adalah dia rosakkan wanita.
Sebab wanita lah senjata yang lebih besar bagi dia. Ha. Hanya dia kalau dia nak rosakkan masyarakat, dia rosakkan orang perempuannya. Bila dia rosakkan orang perempuan, maka rosaklah generasi tersebut. Sebab wanita itulah yang akan jadi mak kepada anak-anak yang nak dibesarkan satu hari nanti. Ha? Yang jadi masyarakat tu baik dengan mak yang solehah. Ha? Dan begitu jugalah kalau dia nak goda orang lelaki, orang perempuan jugalah antara yang paling mudah sekali dia nak goda. Orang lelaki ni kadang-kadang dia susah, dia boleh lawan kalau digoda dengan arak, dengan judi, kan, babi. Memang dia tak nak, geli, dengar pun geli dah, geli tekak dah bila sebut babi tu, ha. Rasa nak terkeluar dah makan ikan bakar tadi ni. Tapi orang perempuan dia kalah. Ha, jadi syaitan bila dia nak kalahkan satu masyarakat tu, dia rosakkan orang perempuan dia. Malu orang perempuan tu dihilangkan dulu. Bila orang perempuan malunya hilang, rosak masyarakat. Sebab lelaki pun dia rosakkan, anak-anak pun dirosakkan serentak. Dengan dirosakkan seorang je, iaitu orang perempuan tu. Ha, jadi dia buat kerja tu baling ataupun membunuh dua burung dengan satu biji batu. Ha, senang kerja dia, kan? Jadi macam contoh sekarang ni kan, dekat TikTok dah mula menari-nari. Yang menarinya siapa? Cikgu. Cikgu perempuan menari buat konten dekat TikTok bagi orang semua tengok. Dia hilang malu lah tu. Bila dah hilang malu, nak ditonjolkan menari tu depan semua orang, satu dunia tengok dia menari, malu dah tak ada lah tu namanya. Ha. Siapa yang hilangkan malu tu? Syaitan. Syaitan hilangkan malu pada seseorang wanita. Bila hilang malu orang perempuan, rosak masyarakat tu. Ha. Jadi itu kerja syaitan. Sebab Nabi SAW sebut, apa dia? Illam tastahi fasna' ma syi't. Kalau kau tak malu, maka buatlah apa kau nak. Ha. Jadi syaitan, dia tahu benda ni. Dia hilangkan malu pada orang perempuan tu. Malu nak berpakaian buka aurat dekat luar. Dihilangkan malu tu. Dulu orang malu. Tengok orang tua-tua dulu kan, tutup, malu je. Dia hilangkan malu tu. Ha, jadi pakai macam mana pun tak kisah kat luar sana. Ha, dia hilangkan malu. Tu pakaian. Malu pada perbuatan. Ha, menarinya, menjerit-jeritnya kat luar, marah-marah kat luar. Malu, malu tu dihilangkan. Malu pada suami ke, malu pada ayah, malu pada anak, malu pada ulama, malu pada pemimpin, semua hilang. Malu-malu ni semua dihilangkan. Ini kerja syaitan. Ya, jadi kena jaga sangat-sangat. Ya, mintalah Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala pelihara anak-anak kita. Ya, sebab juga Nabi SAW ajar, siapa yang ada anak perempuan tu dijaga dengan baik, maka bagi dia syurga. Kan? Ha, memang macam tu lah. Sebab jaga anak perempuan lebih lagi diutamakan oleh Nabi SAW. Ha, supaya bila terjaganya wanita, mudah-mudahan terjaganya umat. Tuan-tuan tengok siapa pun jadi ulama, tuan-tuan perhatikan, mereka ni lahir daripada ibu yang baik. Kan? Kadang-kadang ayah biasa je, tapi ibu. Kan? Tengok sendiri. Jadi maknanya, selamatkan generasi berikut dengan selamatkan si ibu. Kan? Mak tu yang penting sekali. Ha, jadi mudah-mudahan kita semua terpelihara daripada tipu daya syaitan, dan mudah-mudahan Allah jadikan wanita-wanita kita di Malaysia ni dan di seluruh dunia, umat Islam di kalangan muslimat ini terselamat daripada pengaruh syaitan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan semuanya di kalangan salihat, abidat, qanitat, taqiyat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua di kalangan mereka yang menjadikan syaitan itu sebagai musuh, seperti mana Allah Ta'ala telah menjadikan dia sebagai musuh kita, dan kita juga jadikan dia sebagai musuh. Kita tak mau berkawan dengan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharakan anak cucu keturunan kita semua daripada godaan-godaan syaitan dan tenteranya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dan keluarga kita semuanya di kalangan mereka yang mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ahli keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi. Mudah-mudahan kita semua mencintai mereka dengan sebenar-benar cinta, agar mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama dengan mereka. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dapat bangkit bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan Sayyidatina Fatimah Zahra, bersama dengan Sayyidatina Khadijah, bersama dengan Sayyidatina Aisyah, bersama dengan Sayyidatina Ummu Salamah,
sama dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam semua sekali. Mudah-mudahan Allah Taala himpunkan kita dan ahli keluarga kita di dalam syurga. Allahumma amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kita ada pop pop pop pop pop pop
2: pop pop pop pop pop pop
1: pop pop
2: pop pop pop pop pop
1: pop pop pop
2: pop
1: pop pop
2: pop
1: pop pop pop pop pop.
0: 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 minit petang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Cik. Yeah. Jumpa lagi hari ni. Kita hari ni hari Rabu hari ni.
1: Hari Rabu hari ni wang. Oh, Johong lebak juga pagi tadi hujang. Kalau di Kuala lah. Kuala Terengganu. Tempat demo tak tahu lagu mana. Tapi serik dah ni. Alhamdulillah wang deh. Ya, bila benda cuaca gini wang, main ngatuk mata lah.
2: Oh, memang lah. Main ngatuk mata.
1: Sabar. Tapi kalau bawa kenderaan ni hati-hati. Hati kalau baru lepas makan pula, lepas tu main ngatuk mata pula cuaca gini ni.
2: Yalah. Ini main layu-layu layu kan.
1: Cobaan
2: ni,
1: Basuh-basuh muka dululah guana deh. Okey, baik. Terima kasih untuk Farah Fauzi.
2: Meci tadi.
1: Baru je habis tugas dia dalam anggun inspirasimu 10 pagi sebab pukul 2 petang. Jadi hari ni dengan Kak Cik dan juga Awang lah je jokit guana gamuk kita hari Rabu deh. Tapi sebelum tu Wan Okabo, hari ni, hari ni wang. Jangan Okabo dah apa tadi. Ni. Okey, temui penyampai-penyampai Terengganu FM di parkir. Di parking, tempat parking RTM Terengganu, Bukit Papi ni. Oh, kali ni mai sini eh. Maknanya jadi, maknanya orang hok dengar ni, ia kena naik atas bukit. Okey, ni kena naik atas bukit. Start pukul berapa bukan sekarang ni?
2: Pukul 4.
1: Pukul 4 sampai 5.30 petang ni dengan kata laluan ikan sardin. Ikan apa?
2: Ikan sardin.
1: Bukan ikan bilis, ikan sardin eh.
2: Minggu lepas hadiah, ikan bilis. Ini ikan sardin pula ni.
1: Hadiah menarik disediakan. Hadiah menarik menanti kata-kata tu pemenang bertuah. Sebut ikan sardin je. Okay. Jangan pergi kat parking sepitar pula. Buka pintu. Ikan sardin bukan eh. Bukan. Hanya di parking RTM je atas ni. Pukul 4 sampai 5.30 petang wad eh.
2: Ya, ya, ya.
1: Okay. Temui penyampai-penyampai. Tengah FM ada ramai lah penyampai-penyampai kita. Ada situ insyaAllah. Boleh eh.
2: Okay.
1: Okay, baik. Okay, bang. Hari ni sajalah nak sembang-sembang wad eh. Kita tengok sekarang ni dah jadi macam fenomena ataupun
2: fenomena.
1: Suasana biasa kalau di kedai-kedai kan. Kecil-kecil pakai spek dah. Anak-anak budak-budak kecil pakai spek tu, pakai spek. Hempung ni tak faham lah, pergi tengok benda punya mai pun tak tahulah. Budak-budak kecil kan. Mok dengan gaya mok, ayah dengan gaya ayah. Masing-masing ada telefon belaka dah.
2: Senyak je deh. Bagus, senyak
1: makan, je. Makan. Sambil tengok handphone, habis dah. Tak sedo. Kalau tak tanya makan-makan, tak sedo anak aduk makanan anak. Okey, jadi hari nak tanya adik kakak saya, sobat kita lah. Okey, start umur berapa? Start umur anak berapa? Demo mula bagi gadget ataupun handphone. Ingat tak lagi? Gadget tak kira lah, tablet ke pad ke apa kawan. Ingat lagi, start umur berapa?
2: Start umur berapa eh?
1: Start umur berapa?
2: Demo bagi.
1: Kalau dulu-dulu memang tak ada. Jangan makan cik dengan awang dulu. Tak dok. Jangan makan cik dengan awang dulu.
2: Makan-makan situ
1: lah. Kita tengok TV lah. Kita ada ke yang tu lah. Hot handphone. I love you. I love you. Hot ada coklat dalam. Apa tau? Kita dulu rasa sekolah. Sekolah menengah pun tak ada kak cik. Awang?
2: Kenapa?
1: Telefon.
2: Telefon? Sekolah menengah ada lagi.
1: Ada lagi zaman kerja tau. Kita dah leni lah kalau leni. Okay. Then, start bui gadget. Sama ada gadget ataupun handphone pada anak ni start umur berapa. Dan dia merasa okay ke dengan umur tu. Ataupun umur berapa yang paling sesuai lah. Okay. Masing-masing ada pandangan sebab kita semua mak ayah belakang kan. Yalah,
2: tapi biasa fenomena ni kalau kita tengok di kedai makan lah kakcik. Biasa-biasa.
1: Yeah.
2: Kita boleh tengok mari keluarga tu kan. Okay. Lepas tu duduk. Lepas tu lama tu ambil kursi, kursi budak kan. Lepas tu kursi budak. Lepas tu dia pun nyewi.
1: Siapa duduk aku sebudak? Ayah? Anak? Oh, anak. Okey, okey.
2: Anak kecil lah, kakcik. Ayah duduk ada kursi budak kok. Oh.
1: Mana aku tahu.
2: Hilang kah, kakcik?
1: Awang mahu apa, bang?
2: Kenapa? Bagi
1: Mulawi.
2: Mulawi? Tak ada dokwi, kakcik.
1: Dokwi, eh?
2: Dokwi.
1: Bisa, awang. Tapi, kakcik.
2: Kakcik, orang apa, kakcik? Kamu biar kabar, kakcik. Apa Zik kakcik?
1: Dia apa handphone? Ha? Handphone dia kakcik pegang.
2: Oh iya ke?
1: Ya. Kakcik suruh guna public phone je. Wang. Wang. Kakcik penuh. Ada satu petang baca satu artikel. Seorang ayah ni dalam kapal terbang. Jadi nak mengelokkan anak dia menggunakan handphone. Anak yang macam ngamuk tau dah UAM dia. Dia beri kobeh.
2: Kobeh.
1: Tapi tak tahu je, kobeh Yesus anak dia macam, kan dia layer kan, kobeh kan dia ada layer kan. Tak tahu je Yesus anak dia galik. Tapi tak tahu macam apa, kenapa dia buat gitu, apa dia buat gitu, pun tak tahu.
2: Dah hanya,
1: Kak. Tak tahu tapi dia plastik lah warna tu. Tapi anak kecil lagi lah. Tapi tak tahu kenapa, mungkin ada untuk tajam minda dia. Sebab kobeh kan layer, tak tahulah kenapa.
2: Saja minda gitu.
1: Dah anak kita pun buat gitu lah, anak kita. We kobeh.
2: Baik-baik matu ngasau kaji.
1: Kau ibang kata, apa ke benda ni? Kau dah you tanya kita pula benda apa gini eh?
2: Kan tak. Cari kutu kaji.
1: Wim dia?
2: Cari kutu.
1: Mana ada ngeka mengawal. Jadi umur berapa yang sesuai? Umur berapa? Bukan sesuai. Umur berapa demo
2: mula bagi
1: gadget ataupun handphone pada anak-anak dah?

0: hati dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la la
1: sela. Satu hari, satu peribahasa.
2: Bagai ayam mengeram telur. Bermaksud, perempuan yang elok rupa wajahnya yang kemerahan. Contoh ayat, walaupun sudah menjangkau usia 50-an, Kak Tun bagai ayam mengeram telur masih kelihatan cantik dan ceria.
1: Satu hari, satu peribahasa.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okey, baik. Cici, okey. Gua dengan mak orang kita 2.24 minit petang. Okey, ada hok yang dalam perjalanan.
1: Jauh sikit suara kak cik.
0: Jauh eh? Dekat. Okey, bang. Okey, dah. Suara awak ke suara kak cik?
1: Suara kak cik. Tinggi sikit orang suara kak cik.
0: Okey, dah, bang. Dia kat suara tengok cuaca, bang.
1: Pula dah.
0: Tengok cuaca, bang. Cuaca ni dia syahdu sikit suara, eh.
1: Syahdu, eh.
0: Dia masuk pun tengok cuaca juga.
1: Tengok cuaca juga, tau. Oh, gitu pula.
0: Okey, bang. Okay. Jadi mungkin ada orang nak ambil anak sekolah 2:30 lah. Ada orang pukul 3 lah. Ni sekolah dia duduk sama, bang. Ada orang ada kelas, ada aktiviti macam-macam lah, eh. Kalau anak balik tu, masuk dalam kereta tu, kalau macam, senyak je. Dia senyak je. Duduk cakap biasa lama ni, cakap ke, kita tanya-tanya lah anak, eh. Lepas tu kalau dia bercerita, kita pun boleh juga tanya anak-anak kita sekolah macam mana hari ni, okey tak? Ada tak orang-orang kaca adik, orang-orang buli adik, kena tanya. Kakak ke apa, bang. Bukan dia kadang-kadang budak-budak ni ada benda dia pendam. Kadang-kadang dia nak bercerita, mak ayah sibuk kadang-kadang, bang, tak? Kita masing-masing kadang-kadang benda begini, itulah kalau
1: kena ambil perhatian jugalah, eh.
0: Kalau dia kalau anak-anak nak bercerita pada mak ayah, kadang-kadang cikgu ada juga dia takut, ada sengsesa takut dia bercerita dengan kawan. Budak sama-sama level dia, takut dia ambil tindakan hok bukan-bukan, bang. Jadi gitulah, kita kena ambil cakna lah benda-benda, bimbang. Sebab kes buli ni kadang-kadang nampak dia kesan dia panjang sangat, bang. Panjang sangat. Ya, dah habis cerita pasal buli ni, bang, eh.
1: Tapi kenapa ni, mak ayah kadang-kadang tu sibuk juga kadang. Dia ingat ambil anak kak cik. Anak duduk sekolah sejam lebih.
0: Banyak pada ingat ambil anak.
1: Yelah, dah, mak ayah kerja sibuk kak cik.
0: Sibuk sangat. Kadang-kadang ada juga. Patut usia ke benda-benda?
1: Tak tahulah, mungkin
0: sibukkan, eh?
1: Mungkin duduk teringat.
0: Awak dah ajar tinggal, bang?
1: Dah ajar, kak cik. Tinggal bini pun dah ajar, kak cik.
0: Kak cik ingat hari tu ada tinggal di benda?
1: Tinggal apa sih ke?
0: Bukti saya minyak, bang.
1: Tinggal apa sih saya minyak?
0: Tinggal
1: hari tu. Bapa pergi beli ke kau ni, kak
0: cik? Ya, pergi mana tah?
1: Dia pergi bayar ni, kak cik tinggal
0: tu. Isi minyak, isi minyak kereta pergi, eh. Dia kak cik pergi gitu. Kena kerja situ. Zalim tak?
1: Tinggal gitu kan, cik. Cuma U-turn balik.
0: U-turn balik sebab sedar tak ada. Sebab sedar.
1: Lepas tu kak cik cakap seorang lah. Kak cik bagi gadget kak cik, senang kak cik.
0: Duk baik buang. Okey, bang, kita baca WhatsApp. Kita ada Bambok. Assalamualaikum kak cik, awang. Dia kata Bambok dari Batu Akik. Bambok sihat, Bambok. Makan nasi. Kak cik dengan awang, Bambok start bui gadget ke anak-anak bila naik sekolah menengah. Oh, maknanya tingkat satu lah Bambok, eh. Masa anak-anak Bambok mula sekolah menengah tu, PKP. Dan kena belajar daripada rumah. Kena belajar dari rumah. So, kena bagi gadget lah. Masa PKP, memang kita terpaksa, bang. Sebab masa tu kita belajar, kita PDPR
1: online.
0: Masa tu,
1: yeah,
0: online,
1: betul,
0: kan. Bila dah bui, payah dah nak ambil semula, ya tu. Tapi bagi Bambok, umur yang molek untuk bagi gadget ke anak-anak adalah bila mereka dah matang dan kenal

0: cantik ni.
1: Jadi tapi budak-budak ni kadang-kadang tu
0: okay dah,
1: dia terlepas juga kakcik. Dia kadang tu dia tu juga walaupun kadang tu jauh 6 pun tiada satu pun. Kadang dia juga kakcik. Dia paksa ibu bapa dia ni kakcik.
0: Oh ya Allah.
1: Ha itulah. Dapat tu lah dia ada akta tu kan.
0: Satu kadang-kadang budak-budak ni dia banding tau sama-sama dia. Dia sekolah. Mak mui dok. Aku ada inform. Kata gini-gini macam ni dia banding faham dok. Jadi dia mendesak dia kan budak-budak lain ni tak boleh wayang ngaku ke apa kan. Pada telefon boleh 6235330.
1: 6238330.
0: Okey, start umur berapa demo adik kakak sain sobak mula bui gadget ataupun handphone pada anak-anak. Lepas tu start umur berapa tu Kak Cik nak tanya juga dengan awak ni. Umur berapa paling sesuai okay, untuk kita nak bui gadget ataupun handphone pada anak-anak ni. Okay. Rasa macam selebriti. Ada orang ambil gambar.
1: Selebriti. Kita rasalah.
0: Terima kasih, Jah.
1: Okay, terima kasih, Jah.
0: Kita ada Ayu di Kuala Lumpur. Ayu Kabawang. Ayu kata ini makluman kepada ibu bapa lah. Ini betul. Yang baru ni lah, yang onsa semua kan, ada kawalan untuk umur-umur tertentu. Pemilikan gadget ni. Tapi Kak Cik tak tahu, benda adakah ianya dipatuhi atau macam mana, Wang?
1: Jadi kawan-kawan ni ada kepada ibu bapa lah. Dan juga penjaga kanak-kanak umur bawah 16 tahun ni dilarang
0: ada akaun media sosial. Larangan bermula 1 Jun 2026. Tapi kalaulah budak-budak ni dah ada dah gadget, macam mana, Wang? Sebab ini dikuat kuasa. Tapi yelah, kita nak kesan sebab kita takut dia menggunakan akaun mak bapak. Budak-budak ni cedek, bang. Takut dia tukar itu ini. Tapi kita harap mungkin akan ada penguatkuasaan lah.
1: Mungkin IC lah.
0: Tapi sebenarnya tujuan ni ikut, sebab takut ni lah, sebab media sosial ni kuat sangat pengaruh pada budak-budak ni, bang. Terima kasih, you.
1: Okay, lagi ayu, kita
0: ayu
1: ada.
0: Ayu WhatsApp juga ni. Dia kata mak ayah boleh dikenakan saman. Sekiranya pihak berkaitan jumpa anak-anak guna gadget di mana-mana saja. Dok kira dalam kedaman makan ke pasal raya ke mana-mana. Okay. Mak bapak boleh kena sama eh. Cak kacik dah baca bawah ni hok ayu atau ni.
1: Lepas tu
0: kena sama eh.
1: Kena sama juga eh. Okey.
0: Kadang-kadang dah siang pula ke mak ayu dok.
1: Iyalah.
0: Maknanya tapi sebenarnya kalau untuk budak-budak bawah umur 16 tahun ni, di bawah jagaan mak ayu lagi lah.
1: Okey, kita baca ni mastura-mastura ni dikatanya
0: mastura.
1: Mastura.
0: Macam watang lah, Wang.
1: Mak pecah gotang ni. Oh, ya, sungguh.
0: Mesti pergi baca mastura-mastura. Mastura.
1: Kenapa mastura ke cik?
0: Ada cerita tu. Cerita Mak Albak. Bukan Mak Albak.
1: Mak Albak ke cik?
0: Okey, okey.
1: Mastura.
0: Okey.
1: Albuaya. Salam kat cik awang katanya. Mak pecah gotang.
0: Ya,
1: Mak. Okey, saya telefon ke anak-anak saya bila dia habis periksa.
0: Habis periksa tu periksa benda SPM ke?
1: Periksa biasa lah. Periksa tengah tahun kok.
0: Ngek kau apa? Jangan lupa habis periksa tadika atau kau nak biar?
1: Periksa ni ambil lesen kat cik.
0: Periksa benda, Ma. Ma, kita nak tahu periksa benda SPM ke? Kasih SPM kat cik asa ni. Kasih SPM kau ke guana?
1: Tengah tahun pun boleh jadi kau kat cik.
0: Tengah tahun tu, Ma. Panggil lah.
1: Okey, panggil lah. Halo. Assalamualaikum. Ya, siapa tu?
2: Kak Ina dari.
0: Kak Ina.
1: Oh, Kak Ina.
0: Kak Ina, apa khabar, Kak?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Kak Ina ada rumah ke dalam kenderaan ni?
2: Dekat tempat kerja.
0: Kat tempat kerja. Kak Ina, okey. Yeah. Kak Ina mula start bui gadget ataupun handphone pada anak. Start umur berapa, Kak?
2: Macam Kak Ina. Kak Ina, apa kata tak ada lah macam ke nak hak umur kan. Sebab anak-anak dah besar kan masa ada handphone tu. Hak busu Kak Ina tu dia kata masa sekolah rendah.
0: Masa sekolah rendah?
2: Masa sekolah rendah. Lepas tu kita bagi, Kak Ina bagi je sebab kadang-kadang budak ni macam dekat cik kata, sekolah tembak budak ni ke budak ni.
0: Sungguh.
2: Jadi kita tak mau bagi macam ke dia, apa mak aku nak bagi aku ni, macam ke kolok sangat ke benda ke. Tapi Kak Ina hakkan masa. Okey, boleh tengok. Tapi depan mata kita lah. Tapi alhamdulillah dia berdisiplin. Syukur sangat-sangat.
0: Okey.
2: Sampai tahap sekarang. Dia ada handphone, memang ada.
0: Handphone dia lah tu ya. Handphone dia lah ya. Okey, baik.
2: Tapi dia hanya menggunakan untuk belajar. Dia cari maklumat-maklumat.

0: Dicari soalan-soalan peperiksaan. Macam tu je. Malah pun kalau dia tengok pun kata, dia duduk asrama kan. Jadi bila balik tu macam kita dok hak sangat lah masa ke dia tu. Sebab kita tahu duduk dekat asrama dia dah belajar habis kan. Dah kita kata kan.
1: Okay.
0: Duduk kat rumah. Ini bagi je dia tengok. Dia guna handphone ke apa. Sebab budak yang straight A pun bukannya dia tak tengok langsung telefon kat dia. Bukannya dia tak open pun tentang dunia orang kata apa dunia sekarang ni kan sosial media ni bukannya dia terus close ke apa tak.
1: Okay.
0: anak kawan Kak Ina SPM result hot tahun ni 12A+.
1: Oh hebat.
0: Hebat. Kak Ina tanya dia. Dia balik rumah. Dia tengok dekat telefon. Tengok dia tu.
1: Ya penting pemantauan tu Kak Ina. Pemantauan. Ya betul.
0: Disiplin tu biar ada dalam diri dia. Janganlah kita lock je. Tak apa benda tu. Sebab kita kena ada menaruh sifat kebimbangan.
1: Ya.
0: Kata anak ni depan mak macam malaikat. Belakang mak anak setan takut tengok. Anak manusia kan anak atur ni. Jadi kita kata kalau kita nak kepung sangat dia pun tak boleh.
1: Okey, betul. Sebab budak-budak dia ni dia lain sikit Kak Ana. Dia macam dia macam wah ni kata kena tarik, kena lepas tak main gitulah.
0: Kena elok.
1: Tu dia.
0: Kadang-kadang tu baik elok lembu ke kambing tu senang tau. Anak orang ni bet dia bet dalam muka kita
1: bagi. Ya, sungguh betul.
0: Macam Kak Ina tengok anak Kak Ina bukan nak memuji lah. Kak Ina yang nombor dua. Cukup Kak Ina lah. Dia macam dia bukan dia tak bagi terus anak dia handphone ke apa, dia bagi. Dia bagi umur 4 tahun ni dia bagi. Lepas tu dia hak masa. Okey dah sampai 20 minit. Okey. Anak pun letak.
2: Bagi time dia.
1: Sebab dia maknanya dia ajar dah disiplin dah daripada awal gitu Kak Ina.
0: Daripada TV gitu kak. Tengok TV. Kali anak dia tengok handphone, dia bagi handphone. Dia tak bagi dengan TV. Kalau dia tak bagi tengok TV, dia tak bagi dengan iPhone. Ikut tu orang kata, letur buluh biar dari rebung. Jangan kalau jadi buluh baru nak letur patuh kenyok.
1: Yelah. Betul lah. Kalau daripada kecil kita tak ajar gitu, dia jadi mandrung lah Kak Ina. Dia jadi ngamak. Budak lelah ni yang main.
0: Ngamak. Kak Ina tengok dah. Mak tengah makan, mak ambil. Siap pekong telefon lah kedai makan.
1: Lepas tu lagu mana tu?
0: Lagu mana? Aik pun ada.
1: Orang dia akan nampak salah. Orang dia akan nampak anak tu silap. Orang akan nampak mak ayah lah. Mak ayah dia tengok ajar. Gitulah pusing kot kat anak pun.
0: Mak ayah emu dah anda ajar anak. Orang kata gitu lah. Kita ni silap kita. Kau benarnya memang mana-mana pun silap kita. Ngaku je lah duk enak salah anak.
1: Betul lah. Sementara budak kat anak. Awang ni bini dia susuk telefon ngamuk lah gitu. Tak mungkin kerja gitu. Duk ni. Dah agak lah. Terima kasih Kak Ina. Terbaik Kak Ina. Terima kasih. Assalamualaikum. Gura. Dok gura betul-betul orang tau.
2: Dok ingin nak lepuh Kak Cik. Mereka macam biskut jagung Kak Cik.
1: Tapi betul Kak Cik. Baru ni orang sebelum rumah Kak Cik sendiri bang. Dia kata anak dia tu umur apa tau? 4 tahun kan? Dia lepuh gitu je handset anak mak dia. Handset bukan handset dia, handset mak dia.
2: Umur berapa tahun?
1: Rasa 4-5 tahun. Pasalnya dia main geng-geng mana bang. Geng tu duk jadi. Dia pandai sangat. Sabar je lah. Tak tahulah kadang-kadang bahaya juga handset ni. Dia pengaruh kan. Tapi Kak Cik nak tertarik dengan yang Kak Ina tadi. Pasal dia pantau. Bagi. Tapi dia pantau bang. Ada waktu-waktu dia.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Buka 2.45 minit petang. Wah, nuli haji awal kan.
1: Okay.
0: Macam pegawai bank wah.
1: Tulis report lah kak cik.
0: Tulis report eh. Wah, tulis report. Okay wang.
1: Report.
0: 2.45 minit petang. Jadi kita nak alu-alukan sekali lagi wang. Okay. Kita nak kabur ni adik kakak saya. Sobat mana yang dengar ni.
1: Okay. Jangan lupalah okay. Katanya. Temui penyampai-penyampai dengan FM. Di parking atau parking RTM kita ni lah.
0: Okay.
1: Pukul 4 sampai ke pukul 5.30 petang ni.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi dengan syarat kacik, dengan sebut apa ni?
0: Kata laluan dia.
1: Kata laluan dia ialah Ikan Sading.
0: Ikan Sading. Ada tadi nak parking bawah bukit ke? Bukan, naik atas bukit eh?
1: Naik atas bukit.
0: Naik atas bukit RTM ni, Des. Tak pukul 4 sampai 5.30 petang. Sebut je kata laluan dia Ikan Sading. Hadiah menarik menanti anda. Okay.
1: Jadi pada apa ni? Kelab penengah.
0: Yang kebetulan
1: penengah, lalu. Yang kebetulan lalu. Boleh bersinggah lah.
0: Lepas tu, ahli kelab pendengar kita
1: yang tinggal dekat-dekat sini ni, yang ada peluang tu, marilah singgah.
0: Ya, dan yang penting ada kuda-kuda pang, kuda-kuda lari,
1: gagah berani.
0: Ada kuda-kuda pang, ada makan minum lah, ada minum petang sikit wah. Lepas tu boleh bawa hadiah dari Pertima. Boleh jumpa dengan DJ-DJ deh.
1: Okay, kita pukul ada Farah, kita ada CD, AI.
0: Yang main lagi pukul siap pada pukul apa? Pukul 4?
1: Pukul 4 sampai 5.30 lah.
0: 5.30 petang. Okay, gitu. Baik. Yang nak telefon boleh 6235-330.
1: 6238-330.
0: Kita ada di live TikTok ni, kita ada Charger 78, Tok Umi, Khadijah, Zahara, Udin, Sharifah. You nak tengok muka awang, ini awang masuk deh.
1: Awang nak clear report.
0: Okay, Kak Lina, Syahrin Abdul Malik, Kembara Gunung. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay, baik. Jadi Inatiel, terima kasih. Okay, hari ni Kak Cik Ngawas cakap tentang satu benda yang kita tengok. Jadi dah kita tengok mana-mana lah ni kan, budak-budak dengan telefon, dengan gadget ni macam kecil-kecil lagi dah. Kadang-kadang duduk di kedai ke, di rumah ke, dah biasa dah. Memang kita orang tu jaman dia dah kot ke mana. Tapi kadang-kadang kita tengok agak menakutkan bila tidak dikawal lah. Cuma nak tanya, umur berapa demo start bui gadget ataupun handphone pada anak-anak? Start umur berapa? Lepas tu kalau tu nak tanya juga, umur berapa yang demo rasa sesuai, paling sesuai? Okay, kita ada WhatsApp daripada Pok Suai Putih di Kemamang. Assalamualaikum Kak Cik Awang. Pok Su start bagi handset ke anak Pok Su? Dah perut lagi jeng. Pak suka kelakor ke bang?
1: Ha?
0: Pak suka kelakor ke?
1: Kenapa
0: abang rasa nak suka tak?
1: Ha?
0: Abang rasa nak suka
1: tak? Oh. Kalau nak ni dia masa geli-geli tekuk asyik.
0: Okay. Kita ada ni. Assalamualaikum. Siapa ni? Khadijah Sidik. Mama ya. Assalamualaikum. Dia kata penggunaan gadget masa umur bawah 12 tahun banyak kesan dia. Ada anak kenalan mama baru berusia, baru umur dia 7 tahun tapi rosak mata. Sampakan power spek tak ada sesuai dengan mata dia sebab kecil lagi orang 7 tahun baru dok. Dia kata rosak teruk. Pakar mata dok nak buat apa? Jadi pada pandangan mama, untuk anak-anak yang bersekolah walaupun peringkat SK sekolah rendah, harus ada pemantauan. Bui guna untuk buat kerja sekolah je. Kalau bui untuk suka-suka walaupun sekadar setengah jam, ia akan jadi ketagih nak main gadget sokmo. Samalah anak peringkat menengah, sekolah menengah pun kena ada pemantauan juga. Lebih berusia melonjak perasaan ingin layari. Bila dah kata tu bila lebih berusia wang, umur ni dia akan melonjak perasaan ingin layari sesuatu yang lebih meluas. Jadilah ibu ayah mokpok yang sayangkan anak dengan sentiasa pantau apa yang anak buat. Bukannya sayangkan anak dengan bui gadget tanpa pantauan dan akhirnya dapat penyesalan yang tiada berkesudahan. Terbaik mama. Terima kasih mama. Ada panggilan. Okay,
1: panggilan kita. Halo. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ha, nak balik? Ya.
2: Yeah.
1: Ha, duduk Jakarta lagi ke?
2: Balik jauh hari ni.
1: Buat kedai dah.
0: Baik.
1: Mana tahu takut singgah-singgah di Bandung ke, mi Bandung ke, air Bandung ke.
2: Ji belakang dah apa lah.
1: Oh, tak jalan orang.
0: Jalan dia tak bawa awang tak? Awang nak pergi tak balik?
2: Boleh-boleh. Ada bulan ni nak pergi ke Batang pula. Mari
1: Di Batang?
2: Mari tu sponsor pula. Mari nak pergi kacik atas awang ni.
1: Mana Haji?
0: Mana? Batang lupa ke mana?
2: Batang.
0: Oh, Batang Indonesia. Okey. Okey. Ingatkan pasal bercinta.
1: Lupa Haji.
0: Awak takut.
2: Kita nak pula kita itu sponsor kaci awak kat tengok. Saya kalau dia kena lah itu sponsor dia pula tau.
0: Pula ni. Pulau Kambing mana?
2: Pulau Pulau Serah sudah lah. Okay. Hari Lapan Malang.
0: Oh, no.
1: Tambah Pak Yu sendiri eh.
0: Abali gitu lah. Ya, Abali nak tanya kat Abali, Abali dia. Kalau Abali lah, start with gadget ataupun handphone pada anak ni start umur berapa, Abali?
2: Saya buat busu tu start umur apa tahun. Itu hari baru lagi lah telefon ni kan.
0: Maksudnya umur berapa tahun tu dok sekolah lagi?
2: Saya
1: dia orang ni kan dia tokek kedah. Dia tahulah kan cik.
2: Kata jadi adik budak tu tengok mak pak pun senang duk makan. Dia kata telefon susah nak makan tak boleh tu.
1: Kerana lekat kadang dia orang makan tau.
0: Jadi tujuan bagi tujuan bagi handphone tu nak menyenangkan untuk kita makan lah. Tapi kita ingat dulu-dulu Abali. Masa dulu, masa tak ada handphone tidak digunakan secara meluah ke apa kan. Kalau mak makan, ayah pegang kerja anak. Kalau ayah makan, mak kerja anak. Tak ada win handphone kan?
2: Ada. Jadi susah lah.
0: Ginilah Bali dah. Kalau tu ginilah, mak ayah makan, anak tu biarlah Bali pegang tak boleh?
2: Saya pegang anak ambo, pegang mak dah apa. tapi yang sebenarnya telefon ni.
0: Ada rasa bersalah. Melucu Bali.
2: Banyak kebaikan pada kebukan sebenarnya.
0: Ya dok, kebaikan kat mana Abali?
2: Kebaikan ni macam budak sekolah. Dia boleh buat ulang haji nak benda. Tak ada saya pun Google je. Itu beli ayak. Itu beli ayak apang. Datang kita ni mokpok dah. Matematik dia ni dah risuk. Dah cepat lebih pada saya dapat hari dia punya soalan.
0: Yelah betul dah.
2: Tolok uang berapa, uang reboh, bangun buluk cacang orang ni gitu. Gitu. Jadi dia Google lah. Kita ingat dari apa. Kita mulai yakin kepala.
0: Baik. Jadi tapi Abali pantau Tengok-tengok sama. Tapi
1: kalau kita tengok Abali kalau malam-malam tu dia orang buat TikTok dah tidur lagi. Pukul 2, pukul 3 dah tidur lagi. Buat lagi TikTok. Budak-budak ni kuat ni kan ni.
2: Dia
0: tak ada masalah.
2: Dia tak ada kebukan benda tu.
0: Tak ada kebukan?
2: Dia benda gini. Dia salah ke telefon. Asal sikit salah ke telefon. Salah ke kawan sebenarnya. Kawan dia tak pakai. Telefon ni dah.
1: Tak ada ke kawan.
2: Ini sebenarnya mak ayah dia kena pasal dari segi pergaulan anak. Itu kena pasal dulu. Pukul 3 pagi balik, pukul 4 pagi balik, pergi mana, duduk mana. Dia tak salah aku telefon. Telefon tak salah.
0: Telefon memanglah tak salah balik. Kalau rasa nak pekodin dia, buat apa? Dia tak rasa apa-apa. Orang nak beli telefon tu, pasal guna telefon tu masalah.
2: Sebenarnya tak ada orang rasa si cedok. Oh gitu lah pasal nyakit. Makan nasi banyak kecil mani. Tak makan pun kecil mani. Kita kena kecil member lagi teruk orang. Tunggu saja. Cek boleh planet tau. Darah tinggi okey. Doktor kata. Kecil mani tu okey lah. Boleh lah semut dah ikut lagi. Baru 10 kita tu. Tapi kecil member 40. Kena kecil member.
0: Oh tu sakit lagi boleh
2: Sakit
0: tak ada ubat tu boleh tak?
2: Ada ubat dia kali 2-4 dah belakang.
0: Okey, bawa tenang.
1: Baik,
0: Abali. Terima kasih, Abali.
2: Okay.
0: Ya.
2: Kesimpulannya, telefon ni memang tak salah bagi saya. Yang salahnya, kita je lah. Orang ada kena pantau lah.
1: Jaga je lah. Kena jaga tengok orang mak ayah.
0: Di atas penggunaan tu Abali. Betul tak? Molek-molek lah. Kalau duduk molek, duduk molek lah kan.
2: Benda pergaulah lah. Kena pantau mak-mak dia tu. Ya
0: betul. Baik. Terima kasih Abali. Assalamualaikum.
2: Terus mari ke darat oleh-oleh dia.
0: Ayah, insyaAllah.
1: Ada jawab sama tu. Tapi kedai Abali ni tak ada ni. Kata lain luar tau.
0: Tak ada. Ada.
1: Mi udang. Okey, kenapa orang tadi nama dia Ma Pertorotan di Kabur ni periksa kat ceritanya dia periksa SPM.
0: Lepas periksa SPM. Lepas periksa SPM baru dia start bagi tau. Kita ada Mochi pula usah wang. Mochi dah bui telefon sebab anak tak ambuh masa di sekolah. Anak tak ambuh dah. bagus pula anak ni. Selepas dapat kerja, baru dia beli di sendiri telefon untuk keperluan kerja. Semua beli telefon guna piti sendiri. Kita pakai telefon pun anak bui kata. Molek bui umur 12 tahun. Pagi makcik dia kata umur 12 tahun. 12 tahun ni maksudnya kalau sekolahnya jenang lah. Leni awak baby pun ada telefon dah kata. Kali tengok, bukan telefon dia, tengok katun-katun. Tapi sebenarnya dari satu sudut wang untuk pembelajaran adik dia adalah kaedah-kaedah masa kaedah anak-anak ni cepat. Lepas tu Leni ni budak-budak cekedik, faham tak wang? Tetapi ada kawan lang lah tu maksudnya. Okey, baik kita dengar lagu dulu lah. Okay.

0: Slot Tiada Mesra dinamakan dengan nama baru. Cerita Pantai Timur, CPT diberi nama.
1: Bersiaran seperti biasa, setiap hari Rabu 9.15 malam
2: dengan logat masing-masing Terengganu, Kelantan dan Pahang
0: bersama DJ bertugas. Siapa? Ha, nantikanlah.
2: Dengan pengisian menarik perkataan hari ini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
0: Cerita semasa di negeri masing-masing
2: diselang-selikan dengan lagu-lagu rakyat negeri masing-masing.
1: Langsung secara terus di media sosial TikTok, Facebook dan Instagram.
2: Siawak, wadah-wadah semua boleh bersama kami tau.
0: Jangan lupa follow.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
2: Cik Wang kena simpan tu keset-keset.
3: Kak Cik tik.
2: Tik eh? Sebabnya budak-budak mereka baru ni dah kenal dah keset-keset. Masalahnya nak main-main ni di keset pun tak ada.
3: Kalau ada, kalau radio hok boleh berfungsi tu, boleh lah main.
2: Keset lain. Keset lain lah. Keset pun
3: lain. Keset. Geseng apa? Kalau kat cik tu geseng dulu.
1: Kak Cik dan Awang 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
2: Okey, baik cucu, okey, gua nak gamak kita 3-5 minit petang. Hati-hati kalau ada hok terima apa-apalah yang biasa dekat Facebook ke apa-apa, link ke apa-apa, jangan duk gata-gata tangan klik-klik lebih kurang. Tanya dulu. Kalau maknanya kita rasa dok jelas tu, kita tanya anak-anak ke, tanya sains-sains sobat ke, betul ke dok ni? Kadang-kadang gitulah kalau kita dok tanya orang, kita rasa klik-klik takut banyak sangat kek-kek gitu lah . Terutamanya untuk tu lah, dia random je kadang-kadang ni, set-set scammer ni bang. Untung batu timbul.
3: Yelah,
2: Untung batu sabuk timbul lah tau.
3: Pendapa ni betul lah kakcik. Pendapa ni kalau contohnya, kalau kita
2: jangan klik jangan layang sangat
3: lah. Betul-betul jangan dok layang sangat lah.
2: Tak ada benda yang boleh sedemok lalu tu. Dia kena berpayah-payah dahulu.
3: Kita ada Bayu Timur dekat TikTok ni. Bayu Timur kakcik Kemamang Jo'ung.
2: Baik. Okey, jadi sebenarnya ada yang baru masuk atau yang baru dengar di mungkin di RTM Click, okey? Di rumah ke, di pejabat ke, sajalah Kak Cik Ngawan nak tanyalah. Start umur berapa demo mula bui gadget ataupun handset? Handphone pada anak-anak start umur berapa?
3: Okey.
2: Lepas tu umur berapa yang demo rasa paling sesuai? Okey, kita ada siapa?
3: Kita ada, kalau kita tengok asal kita ni, siapa tu? Yasin tau.
2: Abang Yasin
3: kita punya gadget ni kalau dipantau ibu bapa lebih membangun fikiran. Perkembangan fikiran minda pelajar
2: betul,
3: itulah.
2: Betul sebenarnya kak gadget ni, betul bang. Gadget kalau dipantau oleh ibu bapa boleh membangun perkembangan minda pelajar. Sebab kita ingat masa zaman COVID hari tu bang. Masa zaman PKP, masa itulah sebenarnya masa belajar online, budak-budak jadi sangat kreatif. Dia orang jadi macam banyak benda kan, Google Meet dan sebagainya, kena buat itu semua secara online kan. Betul tak bang? Tapi masa tu memang mak ayah masa tu kena cari handphone untuk anak-anak. Terpaksa bang. Okey, terpaksa sebab masa tu kita belajar PDPR kan.
3: Okey,
2: Kak Cik nak komen juga. Hai Kak, Ika Rosa, Sal, Pak Zuki Sate. Waalaikumsalam Pak Zuki. Lepas tu ada yang komen kat atas ni bang, tadi pasal kita cakap ni. Kak Cik scroll balik sekejap Nah ataupun Aziz, dia kata sekolah rendah, dia kata dia start melalui sekolah rendah tapi dalam pantauan lah. Tapi lah ni anak duduk asrama, jadi hujung minggu je lah. Sebab di asrama boleh bawa handphone lah. Okey, jadi bila balik hujung minggu barulah dia boleh guna handphone.
3: Okey,
2: lagi kita ada Aziz
3: Pozuki Sati pun, terima kasih
2: Encik Jal. Waalaikumsalam Encik Jal. Aziz 75, saya sejak umur 15 tahun kerana pembelajaran masa tu COVID. Maknanya umur 15 tahun bagi sebab tu pun sebab masa tu kan
3: macam peluang lah.
2: Sebab yang COVID PR tu kan. Kita ada Nur Zakiah di live TikTok lah. Kadang-kadang tu masalah juga kalau berkumpul ramai-ramai keluarga, tengok-tengok sepupu main telefon, anak PA nak juga. Kan.
3: Okey. Ada panggil lah
2: kan? Ada panggil. Tadi ada. Okey, boleh telefon mula 6235330.
3: 6238330.
2: Okey.
3: Okey, kalau dekat WhatsApp ni kita ada siapa ni? Kita ada Azri Adnan katanya, bagi ketika umur 2 tahun kakcik.
2: 2 tahun eh?
3: 2 tahun. Okay. Anak saya tengok telefon tapi berpantau lah.
2: Okay.
3: Dulu kalau kita tengok TV, ada iklan. Bila iklan, kita boleh tenang-tenang kejap katanya. Kalau telefon ni ada iklan pun boleh skip. Sedar-sedar setengah jam duk ngadak. berapa dah sedar masa bergerak lah. Orang yang buat cerita kanok-kanok pun ada kategori sesuai lah untuk yang ditonton lah juga ni. Kau ni kat Cik Awang lah. Kalau umur setahun dua, kita tengok cerita Arthur Man katanya memang nampak nak berlawang seumur lah.
2: Sebab kita yang tunjuk tinggi masa tu lah.
3: Betul lah, nak berlawang seumur anak tu. Kalau kita tengok memang dah pendapat dia ikut juga kan.
2: Kalau kita
3: begitu
2: awal,
3: juga sebaliknya.
2: Kalau kita awal-awal kita ham masuk kan anak. So, sebab dia chef dia. Bukan maksudnya daripada awal kita ditunjukkan. Jadi atas kita lah kalau umur 2 tahun eh, tapi Azri kata dia dalam maksudnya dia niat dia tu untuk memberi pendedahan. Mungkin nak suruh anak otak anak lebih berkembang. Kata orang tu lebih kreatif. Sebab budak-budak ni dia lain sikit bang. Sebab tu satu lagi sekarang ni budak ni dia berlumba. Kan sekarang ni umur 6 tahun kan. Kalau yang laju sikit boleh masuk ujian satu dah kan. Jadi ini ada perlumbaan antara mak ayah pula. Anakmu dah boleh baca lagi. Main gitu pula. Okey, kita ada panggilan.
3: Okey, panggilan lagi. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Salam. Ya, Ma.
3: Geli je sanggup apa.
2: Enak Ma awak.
3: Pakai perada ke?
4: Oh lah,
3: yeah.
4: Itu je.
2: Di rumah pun jangan uga.
4: Jangan rumah kacik.
3: Siap awang ni padahal.
2: Duk baik mah. Yang main lagi pasal minggu kan? Seminggu kali iba.
4: Tapi lama dah kacik dah jumpa dengan Abang Awang tu. Lama
2: dah. Lama dah jumpa? Biasa jumpa sengai.
3: Bawang biasa dapur je dia.
2: Okey, kalau mah pun.
4: Tengok ni, dia motel ni.
3: Wow.
2: Kakcik kata okay, kalau Mas sendirilah start umur berapa Mas mulai gadget ataupun handset pada anak-anak ni? Handphone pada anak-anak.
4: Ya, tapi masa dulu, masa kita dulu handset tu tak ada lagi kakcik eh.
2: Okay.
4: Masa anak-anak kita kalau cucu dan ni lah kita kata mak dia beri dia tu dalam masa 3 tahun. Umur 3 tahun tu handset ada dah. Lepas tu dia tengok orang main kan, mak ayuh main, dia nak rasik. Lepas tu mak ni, kalau anak nak, dia nak main lah, berita anak lah. Anak dia, dua adik tu. Tapi anak dia ni, sulung ni lah. Cuma anak sulung tu, puang tu, dia suka tengok cerita benda, cerita indung tu, macam ke
2: sinetron.
4: Tapi ni dia tu cakap indung asal. Pandai cakap indung ni.
2: Betul kan cik? Bahaya juga kalau pandai cakap indung. Kek-kek buat karangan. Kek-kek cakap dengan cikgu. Cakap indung seluruh.
4: Itulah kata.
3: Anak mau pergi ke mana?
4: Dia sekarang dia solo cikgu tanya dia. Bapa?
2: Cakap indung di setengah.
4: Cakap gitu dia. Tengok dalam asal tu. Cakap gitu tu dia kata.
2: Tapi bahaya juga tu. Dok li lock tu. Kalau lock jadi kau berat tu.
4: Yelah.
2: Yang betul ke bahasa Melayu tu.
4: Belajar orang ni mana macam dia tak masuk lah. Kita kata kita malah homo. Kata tak boleh tengok esek sangat. Kata belajar orang tak masuk. Kita sekolah ni. Belajar tak pandai. Tapi kalau tak boleh ngajuk.
2: Okay. Nangis. Tak apalah biarlah yang nangis dulu daripada nangis kemudian ke mana tau.
4: Tapi mak dia pun lah. Kena-kena marah juga. Tapi abah dia ikut erik je. Tak abah sama je.
2: Abah pun cakap Indo juga?
4: Abah dia pun sama je.
2: Oh, nak abah cakap Indo. Bahaya kalau abah cakap Indo aku. Bimbang bang.
4: Oh, baik, dia susah ni.
2: Okey, baik. Terima kasih, Ma.
4: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Salam.
3: Tengok tu. Tengok tu kalau ada bibik-bibik kan.
2: Cakap Indo dah
3: tapi kak cik, betul kak cik. Macam Mah tu kabar. Adalah sayang awang ni. Adik dia ni. Tadika lagi kak cik. Dia suka tengok macam cerita-cerita Indo ni lah. Tapi bila nak masuk tadika, nak masuk ni. Dia cakap Indo sekarang kak cik.
2: Sebab dia
3: jadi kita nak ubah balik
2: sebab
3: itu.
2: Sebab bang budak kecil tu dia macam sepang tau. Dia mudah terima. Kalau kita Indo lah, Mexico lah bang.
3: Kalau bahasa Inggeris baiklah bahasa Inggeris sikit kan cikgu
2: kan. Kalau bahasa Inggeris macam kartun-kartun yang ada unsur-unsur pendidikan sikit kan. Bukan sebab tak salah. Bukan kita nak salahkan bahasa Indong. Tapi nak betul gua ni lagu tu bang. Okay, Ani. Siapa anak pandai cakap Indong kat rumah dia tu? Orang Ganu ni dia kata kalau kak lah anak busu masa dia sekolah menengah baru kak lah bagi. Kak lah bagi masa umur sekolah masa sekolah menengah eh. Kita panggilan segi bang.
3: Okey, panggilan lagi. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kak Cik dengar
3: awan. Awan mana?
2: awan kelabu.
3: Awan kelabu.
4: Okey. Ada nasi dalam mulut.
2: Pagok pun telang dulu Kak Ma. Kan lekak
3: kau. Oh. Baik Adira nyumai kalau ikan mulut. Okey.
2: Okay. Ha. Pada ada nak telang. Ho. Jadi Kak Ma, kalau Kak Ma lah, start umur berapa Kak Ma we mula beri gadget ataupun handphone pada anak ni?
4: Orang dah ni nak kata mana kasi benda ni tu. Almost tahu tu cucu tu pak dadah tengok aset tengah mengamuk-mengamuk menangis bukan aset cerita kata senyap lalu.
2: Okey, umur setahun anak Kak Mahwi maknanya umur setahun dia bagi ke anak dia?
4: Umur setahun baru. Nangis mengamuk-mengamuk bukan sekwi katusnya.
2: Okey.
4: Dan nak buat mana?
2: Okey, kalau kita guna keadaan lain tak boleh ke? Dulu kau mengamuk-ngamuk kita wui puting yang senyap lah.
4: Dulu masa dia pandai isap puting dia ni tak ambuh lah. Nak juga kau tu.
2: Handphone dia
4: ngamuk-ngamuk habis.
3: Itu kau puting dengan handphone kak cik. Itu kau.
2: Ya.
4: Kalau kita ambil lah, siap lah. Anda dah ngamuk. Kecil-kecil
2: terbaru
4: setahun.
2: Kita pun kadang-kadang bila tengok anak tu galik, tengok TV, tengok handphone dia, kita pun mesti kita akan kata gini, pandanya dia tengok. Kita kata gitu betul tak bang? Pandanya
3: tengok benda oh,
2: pandanya maknanya galik.
4: Tengok kartun, nyanyi kartun tu, joget-joget dah apa lah. Pandai sangat lah kartun.
2: Lepas tu kalau ambil telefon tu dengan dia, mesti ngamuk tak?
4: Bersilat
2: dulah, bernyilat dulah. Kak Mah rasa lah sebagai nenek lah. Okay. Umur setahun tu sesuai tak? Kita buat mana?
4: Patutnya kalau ikut tu, Mama tak suar dengan mainan benda gitu.
2: Patut nak pergi benda apa? Kena,
4: tak tahu lah. Masih ada masalahnya nak pergi benda apa.
2: Main naji lah.
4: Kalau kita dulu, anak-anak tak ada pun macam tu. Ngamuk-ngamuk.
3: Lagi ya.
4: Lagi ya. Senyap sendiri ya gitu ya. Tak ada pun aset-aset gitu. Dah ni dah. Walana zaman teknologi.
2: Dia boleh. Untuk, yelah kadang-kadang mungkin ibu ayuh ni kadang sibuk duk anak-anak ajar. Yelah kadang-kadang dalam handphone tu dia ada modul pembelajaran yang sesuai di peringkat umur-umur tertentu. Yang kadang-kadang kita mungkin duk anak-anak ajar. Boleh. Dan dia menjadi, dia jadi seronok, dia jadi tu. Cuma kena kawal kak Kak Marau.
4: Kadang-kadang kecil-kecil tu, dia pandai tengok kartun tu je. Benda lain tak pandai lagi.
2: Yelah.
4: Pandai lah tengok. Kalau buat lain tu tak pandai lagi. Dah baru.
2: Yelah
4: pulang baru.
2: Terima kasih Kak Mah.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Cik.
2: Okey, baik, kita baca segi WhatsApp daripada Mak Min di Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Dia kata Amber, we telefon kan Amber start umur 3 tahun. Kadang-kadang kalau makan kedai tak ambil wui pun kena wui juga. Dia duduk belah dalam kedai kot mahu dia orang pulak je tu. Tapi semua anak-anak Amber duduk wui telefon hak dia sendiri. Hak sulung 12 tahun masih tak ada telefon sendiri. Kalau nak tengok telefon pun tengok telefon mak ayuh je. Kejap-kejap tak boleh nak ikut area sangat. Oh, maksudnya bukan telefon dia lah. Telefon sendiri. Okey, maksud memanglah telefon mak ayuh lah. Biar betul lah, umur 3 tahun ada telefon sendiri. Okey, maksudnya tak ada umur 12 tahun tak ada telefon, tak ada lagi telefon sendiri lah ya. Okey, baik. Kalau ada telefon sendiri ni, jangan main dia rasa hot dia. Tapi start umur 3 tahun. Okey, baik. Kita ialah kadang-kadang setiap orang ni dia ada sebab musabab tersendiri dan ada pandangan masing-masing lah. Kita cakap kata betul-betul. Cuma kita tengok pro dan kontra lah.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: saya motor aku beli kan. Aku tak kerti beli. Alah.
1: Apa benda?
0: Dia motor tekang ni. Dia bukan cash on delivery. Yang kena bayar. Kena bayar kot bank dulu. Aku dah ada motor
1: online
0: aku.
1: Online banking ke? Nak beli benda ni. Macam-macam. Beli benda. Ni. Aku dah leh. Aku boleh beli. Balik-balik homo beli.
0: Baku.
2: Obat kuat ke buat kubur ni?
0: Obat kubur.
2: Aku dengar obat kuat bunyi.
1: Aku nak kubur tak mana lagi. Aku cekong tengok muka mulut.
0: Bukan baru ni ada tu kata, dia kata nak buat berisi. Aku dah tebal main. Cakap-cakap berisi-berisi gitu.
1: Allah cek sangat cekong orang. Lu tengok kat cermin tu kuhana mu.
0: Aku tak boleh, Seng. Orang puan ni tak boleh. Salah, sebab salah. Kalau baru ni aku kurus sikit, dia kata warna-warna yang aku kurus sangat tu makan hati ke. Aku berisi sikit, kata warna mu gemuk. Rasa
1: tu. Jangan, hei. Mu nak besar mana lagi cermin kat rumah mu tu. Cuba kau tengok betul-betul.
2: Obat benda mu nak beli
0: Mana tahu cikgu dia, dia kata ni pepe. Dia kata makan sebelum masa lepas makan.
2: Mu tahu tak baru ni? Gitulah macam gitulah. Ada seorang bukan tu. Mu tanya Mena. Mena tahu lah kawan dia. Lepas dia makan ubat kubur kan. Kalau dia beli online ni kan.
0: Masuk hospital tu.
2: Masuk hospital.
0: Mana
2: boleh cek. Tu beli pinggang lah. Dia libatkan ruang pinggang. Jatuh macam-macam.
0: Cik baik aku tunjuk kamu dulu saya.
1: Ini obses sangat lah nak kurang dah benda. Kamu yang pada mula awak.
0: Lepas tu nak lagu mana
2: Berapa mula nikah dengan awak ke?
0: Dah. Aku tak boleh. Orang puan tak boleh. Kalau cakap-cakap gitu sikit berasa.
1: Yelah pahalah. Tapi kita tengok juga ni luluh kedok. Tonton kau jual-jual.
0: Apa aku beri suak dah tau.
2: Mu tahu segi bahaya ni. Kadang-kadang biasanya obat kuruh ni orang paling bahaya sekali. Dia ni kadang-kadang ada benda orang panggil
0: Mendapa bahaya mendapa cikgu.
2: Kan dia buat sekolah.
0: Cikgu duduk mikir mu rasa sangat cikgu.
2: Kadang-kadang ada steroid lah. Yang main-main steroid kalau salah makan siap.
0: Itu yang kadang-kadang

0: Dang hok tu orang cepat-cepat ke apa kan?
1: Aku pernah dengar lo zaman dulu orang kata terlampir. Kau tahu tak dalam tu ada kenapa? Telur cacing. Cacing pita. Bila cacing pita tu ditelan kan, dia akan merebak dalam perut. Kita dah kesetuk.
0: Banyak sangat cikgu dekat TikTok.
1: Zaman dulu lah. Tak ada lagi dah sindiket tu.
2: Dia gini, kalau mu nak kuruh ke apa kau, mu tanya doktor. Kalau nak makan apa-apa ke, obat ke apa ke, tanya doktor. Sebab kadang-kadang kau pay tu dok kena darah kita siap.
0: Dah apa gini, aku jaga makan je lah, diet je lah. Exercise.
2: Pemakan, jaga makan. Pemakan pun tidur. Masing-masing

0: Okey, yang dalam perjalanan ya, nak balik rumah mungkin wang.
1: Perjalanan atau, gimana Kak Cik?
0: Perjalanan jauh. Raya jangan.
1: Ha, balik okay. Kejap awak okay. lagi.
0: Dek, macam cikgu Kama. Kalau cikgu mungkin habis dah dalam perjalanan. Yeah. Ataupun nak pergi, nak jumpa orang ke. Ada janji temu orang ke. Ataupun mungkin nak pergi bank. Ada
1: ataupun nak cari barang-barang dapur ke. Habis dah ke.
0: Pakai molek kenderaan tu. Lepas tu, jangan kita main potong-potong lebih kurang je. Tengok kiri kanan itik lah. Betul-betul side mirror gitu. Wang, kita ada nota suara daripada Cikgu Kamal.
1: Okey.
0: Cikgu Kamal di Telemong. Terima kasih cikgu. Kita dengar
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cik dan
0: awak. Salam cikgu. Salam.
2: Best hari ni. Hari ni memang best tajuk Gigi Okey hari ni. Okey, kalau saya lah Kak Cik Awang. Sebagai seorang guru, kita tahu pengaruh telefon ni sangat kuat pada anak-anak. Saya memang tahu anak saya telefon. Kalau dia main telefon pun masa dia pergi rumah datuk nenek dia je. Sebab datuk nenek dia memang sediakan telefon untuk dia lah. Dia akan pergi di situ. Di situ sebab kita, di situ pun rumah datuk nenek dia pun, kalau kita tengok dia main pun memang dah macam, dia nak kata lah. Itu gimana nenek tu kalau ada telefon sendiri, beri telefon sendiri rumah, siap lah. Dah kalau kecil tu memang selalu nak type sombong dengan hak mak dia tu. Sekejap. Tapi pandai dia minta sekejap gitu lah. Tapi memang pengaruh telefon ni sebenarnya sangat bahaya. Saya tidak syorkan lah kepada mak ayah dedahkan anak dengan telefon. Sebab memang betul ada pelajaran dalam telefon tu. Tapi sebenarnya mereka tu bukan tengok pelajaran pun. Sebenarnya dia akan scroll dengan apa ni, TikTok lah. Apa-apa yang shock-shock tu. Tu sebenarnya mempengaruhi sebenarnya. Dia akan jadi malas belajar. Dia akan jadi macam terikut-ikut dengan benda-benda tu. Jadi sebagusnya kalau yang dah bagi tu kena patah lah. Banyak sebenarnya yang negatif daripada positif.
0: Okay, itu pandangan kita, sebagai cikgu, sebagai seorang ayah lah.
1: Kadang-kadang kita dah tahu benda pergi tengok kadang tu.
0: Benda-benda pandai orang, depan mak dia tengok hak tu dulu. Belakang mak, belakang ayah, kecuali hak budak-budak hak tahu nak scroll tu, kita tengok je lah. Mak dia pasang tu, tu ke guna awak?
1: Tu lah,
0: tengok kan. Gini, kita pergi kalau cak lah. Kala cak yang main kala-kala. Main cak-cak
1: warna. Tapi ni, kan, awak pun jangan ada jumpa kat cik bila ada apa, buku. Buku bahasa Inggeris ke apa ke ni yang ada.
0: Memanglah jangan jumpa nama. Awak nak cari ada.
1: Ada.
0: Nama-nama dia.
1: Tapi memang itulah berbanding hak tu yang kita patut kita dedahkan pada anak-anak kan.
0: Lain awak. Gitu. Lain lagi ni bang.
1: Lain lagi bang. Maknanya
0: Apa yang nak didedahkan tu?
1: Cuba makan buat. Kita baca lah. Kita bagi pada anak-anak tu lebih pada buku tu daripada gadget.
0: Wawasan
1: lagi. Lebih pada gadget kacik.
0: Betul. Sebab gini bang. Sementara buku ada dalam rumah. Masalah macam, buku
1: contoh,
0: dia dah.
1: Contoh kacik. Elephant. Yang bermakna bahasa Inggeris yang bermula huruf E.
0: Okey.
1: Macam ke elephant. Kacau
0: nak tanya awang. Okey. Itu maknanya mak ayah kena ajar, betul tak? Berbanding dengan gadget, dia tengok situ, dia menarik di situ. Elephant dengan gambar gajah dengan tu, yang mana yang satu lebih, hak mana sahabat awang rasa dia lebih suka?
1: Dia lebih suka memanglah pada gadget. Tapi takut-takutnya Kak Cik.
0: Tapi mak ayah kena mungkin, itulah kena pantau, kena kreatif ke mana. Terlambat budak-budak ni. Dia tubik-tubik tu lain macam sikit. Ada dari KL Musmat. Terima kasih Musmat.
1: Okey. Ni awak nak baca orang ni. Wan Muhammad Afrizan dari Dongo ni Kak Cik.
0: Okey. Afrizani
1: ya. Okey. Dia katanya Kak Cik awang, anak saya ni suka tengok kartung dan juga hok tentang lori. Lori ke bas ke dan juga excavator.
0: Umur anak berapa tu?
1: Tidak kan bawa
0: dia. Dalam sejam dua.
1: Tengok ni. Bagi
0: tengok.
1: Jugalah.
0: Tengok sikit kartu ni.
1: Okey.
0: Tengok adik. Adik makan dulu adik.
1: Dia atur gambar ni kan. Dia tengok kenapa ni. Dia tengok macam ke.
0: Kau belajar ni bang. Okey.
1: Betul lah dia tengok.
0: Tapi takut nak makan bang.
1: Bah lori. Gitu deh. Dia tengok. Biasa ke tengok
0: kenderaan. Makan dulu ke tengok dulu? Adik ni suara dia rasa. Dia rasa macam ada suara lagi kot. Okey.
1: Ini macam dia satu dah kat dia.
0: Nampak dia pandai skru lah. Sebab Wan Afrizan ni dia tahu gambar video anak tu kan. Tapi nampak dia skru-skru. Tapi benda tu duduk menarik untuk dia. Cuma kita duduk lah tengok kat belakang dia kan. Kita pantau-pantau lah. Betul tak Wan? Okey, kita ada panggil lah Wan.
1: Okey. Panggilan lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Abang Kak Cik.
0: Ya,
1: Pak Asing lah.
0: Pak Asing eh.
3: Ya, ya, ya.
0: Okey, kalau Pak Asing sendiri, lagu mana Pak Asing?
3: Saya dengar lama dah tadi. Memang nak ada sikit, nak komen lah sikit ni.
0: Okey.
3: Saya sokong apa yang cikgu kata tadi tu.
0: Cikgu Kamal tadi ya?
3: Sebab telefon ni macam apa Ali kata dulu sekali. Dia kata tak salah telefon tu. Saya tambah komen lah. Dia kata tak salah telefon, salah budak-budak. Bagi saya, saya tak kata dia tak salah telefon, dah tahu dah budak-budak. Sebab telefon ni dari segi yang modern ni bagus lah. Sebab kita boleh tahu dari segi dunia luar, dunia dalam, kita tak berasa kan.
0: Okay.
3: Tapi pada pandangan saya, dia ada kebaikan dan keburukan. Pada pandangan saya, lebih pada keburukan pada kebaikan dari segi kanak-kanak bawah umur. Maksud saya katakan kanak 2 tahun ke bawah lah. Contoh ni, apa yang nampak pada pandangan saya ni, saya duduk perhati, kadang-kadang di kedai makan tu, saya tahu bila mak ayah bawa anak dia ni pergi makan, kadang-kadang mak ayah habis dah makan, anak tak makan langsung. Mak ayah kadang-kadang tak cari langsung kanak dia makan ke minum selagi tak habis katung tu. Saya ni pula saya nak kata ke bagi yang cucu saya sendirilah, kadang-kadang tak apa merah mati. Nak marah anak cucu, tapi kadang-kadang marah juga, marah kata orang, marah untuk baikkan lah. Tanpa mata merah menyala, duk ada ke telefon, duk kata lelah kali habis bateri barulah lah perut lapar tu pun makan sikit, duk makan banyak. Bila sambung balik, cah balik bateri, sambung pula. Susah nak kata orang nak kelam baik, dia buang, jangan susah kaki
0: sebab kita start daripada awal gitu dah. Jadi
3: segi budak, zaman budak-budak dia ni, bila ada telefon, cak perkembangan, tak tahu dah apa yang budak-budak buat zaman dulu, zaman tahun 70-an, tak tahu perkembangan dah. Kata orang apa yang budak-budak buat dulu lah, kata permainan tradisional ke apa, tak tahu langsung. Kata mak ayah bagi kantung tu, bagus dah tengok kantung, tapi takut yang terpandang daripada 2 tahun, kata-kata selalu dia tekan benda lain, takut tekan Google ke apa, selalu mula, kita tak tahu kan.
0: Sebab kita takut satu masa kita tak nak kawal dah kebutuhan anak-anak kan.
3: Betul. Telefon ni kebaikan bukan ada kebaikan dan keburukan, tapi bagi pandangan saya, banyak keburukan. Sebab keburukan ni kakit ngawal tahu sendiri lah.
0: Faham
3: sendiri lah. Kalau mak ayah faham, dia faham lah. Saya tak kata, saya tak komen apa-apa. Sokong cikgu tadi, saya sokong satu batu hak cikgu yang kata tadi.
0: Baik. Terima kasih Pak Asim.
1: Okay,
0: terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kak Cik kan beli sesi minyak, nak bayar ke duit ke 50 di sesi minyak, tapi dia kena turun dulu kan. Dan tak ada duit Kak Cik.
2: Oh, itu macam mana boleh buat situasi tu?
1: Kita nak bidong kan, beban ni air minyak sikit lagi. Habis.
2: Mana?
1: Mana lah aku beli hutang. Sebenarnya Awang ni sebenarnya nak saya ikut Kak Cik je.
2: Tapi tak apa bang. Sebab Kak Cik kenal orang kerja sesi minyak tu.
1: Kenal?
2: Dekat kaunter tu Kak Cik kenal dia.
1: Tu Kak Cik kenal.
2: Kak Cik kenal pada hari tu lah. Dia pun ada punya cara juga.
0: 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
1: Kuih kenapa ni wang? Allah, begini dah kena, Heng.
3: Oh, doanya pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je, Heng.
1: Allah, pagi. Inilah panggil beronok sagu.
3: Beronok sagu? Mayuh jumpa, dah kena itu.
1: Pak ni, Onim kena kuih apa ni?
3: Mana, Onim? Ha?
1: Macam kepala lembak ubi je. Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
3: Tepung buku?
1: Ha.
3: Itu?
1: Ha.
3: Ya, kita dah kena.
1: Ha ni. Ha. Apa bulat-bulat debu ni?
3: Apa? Bulat-bulat debu.
1: Ha.
3: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
3: Oh pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
3: Oh gitu.
1: Ha.
3: Hey, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
3: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
3: Air Tangan Mok?
1: Air Tangan Mok.
3: Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
3: Oh.
1: Mari kita pakat, mari dengar.
3: Oh, dalam jejak okey?
1: Ya.
3: Baik. Orang
1: Gamo, orang kita.
2: 3.50 minit petang. Tinggal lebih kurang 10 minit je lagi, Wang. Kalau hari Rabu pukul 4, sampai lah sebelum asur, Wang. Dah asur pukul apa, eh?
1: Asal pukul 4.38 nak gini tak?
2: Okey, baik. Kita ada, kalau hari Rabu kita ada Air Tangan Mok deh. Dan pukul 4 suku kita ada tajaan Pertima. Okey.
1: Jadi sekali lagi kita
2: sekali
1: nak
2: kabar,
1: kan?
2: Kabar, ha?
1: Okey, sekali lagi kita nak kabar pada sesuai kita lah yang berada di area-area sini tu ataupun mana-mana sajalah. Ni jemput adik lah. Untuk ke mana ni? Kat parkir. Parkir dengan FM ni atau parkir dengan FM
2: mari
1: ni depan ni.
2: Mari atas bukit ni. Atas bukit ni.
1: Pukul 4 sampai ke pukul 5 petang lagi.
2: Sebab apa?
1: Kita
2: hadir menarik menanti.
1: Ya. Okay. Dengar kata laluan je.
2: Ikan sading.
1: Ikan sading. Senang aja.
2: Yang sebut nama DJ kata laluan dia. Ikan sading.
1: Ikan sading.
2: Ada kuda-kuda pang. Lepas tu hadiah menarik. Balik mari dengan tengah kosong. Balik ada hadiah daripada Pertima. Okey. Pukul 4 sampai 5.30. Mari je atas bukit deh.
1: Okey.
2: Okey, baik. Okey, Wang. Kita ada nota suara daripada Abi. Okey, kita dengar Abi dekat bukit deh.
1: Okey.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam.
4: Alhamdulillah. Selamat bertugas, selamat petang. Awang Kak Cik. Tajuk menarik sedikit Abi nak bagi pandangan hidulah.
2: Okey.
4: Kita duk tupu ke budak-budak tau. Jadi Abi ni tupu belaka. Nak kata budak kita tak ada anak dah. Kita tengok cucu, alhamdulillah cucu saya kebanyakannya mak ayah dia tu dia bagi time masa mana yang boleh tengok gadget, masa mana tak boleh tengok gadget.
2: Okey.
4: Soal sekarang ni kita tak nampak orang tua tu kacik. Orang tua kita tengok masuk khutbah Jumaat.
2: Oh.
4: Budak muda orang tua dah.
1: Okey,
4: orang mukallaf lah. Tok Imam dia baca khutbah, Tok Katib dia baca khutbah, dia ada main WhatsApp. Ni lagi bahaya ni.
1: Betul. Ada.
4: Dia belakang. Satu. Yang kedua, kita buat kuliah, dia duk main WhatsApp. Gua ni nak cerita tu.
2: Okay.
4: Bukan nak suruh komen.
2: Yelah.
4: Jadi Abi nak komennya, dan pendapat, kita duk buat kuliah ni. Duk buat kuliah lah, gini-gini. Dia duk tengok WhatsApp. Orang tua ni, duk tengok WhatsApp. Duk main telefon. Sehingga kita kata pun, dia dah nak tutup WhatsApp. Jadi, maknanya cara selara. Yang ketiga, bak telefon ni memandu.
2: Okay.
4: Kita tengok orang memandu tu, patang berhenti dekat traffic light, bak keluar telefon. Sebab kita pernah lah. Kita duduk belakang. Soh ni kata, telefon duduk tangan. Ya, sungguh. Kita pun ambil saik kanan dia. Kita tengok. Masih lagi telefon daripada di tangan ketika dia
1: menggunakan
4: jalanan selepas.
1: Dah sedar pijah.
4: Selepas daripada api begah tu mana keluar pijah. Jadi, kita tengok fokusnya. Ibarat telefon ni ada keburukan dan kebaikannya. Seperti mana pisah lah. Kalau kita guna untuk jalan kebaikan, dia jadi khairat. Kalau guna ke jalan keburukan, dia jadi mana ni, jadi muka lah. Maknanya gitulah tau.
2: Okay.
4: Jadi ni pandangan Abi lah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Cuba kita tazkirah.
1: Betul lah.
2: Waalaikumsalam abi. Yeah. Terima kasih abi. Okey tapi wang sebenarnya ada satu hari tu kan ingat tak? Kalau ada cadangan, kalau macam masuk masjid ke, kalau ada tazkirah ke apa ke, kita letak bakul dulu. Ada orang jaga lah. Maknanya handset dok dibenarkan buat masuk dalam masjid masa kuliah ke, tazkirah masa semayang Jumaat ke, ada orang jaga. Jaga tu kau lelaki pun nak semayang dok. Macam mana nak buat eh? Fikir-fikirkanlah. Tapi mana kena letak luar. Fokus je dengan tazkirah. Maknanya
1: tapi takut ni kadang-kadang kenapa ni kalau tepung hak dia hak buruk, dia ambil terbahang tepung baru.
2: Macam selipar lah. Tapi kena ikhtiarlah sesuatu
1: Tapi betul Kak Cik. Tapi memang betul lah. Tapi orang nak katanya dalam pertengahan umur lah Kak Cik. Kadang-kadang tu kita duduk sebelah tu kutu buat jemaah.
2: Okay.
1: Dan lagi main game Kak Cik.
2: Aduh. Sweet ke game tu?
1: Game tak tahu. Game perang-perang gitulah. Boleh nyemai kacik.
2: Kuat tak sound dia?
1: Itu tu lah sound dia. Tapi masalahnya gitulah kacik.
2: Awas kodek.
1: Rasa nak tegur. Al-maklum lah.
2: Faham. Ada comel lah.
1: Ada comel lah gitu.
2: Ya, majlis agama tu kan.
1: Ya.
2: Okey, baik kita dengar suara nota suara daripada Syahrin Abdul Malik pula.
1: Okey.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrin yang daripada Melaka.
2: Dari Melaka.
5: Dari pandangan tentang telefon tu. Anak saya memang saya bagi telefon. Tapi kita pun tahu sebenarnya dia jadi nak telefon tu sebab dia tak ada aktiviti lain yang menyeronokkan. Jadi apa yang saya buat? Saya setiap daripada saya beli telefon, bagi dia pakai. Apa saya buat? Saya habiskan duit. Duit untuk beli mainan. Bagi dia mainan Lego. Beli setiasa Lego-Lego baru. Okay. Jadi dia hands on main Lego tu. Dia leka main Lego-Lego tu. Jadi saya akan setiasa bagi dia mainan.
2: Okay.
5: Dan saya dapati bahawa sebenarnya jadi anak-anak ni jadi tertarik dengan telefon tu sebab tak ada aktiviti yang nak dibuat. Semua dalam konkrit besi, konkrit batu-bata dalam rumah kita ni konkrit. Dia tertupi dalam konkrit. Jadi dia tak boleh keluar. Kalau keluar nanti ada penculikan. Jadi dia tak tahu apa nak buat. Kan? Jadi kita bagi dia gadget tu. Dia sangkut dengan dunia gadget tu. Sebab itu satunya dunia dia untuk buat escapism. Untuk keluar daripada dunia yang dia ada.
2: Okay.
5: Dan dia bosan kadang-kadang bila di rumah saja. Jadi saya belikan dia mainan apa saja. Jadi untuk menghiburkan dia. Jadi setiasa ada hands on. Itu pandangan saya. Tapi kerana saya ni bagi budak-budak. Kita bagi dia telefon sebab dia nak buat kerja sekolah. Kadang-kadang dia nak Google, kadang-kadang dia nak tengok YouTube, dia menyelesaikan masalah. Tapi benda-benda tu kita tak boleh lari, yang memang kita akan hadapi. Sekian, terima kasih. Itulah pandangan saya.
2: Terima kasih Syahrin. Maknanya sebab anak-anak ni tidak ada aktiviti, tak ada aktiviti yang menarik bang. Okey.
1: Itu yang bagi.
2: Jadi, kalau kita beli mainan masuk-masuk enak tau. Mainan masuk-masuk. Tapi
1: tu.
2: Jangan wait pula anak-anak lelaki kan jadi selain pula kan.
1: Apa je dia chef lelaki kan cik? Boleh jadi itu.
2: Takut selai. Istilah budak-budak macam ni.
1: Selai?
2: Tapi
1: selai ke suai ngaji? Suai.
2: Slack. Seluar slack bang.
1: Oh.
2: Okay. Bukan. Jango.
1: Pahang.
2: Pahang eh?
1: Pahang.
2: Bukan ni bang. Tapi kan ada satu game. Kasi nama Roblox. Game ni bahaya kata bang. Dia telah ni memanipulasikan minda anak-anak kita jadi macam-macam cerita. Menakutkan. Kadang-kadang itu yang menakutkan. Jadi bila tidak dikawal begitulah jadinya. Okay. Baik kita ada satu. Selagi masak daripada Kak Cik Bacok ngelah bang eh. Daripada Cikgu Aniza di Dungung. Hai Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Daripada pandangan saya, penggunaan telefon atau gadget tidak sesuai. Tidak sesuai dengan kanak-kanak yang masih bayi umur 1 hingga 6 tahun. Dari segi kerosakan fizikal seperti mata. Sebab sebenarnya ramai je budak-budak kanak-kanak kek masalah mata ni. Bagi sekolah rendah pula, ada baik dan buruk. Baik kalau dia pandai guna untuk pembelajaran. Hak tak baiknya bila ada temu-muni dengan mak bapak, you will alasan anak duk ya bagi alasan anak duk tengok telefon sok mo. Siapa yang salah dia kata? Oh, maksudnya kalau temu muni anak, kalau tanya bapa ni keputusan merosok ni, jadi bagi alasan sebab anak tengok telefon. Jadi siapa yang salah? Bermaksudnya markah rendah kerja sekolah dok buat dan ada anak dah pandai mengamuk kalau dok beri telefon. Ada juga budak-budak ni dah pandai post dalam social media benda-benda yang mengaruk dan menjadi salah satu melanggar peraturan sekolah, disiplin murid, sasya murid itu sendiri. Kadang mak ayah dah tahu bong, tapi kami cikgu-cikgu dan murid lain dah ada yang menonton. Betul kak cik ada terima cerita benda ni? Sebab ni budak-budak ni dia post diri dia di TikTok dan sebagainya. Benda tu tersebar di sekolah, mengaibkan diri, mengaibkan keluarga dan mengaibkan sekolah bang. Jadi cikgu pula yang kena ambil tindakan. Bagi saya, kok mana pun mak bapak kena bertegas ataupun kawallah penggunaan gadget ni. Okey, kalau ada undang-undang berkenaan ni pun rasanya ramailah mak bapak setuju. Sebab penggunaan telefon berleluasa bawah umur ni dah jadi macam wabak. Walaupun sekarang ni dah ada onsa dan sebagainya, tapi kena dapat kerjasama daripada semua pihak wang deh.
1: Okey,
2: baik-baik. Terima kasih Cikgu Aniza. Okey, jadi kita nak masuk edoh lain lah ni.
1: Ha, pokok pagi lagi kita ada air tangan mok.
2: Pokok pagi air tangan mok.
1: Kita nak cakap hari ni pasal
2: masakan mok yang berasaskan
1: ubi.
2: Ingat ada lagi. Okey, okey.
1: Ikut lah ubi-ubi apa? Ubi gandum ke? Ubi stella, ubi kayu.
2: Kledik ubi bang?
1: Stella lah.
2: Stella?
1: Kalau yang bahasa ni Stella.
2: Stella dengan kledik tu sama eh? Okay, kalau ubi kayu, kalau panggil apa?
1: Kayu.

0: Kuih kenapa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je, heng.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kepala lemak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu.
1: Ha.
0: Saya, kita dah kena.
1: Ha, ni. Ha. Ni.
0: Ha.
1: Apa bulat-bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jika aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda tu?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok?
1: Air Tangan Mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakai, mari dengar.
0: Oh, dalam jijik okey?
1: Ya.
0: Ha, baik.
1: Mok, orang kita.
2: Okey, 4, 6 minit petang. Kalau hari Rabu, pukul 4 sampai pukul 5, wang, kita ada Air Tangan Mok. Okey, jadi Air Tangan Mok hari ni, masakan mok yang berasaskan ubi. Okeylah, okay. Ubi stella ke, ubi kayu ke, ubi apa-apalah. Masakan. Masakan mok ni, kadang mok kita kreatif, betul wang, tau? Dia semestinya makan gebuh gitu je.
1: Betul.
2: Ada juga yang dibuat macam-macam keedoh, ya, tau? Kita ada mokcik Pulau Rusa, wang. Dia kata pengak ubi keladi. Dan juga beka ubi kayu. Sedapnya. Dah ujian-ujian gini dah.
1: Betul.
2: Okey,
1: kacik-kacik biasa-biasa benda apa?
2: Kalau ubi? Ubi kayu ke begitu jelah kak cik wah. Mok kalau arwah mok gitu jelah. Gitu jelah. Dia ada dua, ubi putih dengan ubi kuning kau.
1: Ubi
2: suka,
1: kayu.
2: Kak cik suka ha putih.
1: Putih.
2: Awang?
1: Tak tahu.
2: Awak suka free tak?
1: Kan ya? Lebih kurang,
2: Kak Cik. Ya, kita ambil panggil awang.
1: Begitu, Kak Cik. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Kak Cik. Ni awang.
1: Air Tangan Mok. Ya,
2: Kak Aga. Okey, Kak Aga. Air Tangan Mok. Kalau Kak Aga ingat lagi lah, Mok. Kalau ubi ni, biasa Mok buat benda dulu.
3: Zaman Mok Kak Aga dulu, dia rebuh lah, Kak Cik.
2: Rebuh je?
3: Rebuh. Dia rebuh tu, dia bubur macam dia buat petok-petok tu. Dia bubur kunyit. Dia bubur kunyit, dia bubur garam kat sini.
2: Oh.
3: Lepas tu, dia sejak. Dia ambil biji sawi.
2: Okey.
3: Dia ambil bawang besar.
2: Daun
3: kari. Dia tu ada udang ke, udang baring ke, udang kering ke. Kita kapur sekali, kita goreng. Lepas tu, biok rebu tadi tu, kita garuh sekali.
2: Oh, dia macam jepuk gitu dah. Tapi bukan jepuk, ya?
3: Kucar-kucar Kak Cik. Tapi kemarin pun Kak Roh buat kemarin.
2: Benda apa dia panggil gitu Kak Roh?
3: Kemarin ada Kak Roh tergambar saat ni tu.
2: Benda apa dia panggil tu?
1: Kuih kenapa panggil?
3: Tu ubi kayu tu bang.
1: Ubi getuk panggil. Bukan ubi getuk ni panggil tak?
3: Kak Roh rebu ubi kayu. Kak Roh bubur kunyit sikit. Lepas Kak Roh uli dengan nyo. Lepas tu kita buat bulat-bulat-bulat Kak Roh tok kat bosom. Tak ni Kak Roh tubik nak goreng petang kat ini.
2: Kuih tak ada nama deh?
3: Kuih ada kat cik nama tapi Kak Roh tak tahu macam
2: awak
3: tu.
2: Ketuk gitu lah. Lebih kurang tau.
3: Ketuk tu rasa ke nak bangun.
2: Bimbang nak sebut.
1: Bukan ketuk je.
2: Baik.
1: Ketuk kaki.
2: Okey, baik. Yeah. Tapi ubi ni kenyang kan? Puli. Rosi Rizal Ismail kata.
3: Kak Roh tu kalau buat mari ada orang bagi ubi. Kak Roh tu fikir-fikir nak kan ubi. Rebu pun ada. Kak Roh teringat ada orang jual dulu sekali lama dah. Dia kata dia bubuhnya. Lepas tu Kak Roh buat jadi kemarin. Kak Roh buat bulat-bulat tu dia macam jadi butir sepedok lah. Ada gambar Kak Roh.
1: Baik.
3: Kak Roh tu nak goreng petang sekarang.
2: Frozen pandai pulak buat frozen. Senang je tau.
3: Dekat Kak Roh dia kat cik ni awal.
2: Kreatif.
1: Baik. Terima kasih Kak Roh.
2: Assalamualaikum. Getuk Abi kata.
1: Abi
2: kata.
1: Getuk.
2: Terima kasih Kak Agoh deh. Getuk. Kak Cik Lina kau.
1: Kita sebut benda ketuk dia. Bukan. Ketuk dah jadi.
2: Ketuk tu bukan alatan. Kak Abah kata Mok Kak Abah pulak dia letak ubi stella dalam lauk poyok. Capur dengan jagung putih dan letak ikan bilis Kak Cik Awang. Oh ya ke? Kreatifnya lah mok kita standard. Kak Abah eh. Terbaik kan. Kita tak terfikir waktu itu kan.
1: Rasa banyak
2: dia. Rasa sedap lah bang. Rasa kenyang gitu.
1: Yeah.
2: Sudah kenyang gitu lah. Wangs, terima kasih.
1: Yang atau dekat WhatsApp sini ni, kita tengok siapa ni. Yoka Langstor pengat Ubi Stella katanya.
2: Okey, kita ada panggil lah.
1: Okey. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Ya, Cik Noh ya. Cik Noh Gerigo. Okey, Cik Noh kalau ingat dulu-dulu mok Cik Noh kalau macam benda ubi, okeylah ubi apa sekali pun, biasa mok am dah mok masak warna
4: Cik Noh. Mek chome. Satu hak rutin biasa.
1: Mek chome.
2: Benda Cik Noh?
4: Hak rutin hari yang tu biasa rebuh. Makan petang pagi dengan makan petang.
2: Cicanya ah Cik Noh.
4: Hujan. Oh cicanya. Tak musim hujan. Lepas tu saya lagi goreng tepung tu dia panggil kaki ayam.
2: Kaki ayam. Betul Kak Cik pun panggil kaki ayam. Ya ingat dia halu-halu-halu dah.
4: Apa ni dulu ubi kayu je buat teh kaki ayam tu. Kalau ubi stella dah sedap sebab dia tak terasa kan. Kalau ubi kayu tu dia rangup lagi lah. Dulu puli ubi ni sedap juga. Puli ubi saya di tape dulu. Aku tu rajin buat tape ubi.
2: Ya, tapi payah lah ni. Tapi ubi nak cari Cik Norok. Ada tapi payah sikit.
4: Ada lagi. Alhamdulillah kemaman ni ada.
2: Ada. Kualiti anda pun ada jugalah setempat dua tempat tu lah.
4: Tapi banyak lah harga dia. Dari segi ni beker ke berbola. Tapi sekarang ni orang dah berbagai apa menu lah. Dia buat tu kepek banyak-banyak rasa juga. Dari segi lepak ubi pun payah dah sekarang nak beli.
2: Baik.
4: Jadi benda ni banyak menu boleh buat. Tapi atas kita lah pula nak tu dianya.
2: Yelah.
4: Jadi Kak Cik macam ke pengat ubi dengan sirih ubi tu. Dia dua nampak tu kan. Tapi dia berbeza sebetulnya. Pengat ni kena santang. Tapi sekarang bagi orang tu boleh lah main peranang sekarang. Semoga jagalah kesihatan kita.
2: Baik.
1: Terima kasih
2: Cik Noh. Waalaikumsalam. Okey Wang, kita ada
1: Mak aku perasa ni.
2: Aku Kak Cik baca dah mak aku.
1: Baca dah. Apa ubi apa beker ubi pun boleh juga tak?
2: Okey, beker ubi. Ayu ada atau gambar? Kuim tu eh. Assalamualaikum. Ayu kata dari arwah tok siapa ke mama selalu buat hati sukma. Ataupun hati sukma. Ataupun koleh ubi stella wang. Arwah tok buat hati sukma masuk tanding wang. Johan, resepi dia ubi stella rebuh, lenyek kucar dengan satang, gula tepung sikit, nak comel letak warna sikit. Kucar sapa masuk comelnya. Sedap pula wang tau. Oh rupanya hati sukma ni ubi rupanya.
1: Ubi yang sukma lah tau.
2: Hati sukma.
1: Hati sukma.
2: Ingatkan gandum semata-mata tepung semata. Rupanya ada ubi eh.
1: Ubi rupanya
2: tau. Okey. Terima kasih you untuk info yang diberikan.
1: Okey. Pukul 4 suka ini kita nak seketika lah. Macam kita kabur tadi insyaAllah. Sama dengan siapa. Sama ngejar kan
2: dia. Sekejap lagi kita bersama dengan Siti Jamil Hanim Jamil. Kita dengar lagu dulu deh.
1: Mustang tau kena.

0: Okey, Wang Pak Suku dah kita, Wang. Jadi kita ada 3 minit tajaan bersama dengan Pertima. Kita ada Ja ataupun Siti Jamilah Hanim Jamil di talian.
1: Assalamualaikum, Ja.
2: Waalaikumsalam. Ya, oh, sedihnya lagu.
0: Jo'ong.
2: Nak cari kebahagiaan kan, Honey? Yeah. Kebahagiaan ada di luar, di pekarangan, parking, Bukit Pak Ape, ATN, Kuala ATN,
0: Hanung. Ada bahagia situ, eh? Ada bahagia situ, Ja?
2: Ya, ada bahagia. Ada bahagia ni. Nak share bahagia dengan semua pendengar-pendengar ni.
0: Sila, Ja.
2: Okey. Start pada sekarang ni, di saat ini, ketika ini, sampailah pukul 5.30 petang, kami barisan DJ-DJ hebat-hebat ni menanti awak-awak semua ni dekat pekarangan Jabatan Penyiaran Terengganu ni, dekat atas Bukit Pak Ape ni. Mari belaka ramai-ramai dengar kata laluannya. Kenapa kata laluan? Kata laluan di Ikan Sading. Mari sini, kita ada kuis, kita ada macam-macam, kita ada makanan, kita ada kudak-kudak semua. Boleh mari, kita tunggu sampai pukul 4.30 petang. Tok ni cakap banyak bersama apa? Macam biasalah, bersama Pertima. Tu je boleh cakap.
0: Hello, Ja. Ramah dah mari.
2: Ramah dah ni.
0: Sebab ada orang tanya, Ja. Dia tanya nak mana parking, ada semua baik-baik, eh?
2: Ada parking, ada. Kita memang sedia belakang ni, kosong belakang depan ni. Memang menanti pengunjung-pengunjung, pendengar-pendengar hok mana ada kat sekitar Bukit Pak Ape ni. Mm-hmm. Sebelum balik kerja tu, mari sini sini sekejap. Naik sini dulu.
1: Dapat hadiah menarik tu.
0: Boleh jumpa DJ.
2: Boleh jumpa DJ. Boleh ada makanan, ada apa. Mari. Kami tunggu, eh.
0: Baik. Terbaik. Terima kasih, Ja.
2: Okay.

0: Okey, Wang.
1: Yeah.
0: Jadi tadi tu sebenarnya apa tu, Jamilah tadi baru muka Timah. Nak ajak orang ramai-ramai, ya tak? Okey. Okey, ini betul-betul daripada Timah.
1: Ya.
0: Ini bukan cobaan. Ini betul-betul. Kita ada Fahmi dari Timah.
1: Okey. Hello, Fahmi.
2: Hello.
1: Ya, berada di apa nama, di Tengah FM, di parkir di Tengah FM, ya.
2: Ya,
1: alhamdulillah. Okay, selamat sampai.
0: Fahmi naik bukit hari ni. Saya seperti mana naik bukit hari ni, ya dah.
2: Oh, lelah.
0: Okey, baik, silakan Fahmi.
2: Okey, kepada semua para pendengar Terengganu FM, ha, saya hari ni nak khabar. Kami Pertima Troopers sedang berada di Terengganu FM, ataupun orang kata lebih dikenali Pusat Penyiaran Negeri Terengganu Bukit Pok Ape. Kita berada kat sini sehingga jam 5.30 petang je. Jadi kita nak khabar ni kepada para pendengar, hak mana nak dapatkan produk Pertima, boleh-boleh mari sini jumpa kami sehingga jam 5.30 petang je. Hari ni je nak khabar ke Semong. Ha, kita ada laka macam-macam event. Contohnya kalau nak kuis pun kita ada. Nak rasa produk Pertima pun ada juga. Hak paling penting kalau kuih tu, kalau jawab dengan betul, boleh hadiah produk Pertima. Okey, lepas tu nak khabar pula ni. Macam biasalah, untuk orang kata para pendengar yang sedang mendengar ni nak khabar. Kata laluan minggu ini, kedengar molek-molek. Kata laluan ia adalah ikan sarding. Kita ulang mula eh. Kata laluan minggu ini, ikan sarding. Ha, nak dapat hadiah, mari ke RTM ataupun Terengganu FM. Mari sini, khabar je. Ikan sarding. Ha, boleh, kita bagi hadiah. Benda tunggu lagi, tunggu benda. Mari je lah, mari je lah. Kita di sini sampai 5.30 petang je. Nak khabar mana sarding. Tu je.
0: Okay. Yeah.
1: Ada orang.
2: Ada dah mari.
1: Ada dah dengar sebut ikan sarding di belakang ni.
0: Jadi buka tikak tu lalu ke Fahmi? Buka tikak tu lalu. Ikan sarding jangan panggil Fahmi, panggil ikan sarding.
2: Jangan malu. Mari sini kau buat ikan sarding. Kita bagi lalu.
0: Okey, terbaik mi. Beres mi.
2: Okey.
0: Terima kasih Fahmi.
1: Terima kasih mi.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kuih kenapa ni, Wang?
4: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
3: Oh, dah nak kacau macam ke ni. Macam ke kau ni, telur katok je lah.
4: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
3: Beronok sagu? Mayuh jumpa, dah kena kita.
4: Pak Nio ni kena kuih apa ni?
3: Mana ni? Macam kebal lemak ubi je.
4: Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
3: Tepung buku? Itu? Ya, kita dah kena.
4: Ni. Ha, bulat-bulat debu ni.
3: Bulat-bulat debu. Bukan kuih mak debu.
4: Mak debu tu jiran aku.
3: Oh, pula.
4: Ni apa panggil tepung gomok.
3: Oh, gitu. Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
4: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
3: Rancangan benda ke?
4: Rancangan air tangan mok.
3: Air tangan mok. Oh, bila?
4: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
3: Oh,
4: mari kita pakat, mari dengar.
3: Dalam jejak okey.
4: Ya,
3: bagi
4: orang kita.
0: Okey, baik, kita ni pukul 4:24 minit petang, Wang.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, kita masih lagi dalam air tangan mok. Okey, kita ada Ju. Ju PMC, dia kata arwah mok, dia kata ubi kayu capur tepung. Tepung benda, Ju? Tepung gandum ke tepung benda tu? Dia kata cuba capur tepung, bubuh iti macam pulut panggang. Lepas tu goreng, sedap. Oh,
1: okay, yeah, baik. Yeah.
0: Lepas tu kita ada lagi WhatsApp.
1: Kita ada Cik Mi. Cik Mi dia, Cik Mi tak lagu ni. Okey, kita ada khabar. Khabar katanya Kak Cik Awang. Buat air tangan mok ni dulu nama dia mok tua dia lah. Buat puli.
0: Okey.
1: Ubi sedap ngat katanya Kak Cik. Ubi kayu gebuh, lepas tu sira. Awa-awa manis buah gitu.
0: Yeah.
1: Sedap ni apa, dah boleh nak lawang lah dengan kita ni.
0: Okey,
1: tahun 1996 bagi sepinggang. Sepinggang dadang tinggal tulang ubi kayu kena.
0: Baik. Kita ada lagi.
1: Ada lagi ni? yang keluar-keluar ke Kak Cik ni.
0: Okey, baik, kita ada ni. Kita ada okey. ni khimak mai serupuk ni kang. Siapa dia? Khimak mai serupuk dia di kabur gini. Dia kata, set mai tangan mak ni memang nostalgia sungguh lah dia kata. Mari rasa sebab teringat pasal ubi. Dulu mak suka bakar je ubi. Makan dengan air kopi panas. Wak lepas penat, negor rupuk di kebun. Makan gamar-gamar adik-wadik. Dia kata nak nangis rasa kat cik teringat. Nostalgia lah. Sama ubi-ubi ni teringat pada arwah mak lah. Okay, tengok lagu dulu deh.

0: Baik, 4.31 minit petang, awak.
1: Okey, awak nak khabar jugalah soalan Fajar Asor kita bagi daerah di negeri Terengganu kita ni. Kenapa ni? Asor kita bagi Kuala Terengganu Maganda juga Kuala Nerus pada pukul 4.38 minit petang. Besok Setiu pukul 4.40. Hulu Terengganu pukul 4.39. Dan Kemaman dan juga Dungung asor kita pada pukul 4.38 minit petang. Demikian dia tadi disampaikan soalan Fajar Asor kita. Bagi daerah di negeri Terengganu lah. Baik. Jadi kalau nak tengok TikTok kita sama-sama dengan CD di apa ni di Pekarangan Terengganu FM lah. Jadi saya sayang kita boleh tengok di nulah
0: di TikTok Terengganu FM ya. Baik, jadi kalau hok yang komen-komen tu kita akan baca dari masa ke semasa sebab kita waktu untuk asal dulu deh.
1: Okey.
0: Okey, baik.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dalam nasihat Uqman al-Hakim dan anak dia Tuhan sebut Rasulullah Uqman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Nah, Uqman al-Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ha, itu jangan gitu. Dia nak tawaduk. Dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata dah resmi padu.

lah. Tengok mana-mana tu. Orang yang mana dia kata rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri ni dia tak molek, sebab tak molek. Orang cakap-cakap duk

harus keliling ke Allah kita. Tak suka tersombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati yang ada Allah Subhanahu Wa Taala renung kehidupan kita. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak rendah, sikit-sikit nak rendah orang. Sabar, rendah hati tu sifat terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati. Tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak terah, biar ada dalam tubuh kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sambil anda memandu pulang, kami nak ajak anda layan lagu-lagu retro seperti ini.

0: masak pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Wang, kita nak pergi mana hari ni, Wang?
2: Oh, hari ni kita pergi kat warung,
1: eh?
2: Warung.
1: Perut lapar dah,
2: eh? Haa, perut lapar dah, weh.
1: Macam lain, weh. Macam apa kali,
2: Wang? Haa? Perut lapar dah, weh. Ada bunyi, kacau ada bunyi?
1: Mana?
2: Kacau bunyi, bunyi apa tadi?
1: Kacau bunyi slow je sikit. Awang kuat, Wang. Lapar sangat, Wang makan lepeh, Wang. Tapi, ni, Wang, kita nak pergi ke, nak singgah ke warung Mi Kari Samudra.
2: Oh.
1: Di Kuala Terengganu. Bukan Mi Kari ni diusahakan oleh penyanyi Kepulauan Samudra, bukan? Hmm. Ini warung Mi Kari Samudra. Lokasi dia di Kapur Tok Jembar.
2: Oh, okey.
1: Dekat dengan kawasan Patah Tok Jembar tu lah, Wang.
2: Okey. Tapi orang yang tanya menu wajib ni, macam Kak Cik Kabur tadi ni, apa yang ada dekat Mi Kari Samudra ni, ada Mi Kari. Lagi ikan celup tepung.
1: Nama pun Mi Kari, mesti ada Mi Kari.
2: So, sotong celup tepung, Kak Cik. Udang celup tepung. Macam-macam. Kak Cik celup tepung tak ada. Okey, laksa Penang, rojok, laksang, laksa. Okay. Oh, dedak bakso pun ada. Popiah, keput lekor, pisang goreng, ABC, cendol, ainyo. Lepas tu macam-macam aneka jenis kuih lah. Macam ondel-ondel dan banyak lagi. Kalau nak cerita ni, oh, berderet kalau nanti ni.
1: Oh, banyaklah. Tapi sebab kalau sebut warung Mi Kari tu, maksudnya core di signature dia Mi Kari. Mesti Mi Kari dia sedap ni, Wang. Jadi antara keistimewaan warung Mi Kari Samudra ni, Wang, this is why dikunjungi untuk sama-sama kita nak menikmati hidangan santai di kawasan Patah lah. Sambil menikmati tiupan angin sepoi-sepoi bahasa bersama dengan orang yang tersayang dengan menu yang lazat.
2: Okey, baik. Nampaknya berapa penerbit kita ni, Amir ni pun dah selio dah terlio dengan pendapa Mi Kari.
1: Oh ya, nak gila lalu ya?
2: Oh, nak gila lalu katanya. Okey. Waktu operasi ni
1: nak kau. Dah datang tunggu awang Dah datang tunggu awang
2: gila lalu. Dah tunggu awang gila lalu.
1: Lacol lalu tu.
2: Lacol lalu kau malam ni kau dah tahu. Okey, boleh buka boleh buka. Dia buka setiap hari Kak Cik, kecuali kami.
1: Baik.
2: Jadi hari ni boleh pergi, esok tutup ah.
1: Okey.
2: Hari kami esok lah. 12:30 hari sampai 7 petang Kak Cik.
1: Sampai 7 malam ya. Oh, patutlah. Pukul 7 petang.
2: Ramai nak gila lalu.
1: Lepas tu Amir nak gila lalu. Takut tu benda.
2: Dah tutup.
1: Amir cepat Amir. Takut dia ada Amir siapa-siapa pagi tutup dah Amir.
2: Pukul 6.60 tutup dah Kak Cik.
1: Naknya kamu. Okey, baik. Antara kemudahan yang ada situ, boleh makan situ. Okey, di premis di kedai tu lah.
2: Naik lah panggil lah.
1: Boleh buku. Ruang parkir ataupun ruang parkir banyak. Dalam masalah di kawasan Patah Tok Jembar mudah diakses daripada jalan utama. Senang nak carilah. Tak ada lah nak dalam kapung sangat ke apa, Wang. Dan boleh dipesan melalui aplikasi penghantaran seperti GrabFood dan sebagainya.
2: Okey.
1: Okey, baik itulah.
2: Jadi hari ni kita pergi kedai warung Mi Kari Samudra Kuala Terengganu. Dekat mana?
1: Di
2: Kapung Tok Jembar.

Assalamualaikum. Saya Samru Izra bin Aliyah, mana dikenali Along. Orang panggil Along lah kalau kampung ni. Saya berniaga otot-otot sata, pulut panggang, mi kari, mi calong dan macam-macam lagi lah makanan di warung saya. Mana warung kami bermula berniaga 1983 sampailah sekarang, lebih kurang dalam 43 tahun lah. Saya ni kira generasi ketiga. Kira warung saya ni warung terawal lah. Warung terawal berniaga sata dengan otot-otot Beliga Kuala Kemamang. Masa-masa dulu lah. Saya lah yang terawal. Warung kita ni kira terkenal dengan sata isi putih. Isi putih bukan isi ikan selayang, biasa orang hitam. Tapi kita isi putih, isi ikan capur lah. Masalahnya kalau untuk cabar orang ni, bila musim terkujuh ikan, daun-daunnya kalau otot-otot, daun pisang, kalau musim terkujuh lah, jadi payah. Selagi blok, bila ni blok, cabar orang ni pun dengan peniaga yang ramah sekarang ni. Peniaga ramahlah, peniaga sata sekarang ni. Jadi kita pun jadi mana berbagi daun tu, berbagi daun-daun ikan, berbagi yang ramah dah peniaga sekarang ni. Itulah cabaran dia. Warung kami ada juga jual frozen macam sata, otot-otot tigiri, popia sata, sata bo, mana repoh pun kita jual, isi sata pun kita jual. Macam-macam lagi lah produk untuk frozen tu. Jadi harapan saya untuk pendengar-pendengar yang mana nak cubalah produk kami macam sata otot-otot tu, boleh datanglah ke Kampung Geliga ni, Kuala Kemamang. Lepas tu pula kepada mana pendengar di luar sana lah, boleh kontak saya lah di nombor 014-803-5777, 014-803-5777. Harapan saya untuk warung saya ni semoga terus maju dan dikenali lagi lah. Dikenali lagi lah pada mana-mana orang luar semua tu mari cuba sata saya sini. Walaupun kami berniaga dah lama, harapan untuk terus maju lah. Mana-mana nak tegak tu, kontak nombor tu lah. Nanti nak location ke benda, kita boleh bagilah ke WhatsApp.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okay, baik, Gigi, okay, Guana Gamo, kita tinggal lebih kurang 15 minit je lagi.
2: Wah. Oh, jauh-jauh pertemuan kita dah ada. Oh, okay. 15 minit saja lagi.
1: Pukul 6 petang, sekejap lagi kita ada buletin.
2: Petang.
1: Cungan FM, buletin 6 petang.
2: Okay.
1: Lepas tu, dia makan bersama-sama dengan
2: Ayote,
1: a.k.a. Rizali Mihaji Muhammad dan Nurani Nasmilang.
2: Okay.
1: Dan kalau ikutkan, kalau hari Rabu, kita ada ikhrok, wang dah. Betul-betul bacaan ngaji kita lah.
2: Okay.
1: Bersama-sama dengan yang berbahagia, Ustaz, kau selalu pulut macam baru ni kan? Mana nama? yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan.
2: Okey, kenapa ni Malang Agam sama dengan Selekta?
1: Malang ni Selekta, okey, dengar hal.
2: Dengar hal lah ni.
1: Ada cerita pantai timur malam ni.
2: Okey, jadi terima kasih sayang kita ni.
1: Terima kasih yang kami nak baca semua tadi. Minta maaf banyak.
2: Nazri, Nazri tadi ni tak? Nazri, terima kasih. Lagi Syam Bulu Gading, lagi Awi Kuala Abang, lagi Kak Agoh pun dah kita nak main ni. Jadi hot lain gitulah.
1: Baik.
2: Jadi banyak lagi ni. Aima Pulau Kengger juga.
1: Okey, terima kasih Mai.
2: Okey,
1: baik. Jadi kita nak dengar 3 buah lagu kan.
2: Okey.
1: Duet apa tu, Datuk Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter. Kehebatan Cinta. Lagu pilihan siapa?
2: Okey. Lagu pilihan dari Puti Kaima.
1: Kita ada Didi Jamil, Yang Tak Berbeza.
2: Yang Tak Berbeza, lagu pilihan Awi di mana ni?
1: Kuala Abang. Lepas tu kalau dah lah, kita akan dengar lagu Kak G kita, Fauzia Latif, Enggan.
2: Enggan. Lagu yang diminta oleh Mek Yah.
1: Mek Yah ada dua-dua?
2: Mek Yah ataupun Mek Koyah. Koyah. K-O-Y-H.
1: Mana Koyah ke Yah?
2: Mek Yah. Mek Yah. Elias Koyah.
1: Dua-dua dia?
2: Seberang Takir.
1: Okey, baik-baik. Okey, jadi sampai sini dulu Kak Cik Ngawang. Panjang umur murah rezeki, kita jumpa mula bulan 8 lah.
2: Tapi tunggu.
1: Hari benda
2: tu. Surprise.
1: Awak suka kejutan kan?
2: Kejutan.
1: Okey, baik. Ada masa kita jumpa semula.
2: Okey.
1: Di hujung-hujung bulan 7, bulan Julai, dah kita cepatnya derah masa. Jadi, mana yang boleh kita benda orang, kita laksanakan tu, kita buat tu, jangan tunggu-tunggu, jangan tangguh-tangguh lah. Bertangguh tu pencuri masa wang dah, sebab kita kadang-kadang masa ni dengan sangat leni. Kalau boleh kita selesai, kita selesai lah, insyaAllah.
2: Tapi kita hari kita cakap hari ni start bila umur berapa dia mula bagi gadget kepada anak-anak kita,
1: ada pro ada kontra wang.
2: Betul.
1: Ikut kesesuaian. Lepas tu kita fikir juga soal dari segi kesihatan, kesihatan mata anak-anak. Lepas tu emosi anak-anak, kena fikir belakang. Kita dalam masa yang sama, mak bapak juga fikir takut anak tinggalan. Kalau dia gadget kan, takut banyak benda yang dia duduk belajar kan. Sebab sebenarnya yalah, teknologi tak salah. Cuma kita tengok pada kesesuaian umur lah. Baik, apa pun, terima kasih. Kita memanglah kita sentiasa fikir buat yang terbaik untuk anak-anak, sebagai mak bapak ni. Nak inhak molek berlaku untuk anak-anak. Betul tak, bang?
2: Okey,
1: sampai sini dulu kami dua orang ni. Ada masa panjang umur murah rezeki, kita jumpa semula.
2: Baik.
1: Salam GGOK daripada awak.
2: Dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi.

0: Dengan FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, denda RM50,000 bagi individu sebar video kejadian pelajar sekolah dan Olimpiad Asia Tenggara tarik minat lebih 400 penyertaan dari Malaysia, Thailand, Indonesia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesar Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Polis Terengganu sahkan tiada unsur buli dalam kejadian melibatkan seorang pelajar perempuan cuba terjun dari bangunan di sebuah sekolah semalam. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin, ia hanya melibatkan masalah kesihatan yang dihadapi pelajar berkenaan. Setakat ini, pelajar tersebut sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Sementara itu, denda sebanyak RM50,000 dikenakan terhadap individu yang menyebarkan kandungan gambar atau video berkaitan kejadian terbabit. Ia bertujuan bagi menghormati privasi keluarga pelajar terbabit. Tindakan kesalahan adalah mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA bersama kelab rukun tetangga homestay Teluk Ketapan giat membuat persiapan bagi penganjuran kejohanan Olimpiad Asia Tenggara yang dijadual berlangsung 17 Ogos depan. Pengarah Pusat Asasi Sains dan Perubatan PUSPA, Profesor Madya Dr. Sharifah Wajihah Wafa berkata, program itu menjadi platform menguji kecermelangan akademik. Selain mengukuh hubungan pendidikan dan budaya antara negara-negara serantau, seramai 100 murid kategori sekolah rendah dan 350 pelajar sekolah menengah dari Malaysia, Thailand dan Indonesia telah berdaftar. Sekian buletin disediakan Nurhaniza Matyeh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tapi kalau mereka ni kerjanya adalah pilot darat, contoh bawa lori. Dia tak bawa lori berdiri kan? Kerjanya banyak duduk kan?
1: Soalan apa ni?
0: Yelah.
1: Ini soalan apa ni?
0: Inilah kita panggil soalan di luar kotak-kotak.
1: Kebak eh? Kebak ada sempat. Ni kalau tak, kompon-kompon kena tipik paper.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Nurani 6 petang hingga 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan pada petang yang berbahagia ini di siaran Terengganu FM untuk edisi penghujung 14 Safar 1448 Hijrah bersamaan 22 Julai 2026 Masihi, hari Rabu. Hari ini masih tetap hari Rabu, dan alhamdulillah juga terima kasih kepada dua sahabat saya yang telah temani kita dalam GGOK Guana Gama Orang Kita, iaitu Kak Cik dan juga Awang. Dan insyaAllah akan bersama lagi dengan beliau esok lusa, tak tahu lagi. Okey, dan dari sekarang sampai pukul 9 malam bertemankan saya Rizalimi Haji Muhammad, dan dari sekarang hingga 7 malam pastinya selepas saja berita jam 6 petang kita akan bersama dalam ruangan agama kita. Hari ini Fardu Ain kita bersama dengan Iqra'. Iqra' hari ini surah Al-An'am ayat 74 hingga 78. Dan seperti biasa, kalau rancangan Iqra' ni kita akan bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Dr. Azizul, Dr. Azizul Hassan dah pun bersama saya, berada di depan saya. Baju apa ini? Baju color.
1: Pepecerah.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ni?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ni kita masih lagi sambung lagi surah Al-An'am, ayat 74 hingga 78. Dan insyaAllah kita dah live menerusi Facebook Terengganu FM. Kejap lagi kita akan live menerusi TikTok Terengganu FM. Dan kita macam biasalah, kita akan ambil pemanggil kita hari ni. Dan sedia sekali lagi surah Al-An'am ayat 74 hingga 78. Jadi saya nak serahkan mukadimah ini kepada yang bahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan terlebih dahulu. Silakan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi rahim.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk pada petang ni dapat saya bertemu dan kata bersamalah dengan rakan-rakan pendengar dan seluruh pendengar Terengganu FM yang sedang mendengarlah saat dan ketika ini. Dan seterusnya kepada rakan-rakan pendengar juga saya doakan mudah-mudahan sentiasa diberi kesihatan, diberi kelapangan, kemudahan, dan dipermudahkanlah segala urusan dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Baik, berbalik kepada tajuk ataupun slot Iqra' kita ni, Iqra' untuk kita baca Quran lah, supaya kita boleh menanam minat, rasa nak baca Quran semua setiap hari, ataupun ada je masa-masa yang boleh kita celah masuk, kita baca Quran dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan itu menjadi satu platform yang membuatkan kita rasa mahu dan lebih dekat dengan Quran lah, insyaAllah. Bersahabat dan berkawan dengan Quran, walau apa pun jua situasi kita, walaupun mungkin ialah manusia tidak terlepas dari melakukan silap, dosa dan sebagainya, tapi jangan biarkan hari-hari yang berlalu itu tanpa kita mendekati Quran lah, insyaAllah. Mudah-mudahan sama-sama kita hidupkan hari kita dengan pengisian-pengisian yang berkaitan dengan Al-Quran, insyaAllah. Jadi untuk hari ini, ayat yang kita nak baca sebagaimana yang disebutkan oleh Abang Izzah tadi, ayatnya ayat 74 hingga 78 daripada Suratul An'am juzuk yang ketujuh di muka surat 137. Jadi mana-mana yang nak membaca, sama ada yang nak memanggil atau nak tengok ayat mana hari ini kita nak baca, sambil-sambil boleh mendengar sahabat-sahabat kita yang akan membaca sebentar saja lagi. Buka muka surat 137. Okay? Ayat 74 hingga 78. Okay, sebelum saya memberi laluang kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, ayah ibu kita yang nak membaca sebentar sahaja lagi, harap bersabar. Mari sama-sama kita tengok dulu apa yang ada dalam ayat yang kita nak bacakan petang ini. Apa dia punya hukum-hukum yang boleh diberikan sedikit perhatian lah. Saya mulakan dengan ayat 74. Okay, ayat 74. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Baik. Dalam ayat ni kita ada perkataan azara. Azara. Okey. Perkataan azara ni dari segi hukum tajwidnya ada yang dinamakan sebagai mad badal. Okey, mad badal. So azara mesti dibaca dengan kadarnya dua harakat. Okey, boleh eh? Azara. Jangan baca pendek. Jangan baca tanpa mad. Azara. Azara. Baik. So kadang-kadang ada yang baca pendek sebab mungkin terkesan dengan bahasa Melayu kita lah. Sebab dalam bahasa Melayu kita, kita ada huruf-huruf vokal yang kita sebut tu dia menggunakan istilah vokal pendek. Vokal pendek macam kita kan, kita sebut perkataan saya, saya, okay, S-A. Kalau kita eja dalam apa benda bahasa Arab, mungkin dia akan jadi sin alif, okay, sa contohnya kan, ataupun sin baris atas. Ha, dia syaratnya ada dua. Satu sin dengan baris mata-mata, satu lagi sin dengan alif selepasnya. So kalau sin dengan alif dengan barisnya sahaja, yang tu kita panggil sebutan apa pendek, sebutan pendek. Tapi kalau kita tambah alif ataupun mana-mana huruf mak lah yang sesuai dengan baris sebelumnya tu, waktu kita panggil huruf mak lah. So dalam istilah Melayu dipanggil huruf vokal. Huruf vokal terkesan daripada bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Inggeris guna vokal juga. So vokal ni dia ada, kita tak sebut saya, kita boleh sebut gitu tapi dalam kebiasaan kita sebut saya pendek. Jadi dia ada sedikit perbezaan di situ yang perlu kita hati-hatilah. So jangan ambil daripada pertuturan Melayu kita tadi tu, kita buat sama sebagaimana kita baca Quran. So baca Quran ni dia ada hukum-hukum yang memang dah tetap lah. Azara mak badal kadar dua harakat. Jelas insyaAllah. Baik, seterusnya pada ayat yang ke-75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Okey, perhatikan pada perkataan Ibrahim malakut. Ibrahim ma, dua huruf mim kat situ. Baik, apa yang saya nak beri perhatian di sini ialah pada bacaan yang huruf sama, barisnya sama. Duduk pula sebelah-sebelah. Dia tak duduk jauh. Mim yang pertama duduk di penghujung perkataan Ibrahim, manakala mim yang kedua duduk di awal perkataan Malakut. Dan kedua-duanya huruf mim yang berbaris, dan barisnya adalah baris yang sama iaitu fathah. Jadi bacaan begini dia sangat terdedah dengan bacaan yang boleh jadi laju. Jadi kita nak elak daripada bacaan laju yang disebut dengan istilah ikhtilas itu. Dan dengan kita membaca secara tahqiq, maksudnya kita memberikan hak pada kedua-dua huruf tadi disebut dengan sempurna dan lengkap lah. Wa kadzalika nuri Ibrahim ma malaku. Yang kita tambahnya dia sebut laju. Macam mana cara dia tu? Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutassam. Dia jadi laju. Itu ikhtilas. Yani an-nutqu bi ba'd al-harakah. Menyebut dengan sebahagian baris ataupun disebut dalam isyarat ataupun dengan makna yang lain, menyembunyikan sebutan baris ataupun memperlahankan suara, volume suara ketika menyebut mana-mana baris lah. Tapi itu merujuk kepada perkataan-perkataan tertentu dan riwayat-riwayat yang tertentu, bukan semua yang kita boleh baca begitu. Baik, itu untuk ayat yang ke-75. Beralih kita ke ayat 76. Nah, kita tengok ayat 76 kat mana yang boleh kita ambil perhatian adalah pada perkataan hujung sekali tu. La uhibbul afilin. Afilin. Okay, hak ni ramai orang silap. Sebab apa? Sebab dia duduk ingat hamzah tu duduk di atas rumah alif. Sedangkan dari segi penandaan dan perletakan tanda itu sendiri sangat jelas, duduk di tengah-tengah di antara huruf lam dan juga huruf alif. Ha, jadi kena hati-hati. So bacanya afilin, bukan afilin. Ha, sama juga dengan azara tadi, tapi hak tu mungkin kebarangkalian dia agak rendah sikit sebab dia tak ada kaitan dengan alif lam. Yang ini dia ada kaitan dengan alif lam, di mana hamzah itu memang diletakkan di tengah-tengah antara lam dan juga alif. Okey, itu untuk ayat 76. Okey, beralih pula kita ke ayat 77. Okey, ayat 77 pun juga saya nak fokus kepada perkataan yang terakhir. Walaupun perkataan ini selalu kita baca pun setiap hari dalam solat kita, iaitu tak lain tak bukan perkataan dhalin. La akunanna minal qawmid dhalin. Yang pertama sekali, hukumlah pada perkataan ini sudah tentu. Kita semua tahu maklazim kalimi muthaqqal dibaca dengan kadar 6 harakat. So baca cukupkan harakat yang ada lah kat situ. Cuma jangan ralik. Sebab tu semayang ni kena fokus lah. Takut-takut bila tu imam duk baca,

0: imam pula macam-macam dia memikir dalam kepala dia ketika solat. Bila dengar je Tok Imam sebut minal qawmiddin, dia pun amin. Tu bahaya juga tu. Okay, maksudnya kena fokus. Sebab perkataan ad-dallin ni bukan Fatihah sahaja, dia juga pada perkataan dan surah-surah yang lain. Okay. Dan ayat 78 ni, okay, baik. Kat mana kita nak fokus ayat 78 ni? Cuba tengok pada perkataan afalat qala. Saya nak fokus ni pada huruf ta sukun lah kat sini.
1: فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ
0: huruf ta sukun. Sukunkan dulu dengan mendatangkan sifat syiddah, kemudian terus datangkan pula sifat sifat syiddah, kemudian sifat hamas.
1: Afalat
0: qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Itu adalah bentuk dan cara bacaan berdasarkan riwayat yang sahih, bertali arus sanadnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, dalam kajian bahasa Arab moden, kita dapati ada je perbincangan yang mengatakan bahawa huruf ta adalah huruf-huruf yang tak perlu lagi kita datangkan sifat hamasnya kerana ia sudah didominasi oleh sifat syiddah yang perlu menahan daripada keluarnya sebarang bentuk suara ketika menyebut huruf itu, lebih-lebih lagi ketika mana ia berkeadaan sukun. Ini ada perbincangan lah dalam bahasa Arab tu biasa. Tapi bila kita merujuk kepada bacaan Quran berdasarkan apa yang diterima daripada guru-guru yang terdahulu dan sebagainya, maka mereka menyangkal dengan keras dakwaan tersebut lah. Maknanya kalau huruf tak, caranya begini. Sebab tu kita, yang pertama sekali kita kena bezakan di antara bacaan Quran dengan bahasa Arab biasa dan juga bahasa Melayu. Yang mana kita tahu bahasa Melayu, kalau mengikut kepada beberapa kajian yang saya sempat baca, kita meminjam banyak sebenarnya dalam dalam 2,000 ke 3,000 perkataan ru'ud, kata asal daripada bahasa Arab yang kemudian dikembangkan lagi lah menjadi perkataan-perkataan yang orang kata lebih dengan makna-makna yang tertentu. Tapi nak beritahu ni, kesan daripada penerimaan kata pinjaman itu kemudian disesuaikan dengan lidah Melayu kita ni, akhirnya memberi kesan jugalah sedikit sebanyaknya kepada bacaan Quran kita. Bukan kata benda tu salah, cuma kita kena faham Quran ada caranya, bahasa Arab biasa ada juga. Walaupun kita kata Quran kan bahasa Arab, memang Quran bahasa Arab, tapi bahasa Arab Quran adalah bahasa yang dijaga melalui riwayat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, ulama seterusnya dan sampai kepada zaman kita hari ini. Tapi kalau bahasa Arab ni disama dengan bahasa-bahasa lain yang berkembang. Dan boleh saya katakan di sini, tanpa Quran, kemungkinan besar bahasa Arab itu mungkin akan berubah dengan begitu banyak. Tanpa adanya bacaan Quran yang dijaga rapi melalui riwayat lisan daripada lidah yang mulia baginda Nabi SAW. Jadi kita kena faham konsep tu. Bahasa Quran, cara baca Quran, banyak yang sebenarnya tidak sama dalam penyebutan Arab biasa. Dan sudah tentu kita juga terkesan dengan cara kita menuturkan bahasa Melayu yang juga banyak meminjam dari bahasa-bahasa seperti bahasa Arab lah umpamanya, dan kita ubah suai mengikut lidah kita. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk sedikit lah orang kata pencerahan, info tambahan mungkin, perkongsian juga mungkin untuk ayat 74 hingga 78 daripada surah Al-An'am pada hari ini. So saya nak terus kepada ni lah Abang Mirza.
2: Baik,
0: pemanggil lah kalau
2: baik.
0: Ada
2: terima kasih kepada yang bagi ustaz untuk dengan kita hari ini. pada rakan-rakan pendengar yang ingin bersama dengan bagi ustaz untuk menyampaikan bacaan hari ini, boleh telefon 6235330 ataupun 6238330. Kita nak berapa orang hari ini, ustaz?
0: Hari ini kita target dalam 6 orang. Kita letak dulu.
2: Hari ayat-ayat ni mengenai kisah Nabi Ibrahim. Baik. Sekali lagi 6235330 6238330. Betulan tadi saya sebut tarikh 22. Sebenarnya 29 Julai lah kita.
0: Oh ya, betul.
2: Okey. Kita cuba memanggil yang pertama. Rasa orang jauh ni, ustaz.
0: Sila.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Siapa di talian kita ni?
3: Ni Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah kata tengok jauh hari ni. Mak Ngah dah sedia dah, Mak Ngah?
3: Dah sedia dah.
2: Sila bagi dengan yang bagi ustaz, sila.
3: Okey, Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sila. Okey, Mak Ngah cuba.
0: Sila Mak Ngah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة

kalbet ala ya rabbi felemme ebele kala la uhib

بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ قال إبراهيم لأبيه

0: Sadaqallahul azim.
1: Terima kasih banyak Tony.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pukul 6.37, ada lagi masa ni.
2: Boleh.
1: Hello, assalamualaikum. Hello. Sekali lagi. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
3: Haji Mang.
1: Haji Mang ke Mamang tau.
3: Ya.
1: Sila Haji Mang dengan bagi ustaz, sila. Okey, kepada mereka yang sedang menonton mesti TikTok ni, ada yang bertanya, kita surah Al-An'am ayat ke 74 hingga 78. Okey. Sila.
3: Buku
1: surah apa
2: dia? Buku surah
1: 137.
3: InsyaAllah.
1: Jumpa dah.
2: Ayat atas sekali.
1: Sila.
3: Itu apa ni? Itu jumpa lagi. Dua hati pula.
1: Okay.
3: Tak ada sedia ni. 137.
1: Jumpa.
3: Ayat atas sekali.
2: Wa idh qala Ibrahim li abihi. Sampai 78.
1: Okey. Dah jumpa dah tu kan? Haji Mang.
3: 137.
1: Okey, sila. Ayat 74 sampai 78 eh. Okey, sila.
2: Sila.
3: Insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر
2: أتتخذ
3: أصناما آلهة إني أراك وقومك

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض

ربي قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني

0: Sadaqallahul azim.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama.
1: Terima kasih kepada Jima. Minggu depan cuba lagi ya Jima. Ada lagi. Okey, kita ada masa lagi. Kita baru pukul 6.43 minit petang. Saya rasa ada satu talian je kita boleh bakar ni.
2: Okey, tak apa.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian kita ni?
3: Wakil
1: Lijo. Ya?
3: Wakil Lijo.
1: Wakil Lijo. Wakil Lijo siap dah bersedia dah? Sila.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi tu, tak apa, tak ingat, tak banyak lupa.
2: Ayat mana? Ayat 74 hingga 78.

0: قال إبراهيم لأبي آذر أتتخذ
1: أتتخذ

آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.

0: Belum.
1: Terus je lah kalau tak. Kalau tak kalau tak cukup nafas.
0: Itu wali. Wala yakun apa dah? Wali yakun apa?
1: Wali yakun minal mungkinin.
0: Wali yakun minal mungkinin. Falamma janna alali layin wa'akawkaba. Qala hadha rabbi.

0: Sadakallahu azim.
1: Sadakallahu azim. Terima kasih Masya Maklijah.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Mungkin ada seorang lagi pemanggil yang kita nak ni. Ustaz nak ini baru yang kelima ni.
3: Baik. Boleh tu. Ada seorang lagi insyaAllah.
1: Okay, seorang lagi 6235330 ataupun 6238330 ni pemanggil ni. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian ni?
4: Mok Long.
1: Mok Long duduk mana? Mok Long dah ingat.
4: Mok Long duduk Kayu.
1: Kayu. Sila Mok Long.
4: Ya Allah ya Tuhan, sebab apa banyak lain dah banyak untuk orang dah udah ambil.
1: Dah apa. Terus tu, dah dapat dah tu. Okey.
4: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya
3: segala DJ. Baik.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبي
3: أزر
4: وإذ قال إبراهيم لأبيه أهوك وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
3: Ulang balik ulang. Inni araka wa qawmaka.
4: Ustaz kena tegur kalau budak tu ni.
3: Tu tahu dah tu tersalah kat mana. Betul balik. Inni araka semula.

الإخوات والأو ولتكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى

0: Falam
1: tak ada ah.
0: Singgah waktu ni mati dah apa.
1: Falam ma fala qala la in lam yahdini
0: Falam ma fala qala la in lam

0: لأكونن من القوم الضالين.
1: لأكونن
0: من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
2: Nak memanggil kita pukul 6.51 dah ni. Masih tak sempat dah.
1: Tak dah.
2: Okey dah.
1: Sampai dah target kita. Okey baik. Okey. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih lah pada 6 pemanggil kita hari ini. Memperdengarkan lagi lah bacaan masing-masing. Dan untuk komennya, komennya apa dia? Boleh tengoklah ya. Pertama sekali kita tengok ayat-ayat satu, ayat yang ke-74 dulu. Okay, untuk ayat 74 ni perhatikan pada perkataan li abi hi azara. Ada yang baca li abi azara, huruf ha hilang ataupun kurang bunyi dia. Li abi hi kena kuatkan bunyi huruf ha bagi bawah tu. Wa id qala ibrahimu li abi hi azara li abi hi. Jangan li abi azar. Dia hilang huruf ha. Tak tahu ke mana. Okey, baik. Kemudian atattakhidhu. Ini pun sama juga. Dia mungkin agak berat sikit. Sebab ada yang pertama sekali, semua tu baris atas. Bermula daripada huruf zai. Azara atatta. Ha. Kemudian huruf ta ada dua. Kemudian ta yang kedua, sabdu pula. Oh, memang agak mencabar lah ni. Itu yang sakut tu kali dia juga tadi. Tak boleh nak sebut dengan molek. So caranya azara atattakhidhu asnaman aliha. Baik. Kemudian ayat yang sama juga inni araka wa qumaka. Ni huruf kaf ni. Dia jangan macam ka tu. Itu nak menghala ketebal bunyi dia. Qawmaka ka nipis. Araka wa qawmaka. Araka wa qawmaka. Sebab tu saya sebut di awal tadi, huruk Arab lebih-lebih lagi Quran. Masya Allah, dia punya bacaan itu sangat-sangat dijaga sehingga sebarang perubahan walaupun sedikit pun tidak ada ruang untuk kita buat kesilapan tu. Dijaga dengan begitu teliti. Sama juga dengan rukaf ni. Tidaklah berubah banyak tapi berubah sikit. Araka dengan araka beza bunyi. Baik, ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Baik, untuk perkataan tu ayat ni pada perkataan muqi, huruf qaf baris bawah. Waliyakuna minal muqi. Jangan bagi ada suara muqi. Ada. Itu tak nak lah gitu. Muqi. Tapi dia baris bawah. Jangan qai. Qai. Kalau qai, dia macam huruf kita buat qai tu, dia macam baris atas. Kemudian kita tambah huruf ya selepas dia. Itu lain bunyi dia. Qi terus. Kemudian ayat 76, falamma janna 'alayhi al-laylu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la. Falamma afala qa. Ada 4 huruf yang berbaris atas. Jadi bacaannya kena perlahanlah. Afala qala. Dan ayat 77, falamma ra'al qamara bazighan qala. Ikhfa hakiki dibahaskan oleh para ulama secara bacaan itu, secara apa, ala saliqa sajiyatan, maksudnya semula jadi warisan itu dibaca begitu secara riwayatnya, bila bertemu dengan huruf yang bersifat isti'la menghasilkan bunyi tafkhim yakni tebal, maka dengung pada ikhfa juga perlu ditebalkan. Bazighun qala, kerana nak memberi ruang agar kita boleh berada betul-betul di tepi huruf qaf. Ha, jadi kita kena dah follow dia lah. Kalau dia tebal, kita follow dengan bunyi tebal dengung tu. Ha, itu maksudnya. So jangan bazighun qala baru nak tebal. Bazighun tu nipih. Dengung dia tu, gunnah dia tu, bazighun qala, terus kepada gunnah yang tafkhim yang ni tebal. Ayat 77, falamma ra'al qamar, ayat 77 lagi, falamma afala qala la illa, maknanya pun banyak ada juga silap, afala qala la, qala la. Sama juga dengan kes mamalaku tadi. Ini huruf lam, qala la illam yahdini Rabbi la akunanna minal qawmin dhalin. Okay. Perkataan dhalin, dhalalin mubin fil ard, dan seumpamanya pada huruf dha. Jangan sesekali menyebut huruf dha ni macam ke huruf za. Walaupun ada perbahasannya, hatta dalam kitab fiqah pun ada menyebut. Tapi dalam bab periwayatan Quran, huruf dha adalah huruf dha. Za adalah za. Dia bukan dua huruf yang sama disebut dengan cara yang sama. Tak boleh kita baca waladdallin ataupun minal qawmiddallin, kita baca minal qawmiddha. Ada unsur-unsur sebutan huruf za. Tak boleh. Kerana dia adalah dua huruf yang berbeza. Perbahasannya sangat panjang, tapi itu kesimpulan yang saya boleh buat lah kat sini. Okay, dan akhir sekali untuk ayat 78 ni. Falamma ra'asyams. Okay. Falamma ra'asyams. Jangan baca lambat. Jangan masuk lambat. Ra'asyams. Lambat tu. Dia kena terus. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ. Okey. Kemudian فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ. Saya dah sebutkan di awal tadi, huruf ta mesti ada juga sedikit hamasnya ataupun beranginya tu. فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ. Jangan hilang terus. Boleh, eh? InsyaAllah. Jadi itu sajalah kot saya rasa untuk komen-komen yang boleh saya berikan. Wallahu'alam.
2: Jadi kita dah beri markah lagi ni.
1: Oh, sorry. Markah, markah untuk makngah saya bagi hari ni. Makngah cemerlang hari ni. 18/20.
2: 18/20.
1: Manakala Pokpa saya bagi 14.
2: 14/20. Untuk ni?
1: Untuk ni Haji Mang Makcik Lijah bagi sama.
2: Sama.
1: Saya bagi sama lah. Setara 15. Dan untuk maklong saya bagi 14 jugalah.
2: 14
1: jugalah. Sama dengan waktu tadi. Wallahualam.
2: Wallahualam. Terima kasih banyak kepada Nana pemanggil ni. InsyaAllah minggu depan ada lagi tu.
1: InsyaAllah.
2: Cuba. Okay. Kita dah di penghujung program kita hari ni. Dalam Iqra hari ni insyaAllah. Terima kasih banyak kepada yang bahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan kerana sudi bersama dengan kita, membimbing kita dalam perkajian kita pada petang ni, insyaAllah. Jadi temu kita minggu depan. Jangan lupa tu, minggu depan terbanyak
1: ada,
2: lagi ada lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau tak ada masakal, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi yang bagi Ustaz. Mungkin sedikit nak kabur ke minggu, untuk minggu depan tu. Nak mencabar ke apa ke? Tak ada.
1: Mencabar. Tak ada apalah. Ha, tak ada. Cuma boleh berlatih. Kita dah boleh jangka dah pun ayat yang kita akan baca pun.
2: Ya, insyaAllah. Insya jadi kalau minggu ni 78, minggu depan sambung lah.
1: Sambung
2: lah. Jadi semudah je lah kita dah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada yang bagi Ustaz.
1: Sama-sama.
2: Dan saya sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Who should I give my

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Nurani.

dengan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dalam nasihat Uthmanul Hakim dan anak dia Tuhan sebut Rasulullah Uthman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Nah, Uthman Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ha, itu jangan gitu. Dia nak tawaduk. Ha, dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua lu kata dah resmi padi.

Kalau kita rendah, kalau kita tawabuk, orang lagi respect kita. Tengok mana-mana tu. Orang yang mana dia kata rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri ni dia tak molek, sifat tak molek. Orang cakap-cakap duk

kau molek sebab merendah diri. Sebab hati dia ni comel dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tambah hidup di dunia ni dalam keadaan manusia tu dalam keadaan sombong. Sebab sombong ni tak ada tempat dalam syurga Allah. Yang orang masuk dalam syurga ni ialah orang yang tidak sombong. Sebab sombong ni kotor. Sombong ni sifat tak molek. Jadi kalau sombong, macam mana nak berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu di akhirat nanti kau duduk di dalam syurga itu bukanlah orang yang menyombong diri. Bukan orang yang menyombong diri. Dia adalah orang yang rendah hati. Barulah orang itu

sikit-sikit nak rendah, sikit-sikit nak rendah orang. Sabar, rendah hati tu sifat terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati, tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak terah, dia ada dalam tubuh kita semua, insyaAllah. Aku qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sombong. Nah, hidup itu memerlukan orang sekeliling. Pasal contoh dia gitu, contoh. Kalau masalah siapa masa habis homong itu, orang sekeliling tak urus kita. Tak usah kita sombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati ada untuk Allah Subhanahu Wa Taala renung kehidupan itu. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita

0: Yang FM Masyarakat Ceria 736 minit malam, di mana biasa kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani. Dan bacaan malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Hafaz Ali. Beliau akan menyampaikan surah Al-Ankabut ayat 28 hingga 40. Dipersilakan.
1: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Menghampiri 8.5 minit malam, di mana yang saya janjikan kita ikuti hidayah ulangan yang disiarkan tengah hari tadi, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Syed Abdul Kadir Syed Hussein Al-Jafri, dengan tajuknya Wanita dan Pengaruh Syaitan, Bagaimana Cara Hindarinya, yang terbitkan untuk siaran oleh Khadijah Khalid.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, macam mana nak lawan? Jadi kita macam mana nak lawan dia? Yang tu yang pentingnya kan. Kita hari ni kita bukan nak tahu masalah je, kita nak tahu macam mana nak selesai. Yang pertamanya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala ajar nak lawan dengan syaitan, tentu sekalilah dengan solat, kan? Dengan solat. Nak lawan syaitan dengan solat, nak lawan syaitan dengan zikir, nak lawan syaitan dengan wudu. Tadi kan kita sebut wuduk ni penting, kan? Kalau tak boleh nak berwuduk sebab tak ada air ke, jauh daripada kita ke, Nabi ajar suruh duduk, kan? Berdiri duduk, kalau duduk baring, kan? Macam tu, kita kalau tengah marah terbalik, tengah baring duduk, tengah duduk berdiri, marah kan? Tengah-tengah duduk tu berdiri dia, sihat terus dia, marah ni pasal. Ada seorang, ada Arab punya gurau-gurau kan pasal poligami ni, walaupun dia sensitif kan, tapi ada gurau-gurau dia. Dia kata, kalau isteri kamu tak nak bangun semayang subuh, kamu duduk je tepi dia, kamu bacakan saja ayat apa dia, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', kahwinlah daripada isteri yang kamu suka itu dua atau tiga atau empat. Dia kata isteri yang tengah tidur tu akan terus celik mata bangun. dia kata dia gurau aja suami tu, tapi macam gurau-gurau dia tu untuk kejut suami, isteri dia bangun sepanjang subuh, kan? Jadi tengah baring boleh bangun terus, tengah ngantuk boleh segar, kan? Macam tu. Jadi perempuan, senang ceritanya Nabi ajar kita lain, kan? Maknanya kalau kita marah, tengah berdiri duduk, maknanya kena ada pos, kan? Pos dan pergerakan kita tu ataupun aktiviti kita tu kita ubah. Jangan kita kekal dengan emosi kita tu. Setan akan mempengaruhi dan akan makin masuk, makin masuk, makin masuk lagi. Selain daripada tu, nak lawan syaitan ini bukan hanya semata-mata dengan pakai minyak wangi anti-jin. Sekarang orang jual kan, apa, sabun minyak bidara, sabun bidara, kan? Dapat lawan jin. Tapi majlis ilmu tak mau bagi, tak jadi, kan? Bukanlah saya kata saya mempelikaikan usaha tu. Usaha-usaha lah, kan? Usaha masing-masing lah, bagus. Betul lah, benda wangi-wangi ni syaitan tak suka, kan? Syaitan tak suka benda wangi. Jangan orang terpengaruh dengan orang kata apa tu, kalau pakai apa tu, bukhur tu, apa, gaharu kan, bakar gaharu tu, asap dia kan. Ada yang kata, ustaz nanti kan syaitan kacau. Sebab apa? Itu kan asap, asap kan dia suka. Dah, yang dia suka yang busuk, kan? Yang wangi dia tak suka. Wangi, syaitan tak suka benda wangi-wangi, ya. Jadi benda-benda wangi-wangi ni dapat menjauhkan dia. Bagus. Jadi bukan saya kata maknanya jangan buat macam tu, bagus buat macam tu, tetapi ada lagi yang dapat lawan dia dengan kuat, selain daripada zikir, selain daripada solat, adalah hadir majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu, walaupun ya, dia kacau juga, bukan dia tak kacau, tapi ketika kita duduk dalam majlis ilmu itu, keberangkalian untuk dia mudah kacau tu jauh sekali. Dan kemudiannya apabila kita keluar daripada majlis ilmu ini pun, kalaulah ilmu kita tu barakah, dia jadi pelindung kepada gangguan syaitan juga. Dia pelindung. Jangan kita rasa dia jadi tak jadi pelindung, eh. Dia pelindung juga. Ada orang kata, ustaz, ada tak doa pendinding diri yang paling bagus sekali? Zikir pendinding diri. Salah satu zikir pendinding diri yang paling baik adalah hadir majlis ilmu. Sebenarnya. Sebabnya bila kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat doakan kita. Doa daripada malaikat, bukan kita je berdoa, malaikat doakan kita. Ikan di laut pun mendoakan kita. Jadi maknanya Allah, nak kata apa lagi, kan? Jadi duduk dalam majlis ni, keluar kita lebih terselamat, lebih terjaga. Berapa ramai orang boleh berubah daripada buruk jadi baik dengan sebab hadir majlis ilmu je? Dan berapa ramai orang yang berubah daripada baik jadi buruk kerana tak mau datang majlis ilmu? Ramai. Jadi muslimatlah khususnya. Kan? Orang lelaki pun gitu, tapi orang lelaki ni bagi alasan sibuk je manjang. Tahulah apa yang disibuknya. Tapi jangan kita tinggalkan majlis ilmu. Sebab ini akan membantu kita. Emosi contoh, kita tengah sedih, kita tengah marah, kita tengah kecewa, macam-macam tu, hadir majlis ilmu. Jangan tengah sedih tu, tak maulah pergi. Saya tengah, emosi saya tengah tak stabil. Pergi. Ada masalah dengan anak, contoh, hadir majlis ilmu. Tak apa. Lepas tu doa lah banyak-banyak. Mudah-mudahan, kan salah satu daripada kelebihan duduk dalam majlis begini, kan ada malaikat yang akan mencatat nama kita. Kemudiannya kan, Allah bersaksi dengan para malaikat, Allah akan mustajabkan doa, Allah kurniakan syurga, Allah selamatkan daripada api neraka. Doa mustajab. Salah satu waktu doa mustajab adalah duduk dalam majlis ilmu. Jadi kalau kita ada masalah dengan anak kita ke, dengan jiran kita ke, dengan mak kita ke, dengan harta kita ke, dengan apa pun, doa dalam majlis ilmu. Hadir majlis ilmu, doa. Doa minta, ya Allah, selamatkanlah anak aku tu. Contohlah, kan? Saya sekarang ni banyak dapat masalah mak-mak yang ada masalah dengan anak. Anak yang umur 30, anak yang umur 20-an. Masalah macam-macam lah. Anak lelaki dengan cara lelakinya, yang perempuan dengan perempuannya. Jadi banyak masalah lah. Doa, duduk dalam majlis ilmu, doa. Banyak-banyak. Gunakan peluang tu. Duduk dalam majlis ilmu. Ini antara kekuatan kita untuk menangani godaan syaitan. Syaitan susah nak kacau kita kalau kita rajin duduk. Salah satu niat kita duduk dalam majlis ilmu juga adalah untuk mengelakkan diri daripada melakukan maksiat sebenarnya. Sebab kalau kita tak hadir lah petang ni kan, petang ni kalau kita tak mari ke masjid ni, mungkin kita buat maksiat. Maksiat benda? Maksiat mata, maksiat lidah, maksiat telinga. Mungkin lah. Mungkin kita ngumpat petang ni. Mungkin duk baca gosip artis petang ni. Tapi duduk dalam kuliah, tak ada dah. Ke ada juga? Sambil-sambil ustaz kena ngajar kat depan, dia duduk tengok belakang. Eh, artis ni cerai lah. Oh, teruk ni. Aku dah kata dah. Memang tak lama ni. Cakap dalam hati je lah. Takkanlah cakap kuat-kuat. Orang sebelah baca kitab. Rasa dia tak lah kan. Biasanya kita duduk dalam majlis ilmu, kita terhindar daripada benda-benda macam ni. Maka niatkan begitu. Okay, selain daripada tu, dalam hadis bila sebut tentang masalu jalisi salih wa jalisi su, perumpamaan duduk dengan orang baik dan duduk dengan orang jahat, seperti mana duduk dengan penjual minyak wangi dan duduk dengan tukang besi. Hadis ni biasa kita dengar kan. Jadi maknanya kena bersahabat dengan orang yang salih ataupun salihah. Kan dalam hadis sebut orang yang beriman itu kan cermin satu sama lain. Cermin. Jadi biar dia jadi cermin kita. Cermin ni dengan arti kata, kalau nampak cela, kita betulkan. Kalau nampak baik, kita syukur. Kan begitu. Itu konsep dengan cermin. So dengan orang yang beriman yang lain, patutnya jadi cermin juga. Kan? Cermin kita ni bukan untuk selfie aja. Ni selfie. Kan orang sekarang, cermin dia kan kat sini aja. Tengok ada rambut terkeluar ke tidak. Kan? Tengok kat situ. Lepas tu dah alang-alang tengok macam ni. Comel juga Selfie sekali. Okay. Sudah. Kan? Jadi dia selfie je lah kerja dia. Akhirnya benda tu tu jadi selfie je. Tak ada manfaat manalah. Kan? Sepatutnya kawan kita tu jadi cermin untuk kita. Dengan erti kata kita boleh berubah jadi lebih baik. Kan? Setan nak kacau susah. Setan lebih senang kacau kalau kita bersendirian. Ataupun kita berkawan dengan orang yang setan pun suka. Cuba tengok kawan-kawan kita siapa dia. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang berdasarkan kepada agama teman rapatnya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman rapat. Teman rapat dia siapa? Cuba tengok, teman rapat aku ni solehah sungguh ke? Ke teman rapat aku nama dia je solehah? Tapi dia punya sifat dia na'udzubillah. Ha. Macam mana? Tengok sendiri. Kawan kita jenis suka mengumpat ke? Kita tak suka mengumpat, tapi kawan suka mengumpat. Kita jenis pendengar setia. Itu je. Kita tak ada, kita tak ada mengumpat, kita kata. Tapi dosa mengumpat kita dapat juga akhirat nanti. Cukup dengan itu pun dosa mengumpat juga, kak. Dosa mengumpat juga. Jaga-jaga kalau ada kawan yang suka buat macam tu. Kita sekadar tu je, itu pun dah dikira mengumpat. Dan mengumpat salah satu dosa besar, paling besar sekali. Lagi besar lagi daripada perbuatan yang orang tu kata tu. Dia cerita kat kita, kenal tak anak kat Kiah jual kong pisang tu? Anak dia tu kan gini. Kita pun, dia pun, aku tengok sini mata kepala aku. Gini. Kan? Maka kita juga dah dapat dosa ngumpat. Dosa kita lagi dahsyat daripada dosa yang kita tengah cerita orang tu buat. Yang dia cerita orang tu tengah buat. Kan? Dosa kita tu lagi besar lagi sebenarnya. Kita tak sedar. Kita nampak dia punya dosa tu teruk. Teruknya. Kita nampak orang tu teruk. Tapi rupanya kita buat lagi teruk lagi daripada orang tu. Itu dahsyatnya. Syaitan memang sangat suka gitu. Jadi cari kawan yang betul. Cari teman yang betul. Suami isteri pun ya. Suami isteri pun boleh dapat dosa ngumpat ni. Sebab banyak orang dia tak sedar benda ni. Dia ingat suami isteri imun. Ini perbualan kami suami isteri aja. Tak ada kaitan dengan orang lain. Apa ingat malaikat tak ada. Ingat bila suami isteri berbual malaikat lari. Dah, malaikat catat juga. Kita ngumpat. Habis kuliah balik suami ambil keluar, masuk kereta je. Abang tahu tak? Walaupun kita berdua je dalam kereta. Ada malaikat yang tukang catat. Kita sedang mengumpat. Kita sedang mengumpat. Jaga-jaga. Antara dosa besar yang banyak suami isteri buat adalah mengumpat. Sebab dia rasa dia selamat. Dia tak ada kaitan dengan orang lain kan. Dia je, berdua je. Padahal ngumpat aja kerja dia. Cerita orang tu, cerita orang ni, cerita orang tu, cerita orang ni. Kan cerita pasal orang ni kan sedap. Dia ada Ajinomoto yang diletakkan oleh setan. Cerita pasal diri sendiri tak best. Cerita pasal orang sedap. Dia okey. Setan. Okey. Jadi bersahabat dengan orang yang baik, berkawan dengan orang yang baik. Kan kalau kita tak dapat pun, Nabi kata apa? Kalau tak dapat pun beli minyak wangi dia, dapat juga baunya kan. Begitu. Saya kan jual minyak wangi. Salah satu benda yang saya pesan pada isteri saya, saya kata niatkan sunnah menyebarkan wangian tu. Sunnah. Maknanya kalau orang tak beli pun tak apa lagi. Dapat dah pahala menyebarkan wangian. Kan Nabi kata sama ada kau beli, kau tak dapat beli pun kau dapat bau dia. Dapat dah pahala. Sunnah. Cukup. Kalau kita beli jual kong pisang, dia tak ada macam tu. Jual kong pisang, sama ada orang beli, orang tak beli. Kalau orang yang tak beli semua kita bagi kong pisang habis. Apa yang penting dapat pahala menjamu orang makan. Memang rugilah kita. Tapi kalau minyak wangi kan satu kali spray cukup dah. Takkan nak spray banyak-banyak, haram pula, dosa pula. Orang perempuan tak boleh pakai wangi-wangi kat luar. Jadi satu kali spray cukup dah lah. Tak adalah bengkrak kan. Dapat pahala. Sayyidina Umar kata, kalaulah aku boleh memilih untuk berniaga, nescaya aku akan memilih untuk berniaga minyak wangi. Sayyidina Umar kata. Sebab apa dia kata? Kalau pun aku tak dapat untung dia, aku dapat wangi dia. Macam tu. Okey, jadi tadi bersahabat dengan kawan kita, biar kawan yang baik. Maknanya kalau pun kita tak dapat tiru baik dia, ada juga sikit-sikit yang akan terkena, tercalit juga pada kita baik dia tu. Kan? Dia ni jenis banyak berzikir, kita berzikir juga. Kan? Ada kawan saya, kita biasa turun lift kan? Kita bila turun lift, biasanya orang akan berbual sikit-sikit, seorang dua kan? Cerita sikit-sikit, apa-apalah. turun daripada lift, dalam lift. Tapi kawan ni masuk aja lift, subhanallah, alhamdulillah, wala illallah. Dia dah berzikir kan, kita nak berbual pun tak jadi bersembang kan, dia dah berzikir. Jadi akhirnya kita pun sama ada diam ataupun kita pun berzikir jugalah kan, macam tu je. Ada kita ada kawan yang baik, dapatlah macam tu. Kawan kita, kalau kawan kita salihah, yang diajak kita apa? Mari kuliah Masjid Putih. Kalau ajak berjalan pun, ajak pergi rumah tu guru mana-mana. Ajak berjalan jauh lagi, ajak pergi umrah. Kan? Dia macam tu lah. Kan? Ada kawan-kawan yang pergi umrah, dia duit banyak. Kita ni duit tak berapa nak ada sangat. Tapi subhanallah, dia ni sebab dia nak pergi umrah, dia nak ada sahabat kan, nak ada teman. Nak duduk pula bilik berdua, dia tak mau duduk ramai-ramai. Sebab dia duduk ramai-ramai ni, dia jadi tak selesa. Lepas tu masing-masing dengan pangai masing-masing. Ha, lepas tu nanti dekat toilet nak kena tunggu lama lah apalah. Jadi dia suka duduk bilik berdua. Tapi macam mana dia nak duduk bilik berdua? Dia nak pergi sendiri aja. Jadi dia pun ajak kita pergi. Sponsor siap. Ha, mau nak pergi tak umrah? Ha, pergi dengan aku. Ha, tak apa, aku bayar semua. Jangan risau. Bawa duit belanja sana aja. Contohnya kan. Ada kawan-kawan yang macam tu. Untung kalau dia boleh ingat kita untuk buat benda baik. Ha, ada kawan nak buat jahat baru diingat kita. Ha, tu maknanya kita ni teruk lah. Ha, maknanya bukanlah jahat, tapi benda yang agak lalai sikit lah. Ha, benda lalai tu dia ingat kita. Benda baik dia tak ingatkan kita. Ha, tu kita kena muhasabah selalu. Biar kita dapat kawan yang baik dan kita jadi kawan yang baik. Yang mana satu sama lain ingatkan akhirat. Ha, jadi maknanya bila dia nak pergi umrah, dia ingat kita. Ha, itu baguslah. Untunglah kita. Ha, subhanallah, memang ada je. Saya biasa sebab saya banyak bawa jemaah umrah. Kadang saya berbual-bual dengan acik-acik ni kan, kadang dia cerita je. Ha, dia kata, acik sebenarnya tak ada duit sangat. Dia kata, acik datang umrah ni pun, itulah, dia lah belanja. Ha, dia tunjuk kan. Dia belanja. Oh, dia belanja. Cik memang baik dengan dia ke? Baik, gitu-gitu je lah. Datang kuliah sekali ke, sejid sekali apa semua. Ha, tapi dia nak pergi umrah ni, dia hello ke pakcik. Dia kata, nak tak pergi umrah? Oh, alhamdulillah, takkan tak nak. Kata. Subhanallah. Kan? Ada je begitu. Jadi, ini antara benda yang beruntung siapa yang ada, kawan-kawan yang baik dan mengingatkan kita kepada kebaikan. Selain daripada itu adalah yang kita kena jaga. Ingat jelah bila Nabi SAW pesan, hadis ni semua kita biasa dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah baik atau diam. Ini antara cara untuk kita lawan syaitan. Diam. Kan? Wuduk tu satu hal, baca Quran satu hal, semayang satu hal, duduk dalam majlis ilmu, berkawan dengan orang baik. Tapi ada satu kunci dia, iaitu diam. Diam ni memang salah satu kunci utama untuk lawan dengan syaitan. Syaitan memang tak boleh dah nak buat apa dah bila kita mute mulut kita. Ha, mute siap-siap dah, senyap, blok jari kita ni. Jangan type apa-apa. Jangan, diam je. Diam tu lebih baik. Dan diam adalah emas kan, orang kata. Okey, ada seorang ustaz kawan saya ni, dia kata waktu hari Ashura ni, cerita dia hari Ashura, dia kata hari Ashura dikatakan dalam hadis, ulama pun sebut, kalau luar lapangkan rezeki ahli keluarga, maka Allah mudahkan rezeki sepanjang tahun. Jadi tahun tu dia kata rezeki dia agak sempit sikit, dia tengah susah sikit. Dia baca hadis tu, dia kata okey lah, hari Ashura nak belanja isteri dia. Dia bawa isteri dia pergi kedai mas. Isteri dia bawa pergi kedai mas, isteri dia seronok lah. Tapi isteri dia kata, abang betul ke bang? Abang tengah tak ada duit ni. Tak apa. Dalam hadis sebut, siapa melampaukan ahli keluarga dia pada hari Ashura, Allah lapangkan rezeki dia sepanjang tahun. Oh, isteri dia senyum lah. Rezeki aku pada hari ni. Pergi kedai mas. Dia pun tengok cincin, tengok gantai, tengok gelang, tengok satu-satu. Cakap dengan suami dia, bang, yang ni okey tak? Suami dia diam. Tengok rantai, yang ni okey tak? Diam, tengok harga je. Tengok gelang. Tengok gelang. Tunjuk ke abang, bang, ni okey tak? Ni paling murah sekali dalam kedai ni. Diam lagi. Lagi kali, suami dia kata, jom kita balik. Tak boleh apa pun. Nah, lepas tu si dia kata, abang, bukankah melapangkan rezeki itu nanti Allah lapangkan rezeki sepanjang tahun? Dia kata, betul, abang tahu. Tapi bila abang tengok harga-harga tu, abang teringat satu benda. Diam itu adalah emas. Jadi abang diam je tadi, banyak emas kamu dapat, kata. Jadi mudah-mudahan lapang rezeki abang sepanjang tahun, kata. Tak ada maknanya bang kalau macam tu. Itu bukan melapangkan rezeki kalau macam tu. Jadi dia diam je. Diam tu emas, memang diam adalah emas. Tapi bukan diam yang begitu, eh. Diam ni cerita betul ni, kawan saya ni memang dia buat sungguh. Dia cerita, saya kata, apalah buat macam tu, ada pula buat gitu, itu menyeksa jiwa. Okay, jadi apa pun zaman kita sekarang ni, dan memang syaitan dia tahu. Syaitan ni kan dalam hadis, dalam Quran sebut, inna kaida syaitani kana dha'ifa, tipu daya syaitan tu lemah. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala sebutkan tentang tipu daya wanita, inna kaida kunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita adalah sangat besar. Ha. Dalam Quran sebut tipu daya syaitan lemah. Tapi dalam Quran juga sebut tipu daya wanita tu besar. Jadi syaitan dia nak rosakkan anak Adam, salah satu caranya adalah dia rosakkan wanita. Sebab wanitalah senjata yang lebih besar bagi dia. Ha. Hanya dia, kalau dia nak rosakkan masyarakat, dia rosakkan orang perempuannya. Bila dia rosakkan orang perempuan, maka rosaklah generasi tersebut. Sebab wanita itulah yang akan jadi mak kepada anak-anak yang nak dibesarkan satu hari nanti. Yang jadi masyarakat tu baik dengan mak yang solehah. Dan begitu jugalah kalau dia nak goda orang lelaki, orang perempuan jugalah antara yang paling mudah sekali dia nak goda. Orang lelaki ni kadang-kadang dia susah, dia boleh lawan kalau digoda dengan arak, dengan judi, kan, babi. Memang dia tak nak, geli, dengar pun geli dah, geli tekak dah bila sebut babi tu, rasa nak terkeluar dah makan ikan bakar tadi ni. Tapi orang perempuan dia kalah. Jadi syaitan bila dia nak kalahkan satu masyarakat tu, dia rosakkan orang perempuan dia. Malu orang perempuan tu dihilangkan dulu. Bila orang perempuan malunya hilang, rosak masyarakat. Sebab lelaki pun dia rosakkan, anak-anak pun dia rosakkan serentak. Dengan dia rosakkan seorang je, iaitu orang perempuan tu. Jadi dia buat kerja tu, baling ataupun membunuh dua burung dengan satu biji batu. Senang kerja dia, kan? Jadi macam contoh sekarang ni kan, dekat TikTok dah mula menari-nari. Yang menarinya siapa? Cikgu. Cikgu perempuan menari, buat konten dekat TikTok bagi orang semua tengok. Dia hilang malu dah tu. Bila dah hilang malu, nak ditonjolkan menari tu depan semua orang, satu dunia tengok dia menari, malu dah tak ada lah tu namanya. Siapa yang hilangkan malu tu? Setan. Setan hilangkan malu pada seseorang wanita. Bila hilang malu orang perempuan, rosak masyarakat tu. Jadi itu kerja setan. Sebab Nabi SAW sebut, apa dia? Illam tastahi fasna' ma syi't. Kalau kau tak malu, maka buatlah apa kau nak. Jadi setan dia tahu benda ni. Dia hilangkan malu pada orang perempuan tu. Malu nak berpakaian buka aurat dekat luar. Dia hilangkan malu tu. Dulu orang malu. Tengok orang tua-tua dulu kan, tutup, malu je. Dia hilangkan malu tu. Jadi pakai macam mana pun tak kisah kat luar sana. Dia hilangkan malu. Itu pakaian. Malu pada perbuatan. Menarinya, menjerit-jeritnya kat luar, marah-marah kat luar. Malu, malu tu dihilangkan. Malu pada suami ke, malu pada ayah, malu pada anak, malu pada ulama, malu pada pemimpin. Semua hilang. Malu-malu ni semua dihilangkan. Ini kerja setan. Jadi kena jaga sangat-sangat. Mintalah Allah Ta'ala pelihara kita, Allah Ta'ala pelihara anak-anak kita. Sebab juga Nabi SAW ajar, siapa yang ada anak perempuan tu dijaga dengan baik, maka bagi dia syurga, kan. Memang macam tu lah. Sebab jaga anak perempuan lebih lagi diutamakan oleh Nabi SAW. Supaya bila terjaganya wanita, mudah-mudahan terjaganya umat. Tuan-tuan tengok siapa pun jadi ulama, tuan-tuan perhatikan mereka ni lahir daripada ibu yang baik. Kan? Kadang-kadang ayah biasa je, tapi ibu. Kan? Tengok sendiri. Jadi maknanya selamatkan generasi berikut dengan selamatkan si ibu. Kan? Mak tu yang penting sekali. Ha, jadi mudah-mudahan kita semua terpelihara daripada tipu daya syaitan, dan mudah-mudahan Allah jadikan wanita-wanita kita di Malaysia ni dan di seluruh dunia, umat Islam di kalangan muslimat ini terselamat daripada pengaruh syaitan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan semuanya di kalangan salihat, abidat, qanitat, taqiyat dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua di kalangan mereka yang menjadikan syaitan itu sebagai musuh, seperti mana Allah Ta'ala telah menjadikan dia sebagai musuh kita, dan kita juga jadikan dia sebagai musuh. Kita tak mau berkawan dengan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala peliharakan anak cucu keturunan kita semua daripada godaan-godaan syaitan dan tenteranya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dan keluarga kita semuanya di kalangan mereka.

Mudah-mudahan kita semua mencintai mereka dengan sebenar-benar cinta, agar mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama dengan mereka. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dapat bangkit bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan Sayyidatina Fatimah Zahra, bersama dengan Sayyidatina Khadijah, bersama dengan Sayyidatina Aisyah, bersama dengan Sayyidatina Ummu Salamah, bersama dengan keluarga Nabi SAW semua sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita dan ahli keluarga kita di dalam syurga. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: InsyaAllah sebentar nanti waktu azan Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, 8.39 minit malam. 8.42 bagi daerah Besut dan Setiu, 8.41 minit malam Hulu Terengganu, dan 8.38 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun.
1: Kalau kita tonton tengok ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi. Tambah apa tuan-tuan? Mungkin tambah kekayaan yang ada. Tapi bukan kekayaan, ketenangan, kelapangan, kemudahan melaksanakan ibadah. Ada masa nak dengar ceramah ilmu, ada masa nak mengajar orang, ada masa nak buat baik. Maknanya Allah tambahkan kelapangan hidup pun merupakan suatu nikmat yang sangat terhingga. Allah sihatkan tubuh badan kita, boleh buat benda-benda amal yang lebih besar lagi untuk membantu orang lain. Maknanya nikmat ini tuan-tuan Allah berikan. Tetapi kalau kufur, inna azabila syadid. Kalau kamu kufur, kamu angkuh, sesungguhnya azab Allah amat pedih.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Dr. Safi'i Hamzah hanya di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tu dalam nasihat Uqman Hakim dan anak dia Tuhan sebut dalam surah Uqman. Allah Taala kata wala tamshi fil ardi marha. Uqman Hakim dia nasihat anak dia, dia kata janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan angkuh. Ha, kita jangan gitu. Dia nak tawaduk. Dia nak tawaduk, nak tunduk. Orang tua-tua dulu kata dah resmi padi.

a lo que usted estaba don. Orang lagi respect itu. Tunggu, tengok amanda mana tu. Orang yang mana dia kata rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah diri ni dia tak molek sifat tak molek. Orang cakap-cakap dia

0: orang sekeliling kat rumah kita. Tak usah kita sombong lah maknanya. Sebab tu dalam hati kita minta Allah Subhanahu Wa Taala renung kehidupan kita. Jangan kita berlaku sombong. Kalau lama ni kita cakap sikit-sikit nak redah, sikit-sikit nak redah orang. Sabar, rendah hati tu sifat terpuji. Kita nak dalam tubuh kita ni ada sifat rendah hati. Tidak sombong kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita hidup di sini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak terah, dia ada dalam tubuh kita semua insya-Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نوراني

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bagai ayam mengeram telur. Bermaksa, perempuan yang elok rupa wajahnya yang kemerahan. Contoh ayat, walaupun sudah menjangkau usia 50-an, Kak Tun bagai ayam mengeram telur masih kelihatan cantik dan ceria.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

sekarang ni 6.9 di penghujungnya. Kita dah pun 9.51 minit malam. 9 malam kita akan ke angkasa berikut media untuk ikuti utama 9 malam. Dan malam nanti insyaAllah dalam cerita Pantai Timur yang akan menggabungkan Terengganu FM, Pahang FM dan juga Kelantan FM. Dan dalam Selekta, Terengganu FM akan bertemankan Hal hingga 12 malam. Sebuah lagu duet nyanyian Hazama dan Amira Uthman, Bulir Darahku.

Penghujung Nurani 69. Sampai di sini saya dah tugasan saya. Temani rakan saya Hal selepas ini sampai 12 malam. Dan izinkan saya Rizalimi Haji Muhammad Rizal mengundurkan diri setakat ini. InsyaAllah. Kita jumpa lagi lain masa, lain siaran. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengar Radio RTM untuk hari ini. Pertemuan kita di hari Rabu 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih yang mengikuti kami walaupun berada di Kuala Lumpur, walaupun mungkin berada di Pahang, berada di Terengganu, berada di mana-mana sahaja, kerana siaran RTM boleh dengari menerusi RTM Klik, bukan sahaja menerusi frekuensi radio. Baik, untuk malam ni seperti biasa pertemuan kita setiap hari Rabu pastinya gabungan tiga stesen radio Kelantan, Terengganu dan juga Pahang menerusi Cerita Pantai Timur. Jadi kalau di Kelantan bersama dengan saya Suhaila Mak Daud ataupun Cik Su, saya nak menyapa rakan-rakan sahabat saya yang berada di Pahang, siapakah gerangannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Su di Kelantan, yeah. Rif di Pahang macam biasa lah ya untuk hari ini.
0: Cuaca di Kuantan Pahang hari ni guana tu Rif?
1: Cuacanya kalau di sebelah bukanlah petang tapi macam awal petang pukul 2 lebih tadi hujan ni pun tadi sebelum saya nak masuk konti, kalau tengok di luar hujan. Hari ni hujan.
0: Kalau di Kota Baru pun hari ni adalah hari redup dan joong sedunia. Sebab bermula dari pagi lagi hujan tak berhenti-henti sampai ke petang ni bawa ke Johor, orang Kelantan kata.
1: Sejuk lah ya.
0: Sejuk pagi ni.
1: Cuma nya kalau jemur baju tu tak kering lah ya, payahlah sikit ya.
0: Kena gi dobi lah juga sudahnya.
1: Itulah okay, ya.
0: Kalau Rif di Kuantan ataupun di Pahang, di Terengganu, siapakah gerangannya?
2: Assalamualaikum. Boleh masuk ke?
0: Boleh.
1: Sejuk. Lama tunggu
2: sejuk.
0: Maksudnya di Terengganu pun hujan juga hal eh?
2: Ya, yeah, di Terengganu pun pagi tadi hujan sampai ke tengah hari. Lepas tu petang tu dia ada cerah lah sikit kejap. Lepas ke petang dia joong. Sama macam suka buat juga joong je hari ni.
0: Ini bukan cerita hantu eh? Joong.
2: Bukan.
1: Itu lain bunyi ya.
0: Okey, baik. Dan malam ni seperti biasalah mukadimah pertemuan kita. Selepas kita dengar sit tune Cerita Pantai Timur, kita nak dengar idea masing-masing lah ya.
2: Boleh.
1: Ya, betul. Okey.
0: Kita bagi orang sejuk lah sikit. Terengganu dulu.
2: Silakan. Oh, dah
0: sopan lah.
2: Okey. Kita dengarkan ID Sesen Terengganu FM Mesra Ceria.

0: Okey, di Terengganu FM, Mesir Ceria, boleh telefon kami 0962353330 ataupun 6238330 ataupun kalau nak hantar WhatsApp pun boleh juga 0103446632. Ha, beres.
1: Okay. Itu ceritanya di Terengganu eh.
2: Ya. Yeah.
1: Okay. Di Terengganu dia selalu ada pemain simpanan ni.
0: Oh. Saya lah tu.
1: Pemain simpanan kejap-kejap dia bertukar.
2: Kan? Itu bagus yang uniknya sebenarnya.
1: Yang uniknya dia. Jadi kita berteka-teki setiap minggu.
0: Sebab betul. Sebab itulah tanya tadi malam ni siapa yang
1: jadi pemandunya.
0: Pemandunya. Sebab biasanya kalau pemain simpanan ni turun, yang simpanan turun ni lah yang jadi pemandunya.
1: Oh, okey. Tapi kami tidak menzalimi pemain simpanan.
0: Terima kasih.
2: Gitu ya.
1: Okey, seterusnya di Pahang macam mana, Rif?
2: Okey, jom kita dengar ID Session Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Ruangan Cerita Pantai Timur. Kalau dari Konti Pahang FM, macam biasa untuk orang-orang kita yang nak masuk ke talian kita 0951401124 ataupun 0951410125 ataupun WhatsApp boleh juga 0103207448. Itu okay. Nombornya
1: ramai yang dah hafal sebenarnya.
0: Betul,
1: cuma kita bagi tahu, cuma kita bagi tahu mungkin ada yang ingin mencuba pada malam ini lah.
0: Betul.
1: Okay. Baik, sekarang giliran Kelantan lah pula ya.
0: Silakan.
1: Kita dengarkan ID Station Kelantan FM, penuhi cara anda. Kelantan.

0: Okay, Kelantan FM pastinya ada semua menemani semua rakan sahabat pendengar kita bermula pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Yang nak telefon seperti biasa 7433858 7488630 ataupun juga menerusi WhatsApp kita di 0149740154. Dan malam ini perkataan yang ingin kita mahu pendengar kita kongsikan dan juga untuk kita juga sama-sama belajar sebenarnya. Sebab banyak juga kalau kita ikut cerita Pantai Timur ni ada perkataan yang kita tak tahu pun kadang-kadang. Maksudnya terkadangnya kita tidak menggunakan perkataan tersebut.
1: Sama lah macam malam ni pun saya pun macam tak pernah guna perkataan
0: tak
1: ni.
0: Tak pernah guna. Okey lah. Ataupun kadang-kadangnya dia guna dekor-dekor. Jadi perkataan malam ni ialah ni adalah glosari untuk dialek Kelantan.
2: Berambi.
0: Melakukan berambi sesuatu dengan berhati-hati ataupun beringat-ringat. Berambi.
1: Berjaga-jagalah tu.
0: Berjaga-jaga.
2: Macam Cik Su sendiri guna ke perkataan ni berambi ni?
0: Cik Su kan Gen Z.
2: Okey. Betul. Setuju sangat.
0: Okey. Jadi ni mungkin orang-orang yang orang dulu-dulu biasa guna. Tapi bagus juga kita nak suruh orang-orang baru ni tahu dengan logat-logat ataupun perkataan-perkataan lama yang pernah kita guna dulu dah.
1: Mana tahu lepas ni kita boleh guna berambi ni.
0: Betul.
1: Berambi. B-R-A-M-B-I.
2: Berambi. Macam kita di Pahang ni pun lagi lah tak tahu tu ni berambi ni. Cumanya bila kata melakukan sesuatu dengan berhati-hati ataupun mengingat-ingat ni mungkin ada juga orang Pahang ni benda perkataan untuk maksud yang macam ni kan.
0: Betul. Berhati-hati ataupun beringat-ingat ni. Kalau rif. Ingat-ingat.
2: Berhati-hati. Kita biasa nyebutnya hati-hati je lah.
0: Hati-hati je lah.
2: Gen Z kan.
1: Bawa kita hati-hati. Oh, Gen Z juga.
0: Gen Z. Kita cerita pada timur semua Gen Z
1: kan. Gen Z belaka.
0: Okey. Baik. Dan kalau mungkin ada yang dah telefon nak guna perkataannya macam mana. Nak tahu mungkin Terengganu ataupun Pahang ada.
1: Okey. Kita boleh terima pemanggil dulu eh.
0: Okey,
1: kita tengok Terengganu ni dah ada pemanggil ni. Kok dia tahu selalu guna berambi tu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Okey besok Pak Mat.
3: Apa khabar malam ni ha?
1: Khabar baik alhamdulillah Pak Mat.
3: Cik Su.
0: Sihat juga.
3: Aris.
2: Alhamdulillah sihat Pak Mat.
3: Alhamdulillah.
1: Okey. Pak Mat pernah guna tak berambi ni?
3: Pernah. Berambi ni perkataan lain pun ada.
1: Apa tu?
3: Berembat.
1: Berembat pula?
2: Berembat.
0: Kalau berembat lain.
3: Berembat dah. Berambi dengan berembat ni, dia kacat tak cermat lah.
2: Kecek borong.
0: Maksudnya tak ada lesen. Kecek kursi dek.
1: Mulut laser. Nak kena cili ni.
0: Itu berembak.
3: Kalau budak dulu ni tak tahu apa dah berambi tu.
0: Betul.
1: Lepas tu Pak Mat selalu guna berambi tu masa mana Pak Mat selalu guna?
3: Masa mana nanti kalau kita kecek dengan gugur ataupun kecek dengan tersaing lah.
1: Gana ayat.
3: Kalau munggu kecik bapa tak berani sekarang pun kecik. Dia modu kecik ni.
1: Okey.
3: Tu mungkin kecik ni dia betul mak ni.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Betul juga sebab maksud dia pun melakukan sesuatu dengan berhati-hati dan beringat-ingat. Betul itu.
2: Termasuk dalam cakap ya.
1: Bercakap pun beringat-ingat lah juga.
2: Betul lah tu.
0: Okey. Kuantan ada ke
2: Ada. Hello.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
4: Apa khabar? Dua kumbar satu bunga.
2: Ya, baik. Khabar Alhamdulillah. Baik. Sihat. Maju okey sana ya. Hujan tak?
4: Hujan
2: juga ya. Sana ya. Sejuk lah ini ya.
4: Ini berhenti dah.
2: Berhenti dah. Okey.
4: Tadi petang, tadi maghrib tu hujan.
2: Lebat?
4: lebat juga.
0: Jangan main hujan, Mokju, ya.
2: Jangan main hujan.
4: Kita suka main hujan, sedap. Tak
1: suka.
0: Mandi-mandi hujan, sejuk. Lepas tu demam.
2: Okey, baik. Okey, perkataan kita dah dengar lah kan, Mokju kan. Kalau ikutkan berambi. Berambi ni, dialek Kelantan. Dia berkenaan dengan berlakukan satu dengan berhati-hati ataupun beringat. Kalau Mokju, panggil benda. Kalau tu?
4: Kalau di Pahang ni, panggil berambi ni beralun.
2: Beralun?
4: Beralun. Bermakna kalau kita berjalan-jalan tu, jangan pakai jalan pakai nyok je. Jalan tu biarlah beralun sikit. Nampaklah ke perempuannya.
2: Boleh kalau nak bercakap ke, untuk cakap pun boleh juga tak guna perkataan tu kan?
4: Boleh.
2: Sebab rasa pernah dengar.
4: Kalau kita jumpa orang tu kan, awak cubalah cakap beralui sikit. Berami sikit. Kadang-kadang orang dengar ni tak sedap lah. Kita cakap ni ikut dance je.
2: Betul lah tu. Pernah. Saya pernah dengar juga orang kata begitu, beralur lah sikit cakap tu. Yo.
0: Macam Cik Su lah cakap beralur gitu. Kenapa Mojo tak sokong?
2: Mojo. Bagus.
4: Tak sokong.
2: Sokong
4: lah.
2: Betul. Okay. Jadi perkataannya beralus lah ya.
4: Kalau di Pahang ni beralus lah. Berambi tu, berambi tu tu lah. Kalau berambi tu banyak sebenarnya. Beralus, termolek-molek, jalan tu dia molek.
2: Betul.
4: Tu jangan laju-laju. Hati-hati. Yang tu semua berambi. Berkaitan dengan
2: berambi. Kaitan yang belakang ya.
4: Okey,
2: baik, terima kasih Mokju ya. Cantik perkongsiannya tu.
4: Terima kasih juga untuk awak tiga tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila Mokju cakap pasal sila.
0: Boleh.
2: Beralu dah tu.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
5: Maksu.
2: Maksu.
0: Berambi sikit Maksu. Tiba-tiba.
1: Maksu mana tahu ni?
0: Maksu tege. Maksu guna tak perkataan berambi ni Maksu?
5: Tege guna berambi tu.
0: Lepas tu kat Maksu
5: kat... Berikat
0: lah.
5: Berambi
0: ni
5: berikat.
0: Gana. Beringat. Cikgu alik belakang tak boleh kata betul.
1: Cikgu pun.
0: Cikgu pun. Beringat.
5: Duduk KL.
0: Duduk KL. Duduk KL luar. Duduk KL
5: kan? Boleh sangat banyak lah.
0: Okey, baik. Maksudnya kalau maksud tak guna lah perkataan berambi ni.
5: Jari guna.
0: Tak pernah dengar pun. Maksu pun jangzi juga rupanya. Okey. Okey. Maksu guna kalau untuk perkataan beringat kan beringat aje lah. Okey.
5: Kalau berambi ni jari guna.
0: Tua
5: zaman dulu
0: tutup dekat ye-ye tu lah. Tua sangat dah tu. Okey. Beres. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia.
1: Jadi setakat ni yang kita boleh kupa beringat, kecil lepas, beralu dengan beringat.
0: Beringat. Gitu. Okey, baik. Jadi sementara kita kumpul lagi perkataan-perkataan yang lain, kita kena dengar lagu lah dulu.
1: Betul.
0: Okey. Kita bagi riff dengan lagu, siar lagu dulu eh.
2: Boleh. Okay. Baik, kata riff siar lagu, bukan riff nyanyi lagu ya.
0: Tahu dah, takut hujan.
1: Boleh lagi nak tukar tu. Nyanyi ni.
2: Tak apa. Jom. Kita pergi jalan-jalan lah. Okay. Kita ke Sungai Lembing malam ni.
1: Jom
2: kita. Sebab.

0: batu silap mata cuma. Itu dia lagu yang bertajuk Sungai Lembing, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tempatan Aman Kayan, nama penyanyinya itu. Nama ya.
1: Okey, baik. Kenapa tu? Jambi sikit hal.
2: Gen Z kan? Gen Z.
0: Sungai Lembing. Yeah. Cik Suci tahu. Hal-hal tahu.
2: Sungai Lembing.
0: Ha-ha.
2: Selalu dah dengar Sungai

0: Oh, oh, itulah.
1: Tempat bersejarah.
2: Bandar Perlombongan Bijih Timah sebenarnya. Kalau pergi sekarang ada Museum Sungai Lembing. Saya dulu berkesempatan lah masuk dalam lombong tu. Di museum. Dia betul-betul masuk dalam lombong tu. Saya sempat lah. Tapi katanya sekarang macam dah tak buka dah yang masuk dalam tu.
1: Kenapa tu agaknya lah eh?
2: Tak tahu lah
1: tu kenapa. Sebab-sebab tertentu ya dah.
2: Betul.
1: Okey, baik.
2: Kisahnya.
1: Jadi kita kembali kepada cerita kita. Cerita Pantai Timur malam ni. Okey, malam ni perkataan kita ialah berambi.
0: Berambi.
2: Berambi.
1: Berambi. Beringat. Jadi ada setengah orang guna.
0: Guna.
1: Ada setengah-setengahnya tak guna. Ataupun ada setengahnya dia perkataan maksud yang sama tapi lain perkataan yang guna ke tempat dia.
0: Bukan
1: berambi.
0: Okey.
1: Baik.
0: Kita ke Terengganu semula dah.
2: Okey, silakan Hal.
0: Assalamualaikum, siapa tu?
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, Ayu.
3: Orang Kuala Ibai di sini, Hal.
1: Okey, Ayu.
3: Apa khabar semua, Riz, Kak Su?
1: Baik, Alhamdulillah.
3: Peluh Kelantan kata berambi tadi masuk dia apa? Hati-hati dalam bekerja.
1: Melakukan sesuatu dengan berhati-hati.
3: Dia sini lain sikit.
1: Guana.
3: Dia tak panggil berambi. Tapi kenapa? Kalau lorak di Kuala Terengganu ni panggil gini. Beraluh molek dia buat kerja. Cermak.
2: Beraluh.
3: Kalau macam selagi tertik je dia buat kerja. Kalau dalam percakapan dia tertik terni dia budak ni anak siapa lah.
2: Tertik terni.
1: Tertik terni.
0: Tertik terni.
1: Bersopan santun.
3: Bersopan santun. Juhur molek. Tapi juhur molek ni dia lebih kepada perbuatan diri dia. Kalau melakukan sesuatu ni, kalau biasa kebanyakan orang Terengganu ni dia sebut beraluh molek, dia buat kerja cermak aja.
0: Jadi orang Terengganu tak guna berambi lah.
3: Tidak guna berambi ni. Jangan guna berambi ni. Takut alih besuk guna dah lah. Sebab dia dekat dengan sepadan Kelantan kan. Macam kita ni. Dia pahal dengan Kuala Nanusu ni. Jarang mendengar berambi ni.
0: Itulah. Macam Puan Ahmad tadi dia kata dia guna.
3: Bakal dia ada Leno. Dia dekat Leno dah. Dia punya lorak dia. Dan setiu pun separuh daripadanya pun. Lorak pun dia sakakal. Boleh sana juga kan.
1: Betul. Jadi beruntungnya Ayu dengar malam ni dah. Jadi beruntunglah Ayu dengar malam ni.
3: Itulah. Saya boleh belajar lorak orang. Lorak orang faham. Lorak orang Kelantan. Kadang di saya duduk Terengganu sendiri pun. Saya ada juga. Saya tak faham orang besuk orang setiu. Dia guna perkataan lain.
1: Ya, betul.
3: Belum kita sebut ulu lagi. Belum lah ulu Terengganu tu. Itulah lain.
0: Ya.
3: Tapi alik bandar ni dia sebut gitulah. Beralu molek. Dia buat kerja. Comel cermak. Kalau jahit baju kot alu molek. Jadi buat tekan leher dia ni.
0: Okey.
3: Baik. Tapi kau gitulah orang yang sebut.
0: Pergi jahit pula rumah dia dah. Dia jahit pula lah rumah dia. Beralu dia jahit.
3: Dia pun rupa lagi.
1: Rupa kalau tak mahal.
0: Tak mahal.
1: Kalau mahal tak gitu.
0: Terima kasih Ayu.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Tu.
2: Itu dia.
0: Berambi.
1: Berambi ni.
0: Beralu. Ayu kata beralu.
2: Faham.
1: Kalau menerusi WhatsApp ni, saya sudah terima kiriman daripada Kak Sah. Dia kata saat malam ketika-tika DJ Kak Sah kata berambi ni beringat. Kalau pijak kayu buruk, berambi kat sikit takut patah.
0: Betul.
1: Okey, baik. So lagi kiriman daripada Cik Edah. Berambi tu kita orang Kelantan ni kecek tu kena ada tok mak nino.
0: Beralu.
1: Kecek molek, kecek beralu. Gitu. Tomak Nina.
0: Tomak Nina. Tekan.
2: Tomak Nina ya.
1: Okey. Baik. Ada pemanggil ke?
2: Di Pahang nampaknya sepi sekarang ni.
0: Sepi lagi.
2: Ya.
1: Okey. Cuba terima boleh eh?
2: Boleh.
1: Okay. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Apa khabar?
4: Khabar baik. Selamat malam. Selamat malam Suri. Sudah apa ni Hal?
0: Ya,
2: selamat malam.
1: Dah guna dah perkataan berambi ni.
4: Orang dah tua kita kata. Kita tinggal orang tua lah katanya berambi. Dia dah jengah nak gaduh lah orang. Kacik yang berambi. Dia beraduh kat. Kacik dengan orang ni dia kata kan. Begitu kat gerak. kalau
1: dikatakan
4: selu-selu ni tu kita molek nak dikatakan cik tak mengandu sik tengok gaya-gaya tua ni dia ada adat dia kata ada adat ada tamak mino abrandu hotel tepi sepuh kata ayu kata tadi lah.

0: Memang kita beritahu dengan kereta ni. Dia kata, ada kata, siapa kata ada teman Nino, kereta pek kini, lembut-lembut, beradu. Itu semua tu berambil lah tu.
1: Okay. Kalau beringat pun maksudnya kita boleh guna juga kalau beringat.
0: Beringat. Takut kita kata kita kecek tu, kalau benda orang tak kena, kita kena beringat. Kalau kita kecek, kalau kita orang-orang kata takut kita rasa orang rasa hati, kena beringat lah kecek tu, kecek beringat sikit. Kita kecek gaduh itu. Oh, senang-senang tu orang maruh lah kena kerja tak beringat ni.
1: Okay, baik.
0: Dia orang sakit hati dah kerja tak beringat kat. Gitulah.
1: Okay, cik dah lah. Jangan senang-senang sangat.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Cik dah, kita bercik dah balik. Jadi cik dah jangan senang-senang sangat kecek. Kena ada Tok Mak Nin. Biar ada ketik tergening.
2: Capa belaka.
3: Lengkap eh. Dia punya perkataan dia tu eh.
1: Yang satu lagi, dia punya kata ganda. Selu-selah Tomak Nino.
2: Tetik-tetik. Betul. Kalau yesa tu dah jadi.
1: Dah jadi. Tetik. Kenapa tetik?
2: Dah tapak maksud dia.
1: Tak sapa maksud dia. Okey, baik.
2: Okey. Kita dah berapa tu? Ada panggil lagi? Pahang?
3: Ada. Di Pahang nampaknya tiada. Tadi macam ada berkelip tapi sekejap je. Segan kot.
2: Segan tu.
3: Ada. Jom. Hello.
4: Hello.
3: Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
4: Orang tu.
3: Soalan. Marah ni ya. Orang marah ni ya. Kuat sangat radio.
4: Marah ingat ya
3: Kak Zah. Kak Zah.
4: Okey
3: Kak Zah. Kak Zah, malam ni perkataan kita berambi. Berambi ni dialek Kelantan.
4: Kalau macam Kak Zah kan.
2: Kak Zah duduk tepi radio ke?
3: Radio.
4: Kalau berambi tu macam ni. Berhalui lah. Kalau nak buat kerja tu elok. Kalau menjahit tu pun. Dulu kan ada orang menjahit mata belut lah. Selalat dah buat lah. Halui elok sikit kan. Situ lah kalau macam Kak Zah ni. Kalau nak berjalan tu tak payahlah laju-laju sangat. Sepak sebenda barang sebenda habislah nasi tu. Kalau macam kita, kalau orang perempuan kan kenalah sopan satu sikit. Kalau nak bercakap tu kenalah jangan setakat hati orang kan.
3: Betul. Baik.
4: Pagi tu tapi sekarang tak ada masa pula nanti ni.
1: Kita simpan minggu depan pula. Takut berhabis minggu ni kan minggu depan tak ada.
4: Kalau minggu depan
3: besok
4: kalau
3: Kazah
4: dapat
3: ke bakul
4: lah.
3: Jangan malu, jangan segan.
2: Simpan modal tu ya. Tak ada modal minggu depan.
1: Okey,
3: terima kasih Kazah.
4: Ya, sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okay. Masanya untuk kasih hal lah pula menyanyi.
3: Hal menyanyi.
2: Tukarlah. Kita main lagu.
1: Boleh. Silakan.
2: Okey. Kita main lagu ni. Ni lagu Nor Aniza Idris dan juga Tika ni. Dia ada macam kena-mengena juga ni. Beraluh-beraluh ni. Ngetik-ngetik. Wangikal hatimu.
1: Baik. Okay.

0: nanti. Ha, nyanyi dah tu sikit tu.
1: Memenuhi permintaan lah tu.
0: Hujung-hujung pun ambil juga.
1: Jadilah. Nak juga.
2: Ingat memang hujung. Ada berduet dengan Hal tadi lagu tu. Debor kita.
1: Kalau tidak, Hal akan buat Hal malam ni.
0: Tak buat Hal malam ni.
1: Baik, malam ni menerusi cerita Pantai Timur. Untuk yang kat telefon lagi, ada masa, ada waktunya untuk hubungi kami lah. Untuk malam ni kita belajar ni. Sambil-sambil kita juga berkongsi perkataan yang digunakan di negeri anda masing-masing.
0: Betul tu.
1: Ataupun daerah masing-masing lah. Berambi.
0: Berambi, itulah. Jadi ni pun ada orang kita yang hantarkan ni. Tapi dia bukan bagi maksud berambi tu. Dia cakap malam ni, baru malam ni dengar berambi. Lain tempat, lain dia punya maksudnya. Tapi tujuannya sama. Boleh ilmu baru malam ni. Boleh perkataan baru. Itulah. Kita sama-sama belajar deh. Jadi berambi ni mungkinlah orang apa ni? Orang kata orang sah-sah dulu, betul kan? Orang sah-sah dulu. Jadi
1: jadi kena betulkan sah lah.
0: Jadi Gen Z macam kami ni jarang-jarang guna. Tapi ada lagi yang guna macam pemanggil kita tadi tu yang telefon tu kebanyakannya masih lagi guna, masih lagi tahu kan?
1: Betul.
0: Jadi boleh telefon kami lagi. Kami nak tunggu panggilan anda.
1: Berambi melakukan sesuatu dengan berhati-hati dan mengingat. Okey, baik.
2: Ada. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa khabar Rehal yang Kelantan tu siapa?
2: Cik Su.
3: Cik Su.
1: Berlalu sangat kan, siapa orang tak dengar nama Cik Su.
2: Siapa dia? Dia
3: berlalu sebab dia berambi.
1: Berambi.
2: Siapa tengah bercakap ni?
3: Saya dah lupa dekat ai.
2: Alamak.
3: Siapa tu? Zulipih.
2: Oh, Abang Zulipih.
3: Lama tak terlepas, lupa.
2: Itulah pasalnya. Mana nama hilang.
0: Zulkifli Ibrahim ke?
2: Ya.
0: Pandai
3: pun.
1: Nama penuh Hal bagi.
2: Nama Facebook tu.
0: Nama TikTok.
2: TikTok pun ya juga. Berambi kita malam ni. Kalau kat lepih tu, panggil benda Abang Zul.
3: Berambi ni kira macam kita lalu depan orang lah kan. Berambi lah sikit. Kalau cakap betul, slow-slow lah kan.
2: Memang guna ke perkataan berambi tu? Memang Abang Zul, tempat Abang Zul ada, memang guna ke perkataan berambi tu?
3: Memang guna.
2: Jadi memang maksudnya pun berhati-hati.
3: Berhati-hati lah, slow-slow lah macam tu lah.
2: Slow-slow.
3: Berambi sikit lalu depan orang tu, tak baik.
1: Betul. Maksudnya kalau depan orang kena tunduk-tunduk sikit dah.
3: Tunduk-tunduk hormat lah.
2: Baik. Faham. Mantap sekali. Adakah ada perkataan lain lagi yang guna? Beraluh tadi ya, ada guna.
3: Beraluh tak sama ya, berambi lah juga.
2: Betul. Ada guna juga kan. Baik. Terima kasih Abang Zul kerana bersama dengan kita.
3: Sama-sama Rehal dengan Nantu DJ Kelantan tu.
2: Cik Su.
1: Tak ingat pula ada nama kita.
0: Ingat pula. Orang bukan main berambi lagi.
3: Berambi lagi bercakap dengan Kok Su.
2: Boleh lah.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Insyaallah, sahabat berkonti lagi.
2: Terima kasih. Jawab lebih telefon tadi. Baik, di mana pula? Kelantan
1: cuba timur manggil
2: Silakan.
1: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa khabar tu?
1: Kak Sah kata?
4: Kak Sah. Apa khabar dia tiga tu?
2: Khabar baik. Alhamdulillah.
1: Tak seguna
4: dah. Korea yang kumel dengan bunga pagi ni malam ni deh.
2: Kumel
4: berdua, dua kumel.
1: Kumel berdua, bunganya sekutung je malam ni. Sekutung pula nyok beraluh molek. Jesa, Kak Sah dia tu. Biasa guna dah perkataan berambi.
4: Guna sangat je.
1: Guna lagi lah ni pun.
4: Nak cek, nak jalan ke kena berambi. Kalau berambi, kena kali jalan tepi orang ke tepi orang kalau berambi kan.
1: Maksudnya?
4: Kalau cek berambi kan, yang marah orang.
1: Baik. Jadi Kak Sah guna ayat berambi ni masa mana? Cuba ayat sikit.
4: cerita dengan cecek tu jangan ada gugapa jaga kena berami juga cecek dengan orang ni marah dia orang.
0: Okey.
4: Jale tu jangan ada lorak-lorak ngak jale je berami sikit nak kat pokok-pokok kayu tu kan.
0: Oh. Jadi maksudnya sekarang ni sekarang ni Kak Asa guna lagi lah berambi tu?
4: Guna kalau itu petak-petak kan.
1: Okey, cuma nak tanya, anak cucu guna ke tak?
4: Ha. Anak cucu budak lon tak reti dah cek su, budak tak tahu gapo dah berambi.
1: Ajar budak-budak lon ni tu.
4: Kalau
1: orang
4: dia
1: lah
4: ya.
1: Kalau orang
4: gaduh dia lah bodoh lo ni. Tak
1: berambi
4: mana lah. Tak berambi mana lah bodoh lo ni.
1: Okey.
4: Orang tua dulu yang berambi. Kecek berambi. Kecek orang yang berambi. Waktu dia pernah berambi sikit.
0: Betul lah.
4: Kalau itu kat muka-muka. Kalau kerja seluruh senang kat. Punuh orang pagi. Kena buat berambi.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Soh.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Okey, baik.
2: Sah masih guna
1: Masih guna lagi berambi
0: Berambi.
1: Dia okay. Kata budak-budak lain tak guna. Maksud kita adalah kategori budak-budak.
2: Betul-betul. Betulkan aja. Okey, hal ada hal.
0: Kita tunggu panggilan. Kalau nak telefon boleh telefon 09-6235-330 6238-330. Kalau belah-belah Kuala Terengganu ni tak ada lagi pemanggil yang kata guna berambi. Kalau belah besok tadi tu ada dah yang kata guna berambi.
1: Pak Mak tadi
0: Kuala ni tak ada guna. Tak ada guna lagi.
1: Tak ada perkataan berambi tu dah. Okey, kalau macam Pahang tadi pun Mokju pun kata guna bergaluh dah. Tapi kalau Lipis tadi guna dah berambi. Maksudnya dia daerah-daerah tertentu lah agaknya.
0: Okey, kita tengok pemanggil Terengganu ni ada tak diguna ke dak ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Hal.
0: Ya. Siapa tu?
5: Pak Tahir di mana
0: ni? Pak Tahir. Panggilan daripada mana ni Pak Tahir?
5: Daripada Marang, Terengganu.
0: Oh, Marang. Okey. Jadi Pak Tahir.
5: Berambil model 3-3 tu.
0: Terima kasih.
2: Betul.
0: Terima kasih Pak Tahir.
1: Kan dah kata.
0: Pak Tahir memang paham jiwa. Okey Pak Tahir, macam mana berambil ni?
5: Gitulah orang dia mana berambi tu terlepas lah kau.
0: Jadi Pak Tahir guna ke tak?
5: Tengok keadaan. Ada masa guna. Dia Pak Tahir berambi dia masa-masa tertentu lah. Masa sesuai dengan keadaan yang berlaku.
0: Jadi masa mana kalau Pak Tahir guna tu?
5: Contoh so, macam jalan ramai-ramai tu.
0: Okey.
5: Dalam model dia berambi. Jangan cerita tangga.
0: Jangan terbolah hangat lah.
5: Biar kemah. Dia jalan orang kalau tak berambil kat dia berah. Suka kudu suka kanan suka kiri.
0: Okey, baik.
5: Biar berambil molek lah.
0: Berambil molek lah deh. Bola-bola terberah kita.
5: Ya, lama. Cari pula dunia.
0: Okey, terima kasih apa tadi?
5: Bye. Okey, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halah, dah berambil dah lah, dah ingat dah. Nama apa tadi? Pawi.
2: Pawi.
1: Bukan. Tak apalah. Yalah. Cumanya dia, yang paling bestnya dia kata gini, oh you jumpa cari ayat lama gini. Oh dia mereka. Tapi alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya kita tahu dah.
0: Itu
1: bukan
0: lah.
1: Nama Cik Zul ke tadi? Bukan eh? Bukan Cik Zul. Okay, tadi Pak Ayu.
0: Pak Ayi.
1: Oh, gitulah. Okay, baik.
0: Dah ingat.
1: Jadi, jangan sampai orang
0: ujung-ujungnya maruh dah pun.
1: Baik. Jadi, kita dengar lagu dia boleh eh?
2: Boleh.
1: Okay. Jadi, kalau sebut pasal berambi ni, dalam bercinta pun kena berambi juga.
0: Harus.
2: Kena.
1: Jangan main tarik tali.
0: Jangan.
1: Okay, baik. Ini lagu terbaru dari Putra Amirul
0: Okay.
1: Cinta Tarik Tali. Okay. Sama-sama kita dengarkan di Kelantan FM ada semua.

0: tu dia Cinta Tarik Tali, lagu daripada Putra Amirul.
1: Okay.
0: Kalau tak sihat, tak sihat dah.
1: Betul. Boleh kau cari yang lain.
0: Redo je dengan
2: dia. Redo.
0: Ho kan je. Okey, baik. Okay. Malam ni perkataan kita berambi. Cik Dah kata ada so lagi Cik Sui. Dia kata berlapik.
1: Berlapik.
0: Kalau kecek biar berlapik sikit.
1: Okey.
0: Maksudnya bertomak ninuh lah.
1: Begitulah
0: ya. Berlapik. Okey, baik. Kita ni kalau ikutkan perkataan kita tiap-tiap minggu, ada perkataan yang kita biasa dengar. Ada perkataan yang jarang kita dengar. Ada perkataan yang kita tak pernah dengar. Tapi sikit-sikit banyaknya, walaupun kita jarang-jarang masuk kelas, macam hal kan jarang-jarang masuk kelas. Kita tiap-tiap minggu masuk, kita dapatlah ilmu sebagainya kan.
2: Betul.
1: Tapi minggu lepas saya dengar, dengar? Apa ni, perkataan dia beradu.
0: Beradu. Okay.
1: Tapi bila kita dengar apa ni, tahu maksud dia tu, rupanya lain maksud dia
0: dengan apa yang kita dengar.
1: Dengan apa yang kita faham tu.
0: Apa yang kita faham tak?
1: Lain.
2: Banyak maksud dia sebenarnya.
0: Betul. Ya, lain daerah lain ni kan.
1: Betul.
0: Okay, baik. Jadi kita pun masa tak panjang dah untuk kita nak bersembang-sembang bercerita malam ni. Tapi kita nak ucap terima kasih lah kepada semua dah yang sudi telefon kita, yang berkongsi menerusi WhatsApp, yang telefon ke Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan terima kasih banyak-banyak kita nak ucap kepada Dewan Bahasa dan Pustaka lah, kerana memberi ilmu kepada kita setiap minggu.
1: Betul.
2: Betul tu.
1: Minggu depan kita tengok macam mana ya.
0: Perkataannya apa pula ya?
2: Apa ilmu baru yang akan
0: minggu
2: kita
0: depan
2: belajar?
0: Hal ada ke?
1: Minggu depan tu tunggu. Bulan baru.
0: Bulan baru.
1: Jadi kita tunggu kan bulan baru nanti.
0: Kita tunggu. Tengok suasana lah ya.
1: Kenapa minggu depan nak suruh reba ke?
2: Memang minggu depan reba.
1: Oh iya ke?
2: Minggu depan dengan dulu reba.
0: Reba.
1: Bos bagi saya minggu sekali lagi dah.
0: Okey, baik. Apapun terima kasih kepada semua. Dan kita pun semakin berada penghujung pertemuan untuk malam ini. Betul. Jadi untuk kita semua akan terus berlari lagi sampai pukul 12 tengah malam dah.
2: Lari ke? Okay.
1: Kita lari dengan berambi.
2: Berambi. Dia penting.
0: Okey, baik. Jadi kita undur diri dulu untuk malam ni. Terima kasih untuk Rif. Terima kasih untuk Hal.
1: Kembali.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan.
1: InsyaAllah.
0: Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi kalau mereka ni kerjanya adalah pilot darat, contoh bawa lori. Dia tak bawa lori berdiri kan? Kerjanya banyak duduk kan?
1: Soalan apa ni?
0: Yelah.
1: Ini soalan apa ni?
0: Inilah kita panggil soalan di luar kotak-kotak.
1: Kebak eh? Kebak ada sempat? Ni kalau tak... Kompon-kompon kena dipik paper.

Assalamualaikum, selamat malam. Semua kembali semula bersama sama kami di Selatan 912 Terengganu FM. Pukul 10.09 minit malam kita sekarang ni. Berkabar, okey ke? Kalau okey bagus, alhamdulillah. Harapnya okey lah, tenang-tenang je. Ada yang kata sejuk je malam ni kan. Tenang-tenang je, sambil-sambil menghirup angin malam yang damai sekali ya. Dalam keadaan angin malam yang damai macam ni, kita boleh layan perasaan sambil-sambil dengarkan lagu-lagu yang dimainkan di Terengganu FM. Lagu-lagu Inggeris sampai ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih semua yang layan cerita Pantai Timur tadi. Setiap hari Rabu pukul 9.10 hingga 10 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu-minggu yang berikutnya. Okay? Jadi untuk jam ni saya nak tahu juga siapa yang sedang dengar radio. Anda boleh lapor diri anda ke 0103446632. Terus nama kat depan di mana anda. Dan hantarkan ke nombor yang dia pun akan kongsikan. Nanti hal akan cuba habiskan sebelum pukul 10 malam. 10 pula dah, 12 malam.

lagu Pop Ballad keluaran tahun 1996, Celine Dion. Lagu ni dia mengisahkan seorang yang lama menyimpan perasaan cinta terhadap insan yang diminatinya, ya. Tapi dia juga mengimpikan peluang untuk meluahkan isi hati, tapi sering dibelenggu dengan rasa takut dan juga kurang yakin. Dan akhirnya dia memberanikan diri untuk menyatakan cinta dengan harapan perasaannya dibalas. Dan lagu Celine Dion ini adalah lagu yang terkenal dengan melodi yang lembut dan juga susunan muzik yang romantik, tambah lagi dengan vokal Celine Dion yang penuh emosi, membuatkan lagu ni antara lagu balada ataupun ballad, love ballad cinta yang malah segar sampailah ke hari ini. Walaupun lagu ni bukan lagu single utama untuk album Falling Into You, tapi lagu ni malah segar, evergreen sampailah ke hari ini, kan. Kita dah berpukul 10.24 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Kalau yang baru saja dengar Radio Terengganu FM tu, anda sedang dihiburkan dengan senarai lagu Inggeris sampai ke pukul 11 malam nanti. Daripada Celine Dion, kita nak ke Bertie Higgins dengan Casablanca. Terus bersama-sama kami, Terengganu FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

keadaan yang dilaluinya tu dan dia ucapkan thank you, terima kasih. Ha, gitulah kan. Jadi kita kena jugalah sama-sama ringankan bibir kita tu untuk ucapkan terima kasih dalam apa saja situasi yang kita jumpa, yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau orang berbudi kepada kita, ucapkan terima kasih ya. Ha, lepas tu kita akan boleh hidup dalam keadaan yang sambil harmoni dan juga tenang-tenang saja. Pukul 10.37 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Terima kasih orang Besut dan juga Setiu. Dengar dan juga layan kami di 96.2. Itu frekuensi kami yang anda boleh dengar dan juga layan kami di 8 daerah sebenarnya. Juga anda boleh dengarkan melalui frekuensi. Nanti kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Selain daripada frekuensi, anda juga boleh saksikan kami live di TikTok Live Terengganu FM. TikTok kami namanya adalah Terengganu FM _. Jom kita nak layan lagu yang lama dah tak dengar lagu ni ya. Dulu-dulu selalu dengar lagu ni. Mario Winans dengan I Don't Wanna Know.

cerita daripada Dido. Lagu ni dia ceritakan tentang seorang perempuan yang lalui hari-hari yang sukar dalam hidup dia. Lepas tu ada datang seorang yang sanggup meminjamkan bahu dan juga meminjamkan telinga untuk tempat dia bersandar seketika dan juga meluahkan apa yang terbuku dalam hati dia tu tentang apa kesukaan

Stevie Wonder dengan I Just Call To Say I Love You. Ya, kerana kau rindu, kau ingat, kau telefon lah, kau cari lah kan. Tapi sekarang ni ada juga zaman teknologi ni, kita menerima mesej daripada kawan lama ataupun saudara mara yang tiba-tiba minta bantuan kecemasan gunakan nombor yang tak dikenali. Gitu kan. Lepas tu dia buat nak pinjam duit, nak pinjam ini kan. Lepas tu terus suruh transfer ke mana-mana akaun, yang bila kita tengok akaun tu rupanya nama orang lain. Jadi kena awas dan juga beringat sentiasa. Pesan juga dekat ibu bapa kita, ahli keluarga dan juga kawan-kawan kita, supaya mereka tidak menjadi mangsa scam ataupun mangsa penipuan dalam talian yang sekarang ni banyak kita dengar cerita-ceritanya. Kita dengar berita, kadang-kadang orang tu kena, kadang-kadang orang ni kena kan. Jadi kita sama-sama beringat diri kita, keluarga kita dan juga ahli keluarga kita dan juga daripada diri kita, kawan-kawan kita, supaya kita terhindar daripada menjadi mangsa penipuan cyber. Untuk lebih banyak informasi, anda boleh ke page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Kat situ banyak infografik yang selalu dikemas kini untuk anda semua baca dan juga kalau nak kongsikan silakan. Kita nak ke lagu berikutnya, Ed Sheeran bersama-sama dengan Justin Bieber dengan I Don't Care.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Amaran awal telah diberikan kepada lembaga tabung haji TH berhubung isu pengerusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Data amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar undi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017 tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja kat tema. Orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PDRM, polis, SPRM, UMNO, Bank Negara. Semua akan siasat dan kalau ada bukti, dakwa, dia masuk mahkamah dan dia masuk penjara bersalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jarun. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
4: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Hai, saya Awi. Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Malam anda harus tenang-tenang saja. Bertemankan DJ Hal di Terengganu FM. Ada malam, ada DJ Hal.

Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Jam ketiga dah kita, edisi Rabu ini 29 Julai 2026. Kejap je, kurang sejam daripada sekarang akan masuk ke tarikh baru lah pula, 30 Julai 2026. Ada yang kata tak sabar nak masuk 30 Julai ni. Sebabnya 30 Julai tu adalah hari istimewa bagi dia, hari ulang tahun dia ya. Hari ulang tahun perkahwinan, ulang tahun itu, ulang tahun ini, ulang tahun beli rumah, ulang tahun beli kereta. Ada juga ulang tahun beli kereta. Tak kisahlah, yang paling penting tarikh 30 Julai itu adalah hari yang berbahagia untuk anda semua. Okey, terima kasih Hal masih lagi teman anda sampai ke pukul 12 malam nanti. Di jam ni boleh telefon kami untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Boleh telefon 0962353330 dan juga 6238330 ataupun hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Sambil-sambil kita lain lagu ni, ini lagu judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Ingat hashtag kita, hashtag kita adalah Tua Bersama-sama. Kekal bersama-sama kami, Terengganu FM.

macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

Kalau kau hadir dalam hidupku, rasa macam berbunga terus hariku. Kalau yang tadi tu rasa macam suram je. Bila kau high saja berbunga terus hariku. Ha, cuba high sikit. Ha, high lah sekarang. Okey, dah pukul 11.26 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih sambil anda menikmati suasana malam anda. Harapnya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang, sambil anda duduk ulik-ulik mata, mungkin nak tidur dan juga nak beradu kejap je lagi. Mungkin ada yang dah pun berguling-guling sekarang ni. Layan-layan mata saja. Sambil-sambil tunggu mata tu terlelap. Kalau nak tidur tu, biarlah tidur dalam keadaan hati yang tenang. Dan juga kita maafkan orang. Kalau ada rasa kita buat salah dengan orang, kita ringankan bibir kita untuk kita minta maaf dengan orang. Ataupun kita hantar ucapan selamat malam kepada kawan-kawan yang dah lama kita tak berhubung ya. Tengok balik dekat kontak dan telefon kita tu ada. Oh, dulu selalu mesej dia ni. Lama dah tak mesej ya. Ucap selamat malam kat dia. Untuk itu kita boleh mengeratkan silaturahim sesama kita. Okey, kita nak dengarkan ucapan dan juga dedikasi sama anda. Anda boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Nanti lepas ni kita nak dengarkan suara-suara daripada anda semua. Tapi sebelum tu, jom kita nak layan dulu. Ini lagu daripada Tulus dengan lagu yang berjudul kalau bahasa putihnya green tea, kalau bahasa Melayunya teh hijau.

0: saya memang tak biasa jatuh cinta sebabnya hatiku telah dilukai sebanyak 10 kali. Contoh dia macam tu. Daripada Tulus dengan Teh Hijau. Dah pukul 11.30 minit malam sekarang ini, saya nak bacakan kiriman yang anda hantarkan untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Ini kiriman pertama kita nak bacakan daripada Kak Zu. Kak Zu kata hadirlah pun diri nak ucapkan selamat malam kepada semua yang Kak Zu selalu ucapkan selamat malam. Termasuk juga untuk DJ Hal, selamat bekerja sampai pukul 12 malam nanti. Cik Mat Lorong Ciku, selamat tugas DJ kita. Semoga ceria sokmo. Dan untuk semua pendengar Terengganu FM, Cik Mat ucapkan selamat malam. Cik Mat di Lorong Ciku ya. Lorong Ciku berapa Cik Mat? Lorong Ciku du... tak ada lorong lah pula. Ada lorong, nombor lorong tu tak tahu. Kita ada Pak Mat. Terima kasih Rupiah Segamat. Untuk Osman Goodbye, Abang Fadil, Haji Alijah, Jumari, Adene Osman dan juga Kak Mawar, serta untuk Linda Sarawak, Pak Muar Johor. Terima kasih juga. Kita nak ucapkan kiriman Kak Mawar Ismail Keluang Johor. Assalamualaikum DJ Bertugas, salam jatera untuk Rupiah Ahmad, untuk Adene Osman, Jumari, Haji Alijah, Osman Goodbye dan juga Abang Fadil di Pahang, serta semua pendengar setia Terengganu FM. Semoga dalam keadaan baik-baik selalu. Terima kasih. Ini kiriman Kak Mawar Ismail Keluang Johor. Dan ada Puteri Kaimah juga. Esok 30 Julai merupakan hari ulang tahun perkahwinan saya dan suami saya dan Khairuddin yang ke-26 tahun. 30 Julai 1999 hingga 29 Julai 2026. Semoga ikatan perkahwinan kita terus matang dan kekal bahagia hinggalah ke jannah. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga semua yang kenal dengan saya di Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Siapa yang ada dekat talian ni? Pemanggil pertama kita. Assalamualaikum. Siapa tu?
1: Waalaikumsalam.

0: Mas, ucapan Mas untuk siapa malam ni, Mas?
1: Ya ke? Okeylah. Ucapan buat Abang Fadil yang dihati selalu tu, yang dihidui selalu tu, makanlah sama lah. Dengar kat radio tu. Lepas tu buat Kak Amal Guru Raja tu, macam kat sama lah. Lepas tu buat Tony, macam kat sama lah. Lepas tu buat Kak Ana Batuna, terima kasih banyak. Dan ni pun kemah, macam kat sama lah. Lepas tu dua orang tau. Orang ni buat Kak Nisa Ipada Burung, macam kat sama lah. Lepas tu buat Kak Ana rumah dah. Buat hal tu macam sama lah lah. Sama habis tu kalah. Kalau balik tu dia sampai rumah. Okay. Kita nak-nak malam ni eh.
0: Mas selalu okay. Mas selalu mas tanya soalan tau. Malam ni ha pula nak tanya soalan.
1: Tanya ni.
0: Apa benda walaupun dia tak balik, orang tetap panggil dia balik? Apa benda walaupun gimana-mana pun, orang tetap, dia tetap akan balik?
1: Orang
0: lah. Salah. Percubaan kedua. Apa benda?
1: Kenapa?
0: Puas tau?
1: Dari nak jawab
0: Dari nak jawab. Baik, dengar radio kat Gihar bagitahu dah.
1: Okay, thank you.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa soalan dia tadi? Soalan dia, walau apa pun yang terjadi, dia tetap akan balik.
2: Ada malam, ada di jihad.

0: Felix dengan Aku Pencintamu. Ya, yeah, namaku saja yang terpahat di hatimu. Eh, bukan-bukan. Namamu saja yang terpahat di hatiku. Percayalah, sayangku. Macam mana lagi ayat yang aku nak gunakan supaya kau percaya apa yang aku katakan ni, ya? Percaya je lah. Kan je lah, ya. Yeah. Dah pukul 11.47 minit malam. Kita ada Syam. Syam ada sokmo ni. Dia kata, salam mesra selalu buat Z sayang mani. Cik Mi sentiasa ada. Mas 10, Mas 14. Dan juga Kimi Batu Rakit. Serta Abang Fadil rindu selalu serta Kak Leha dan juga Kak Nudungun dan juga semua dengan ucapan selamat malam semoga berbahagia selalu. Kimi di Batu Rakit, ucapan untuk Nur Afiza, isteri saya, Cik Mi, untuk Dinkida, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nudungun dan juga Pak Mat, serta semua yang kenal dengan saya, semoga dalam rahmat Allah selalu. Terima kasih. Suhana di Pahang Darul Makmur. Kepada sahabat yang ada dekat live TikTok, Mat Rozal, Mina, Kilah, Icula, Udeng dan tak lupa juga untuk Dijihal, selamat malam. Dan kepada Kak Zuraida Pakar dengan ucapan selamat malam semua. Terima kasih. Suhana lah pula. Suzana di Pahang Darul Makmur. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Yeah. Ataupun nama ditulis kat sini adalah Zana. Terima kasih Zana. Ni Zana Abbas ke? Siapa ni? Betul eh? Terima kasih. Kita nak dengar suara pula ni. Siapa ni? Assalamualaikum. Ya, 09-6235-330 dan juga 6238-330. Siapa yang nak telefon sebelum kita nak tutup kedai pukul 12 malam ini, sebelum tarikh 29 ni bertukar kepada 30 Julai 2026. Kejap je masa berlalu. Assalamualaikum. Ya.
1: Khabar.
0: Khabar baik, Alhamdulillah. Kamu pula. Kak Leha.
1: Ya.
0: Ingatan Kak Leha untuk 5 orang dalam ingatan. Siapa?
1: Jemmy tersayang. Sambulu Adi. Jemmy dan isteri. Pak Tua Yang Nogriga. Pak Dari Ketik. Kak Nong ada semua. Di mana-mana.
0: Seram pula ada semua di mana-mana. Okey. Dengan ucapan?
1: Siapang selamat malam padahal balik hati-hati pergi di jalan raya.
0: Terima kasih Kak Leha, jumpa lagi. Kak Leha pun jaga diri molek dah.
1: Okay.
0: Yo. Okey. Kita dah pun sampai ke hujung dah tugas saya teman anda. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke sekarang ni. Pagi tadi telah pun bersama-sama dengan DJ C dan juga DJ AI. Lepas tu bersama-sama dengan Farah Fauzi dalam Anggun Inspirasimu. Kak Kak Cik dan juga Awang dalam Gigi Okey Guna Gama On kita. Bersama dengan Ayotih tadi dalam Nuradi 69. Dan malam ni hal tutup kedai lah pukul 12 malam. Jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan baik-baik semua, ya. Yang nak tidur, sama tidur. Sama berehat semua. Jaga hati juga baik-baik supaya hati kita selalu baik. InsyaAllah hati kita baik. Orang selalu senang, selalu sayang dengan kita. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Jumpa hal lagi di lain masa, tetap juga di sini di Terengganu FM. Yang nak tidur, sama tidur. Yang nak berehat, sama istirahat. Sama beradu semua. Kita jumpa lagi. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat, asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa.

to you. Selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya. Usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan. Sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan dan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudak-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat, kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit, ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM tadi yang saya melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, wanita bikin aku jadi gila daripada Kai Bahar tadi. Oh, wanita kan, nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti, ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi, ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi hanya nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi penyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ha, ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar trend media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia, seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini. Hanya di Geng Buruh Hunter.

kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okay? Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan? Mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan? Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okay? Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan? Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya. Sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan? Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan? Boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan? Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar dan sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan? Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan? Dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan? Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan? Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hania juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip.

Seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Anim ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Ada ke yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia. Maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, petah bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepercayaan, dengan menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekap jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen, biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda, sentiasa di hati Nasional FM.

nyanyian slam, okay? Untuk anda geng burung hantu, wala di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf, kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis, itulah peria katak ni. Macam-macam sebenarnya kita boleh perbahagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak, kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah bah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu, rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat, selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3.08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian skrin. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Okey, tadi Hanim ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan Petria Katak kan. Kebaikan Petria Katak tu dia adalah sumber vitamin C. Tadi Hanim kata dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedap lah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa. Sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah, dengan syarat bila kita tumis bawang tu tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita sebabnya apa, bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng Murah Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

pembantu Nasional FM sentiasa di hati. Hanim ambil sikit peretikan berita dari bernama.com. Perkahwinan di Perlis turun 10%, usia berkahwin meningkat. Betul. Ha. Corak pembentukan keluarga di Perlis mengalami perubahan apabila bilangan perkahwinan berdaftar di negeri itu turun sebanyak 10%, iaitu daripada 1982 yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin, tapi memang sekarang ni kan bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andar tu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada, tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang dapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Baiklah, geng burung hantu, Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila dia sertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian, betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang saya harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah, Semandat,

Penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam kelima. Hani menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun, yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita, jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan. Okey, sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hanim. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi. Daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria. Kan? Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Hadir pada Nasional JBH. Ada daripada Ita Choi. Kalau semalam Hanim cari mana Ita Choi tak masuk dalam live TikTok Hanim kan. Hari ni ada, dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya. Larian Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasnur Rizal. Selamat bertugas. Terima kasih. JBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas. Selalu dengar, tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita. Geng Burung Hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai ada. Kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen? Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak sapa lah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH. Katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa. Salam sahabat GBH. Tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran. Ada Syahnon Abdul Rashid. Salam Syah hadir dari Batu Gajah. Selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan. Ada juga daripada Nur Hussein. Ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati geng Burung Hantu.

Sesa di Hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Hanif kan, hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat kan. Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama, senyumilah. Perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan, hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini, banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda, pendengar setia Nasional FM.

Nasional FM kepada yang sedang memandu belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik, periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ana juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ, keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak, betul kan. Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandang belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus meluncur bersama Nasional FM, Kang Buruh Hantu.

0: hingga sekarang bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

setia Nasional FM. Yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu, hampir lengkap 6 jam Hani menemani pagi anda dari pukul 12:30 malam tadi. Pelbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar Setia Nasional FM. Kata mutiara pagi untuk anda, setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Dan kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kawan-kawan tuan. Selalu biasa lah tuan kan. Kenapa? Kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Jadi hal ini, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Mana kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian. Mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan. Lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Kan? Dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dengan lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tangkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Dan jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang, kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni, kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya, betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad, kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat? Allahumma sallallahu alaihi. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita, kan? Maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak, kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan, kita ungkit-ungkit akan amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma sallamat. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan. Dia buat reverse reverse psikologi kan. Dia kata pandangan yang berbeza. Dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi. Orang yang kita tolong tadi. Orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, diterima sedekah kita, diterima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi Imam Ghazali sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan? Sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh dia selesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan kan? Dan memang kita yang buat baik pada dia kalau bukan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit kepada dia. Kita yang bagi sumbangan pada dia. Kita yang bagi zakat kita pada dia. Maka dijelaskan, kenapa pula kita kena beranggapan demikian? Ini tuan-tuan sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas. Kan? Supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi. Ataupun kita ada budi, ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, katakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta satu. Dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Kan? Contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak. Tak apa, saya tak terima zakat. Kan? So kita nak cari siapa pula? Kan? Nak cari siapa pula? Kan? Bantu kita kata itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tak ucapkan terima kasih, kena menghargai dengan pemberian sumbangan. Tapi kita ni supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit, nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang itu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan, dan begitu juga yang lainnya ni insya-Allah selamat.
1: Allahumma

langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas dan akhiri hari dengan rasa syukur. Kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Yang sedang memandu, pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

selama 6 jam Hani menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hani mengakhiri tugasan Hani hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hani ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanif ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Pelis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri. Pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman. Tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim. Saya Yaya Kamal pulang dulu.

0: Ulul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'ad. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'ad sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'ad ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya, terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'ad ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mu'ad. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mu'ad. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mu'ad tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mu'ad. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mu'ad terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mu'ad. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Mu'ad menghadiah kepada pada pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mu'ad ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mu'ad. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mu'ad pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mu'ad setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja, takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, sia-sianya surah Al-Mu'ad dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mu'ad dan As-Sajdah ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mu'ad sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi, sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat, walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم.
1: Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

അല്ലാഹ് അല്ലാഹ്. Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan, dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: Macam Adam tu. Eh, Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar tengah Nur FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak buat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih tengah Nur FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Shock, Sembang Mesa dan info terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Cungan FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus. Dalam syukur, 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari. Terbitan Zulkifli Yusof.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ni nak membaca Al-Quran banyak tapi bebanan kerja, tanggungjawab banyak juga. Jadi ada yang Allah beri kelebihan kepada kita sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada sahabat, "Ayajizu ahadukum ayaqra bi thulutsil Quran fi lailah?" Fashaqqa dhalika alaihim wa qalu, "Ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah?" Faqal, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, thulutsul Quran." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, Nabi tanya kepada sahabatnya, "Adakah boleh ataupun tidakkah seorang daripada kamu merasa lemah ataupun tidak kuat untuk membaca sepertiga Quran dalam satu malam?" Bahkan maknanya tentu saja berat oleh dirasa oleh sahabat. Lalu mereka tanya, "Siapakah boleh yang melakukan demikian ya Rasulullah, satu malam baca sepertiga Quran?" Kemudian Nabi bersabda, "Qul huwallahu ahad Allahus samad," sampai habis adalah 1/3 Al-Quran, yakni pahala membacanya menyamai membaca 1/3 Al-Quran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fatihah ini surahnya pendek. Surahnya pendek, "Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tetapi pahalanya besar. Dengan satu kali baca "Qul huwallahu" sampai habis, maka ini akan menyamai 1/3 membaca Al-Quran. Jadi kenapa kita tidak dapat membaca 3 kali dan dapat menyamai dengan membaca pahala satu Quran sepenuhnya? Walaupun membaca satu Quran sepenuhnya pahalanya memang besar juga, tetapi inilah kelebihan ataupun kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk kita merebut pahala yang Allah sediakan dengan Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Kalau tak dapat, baca Qul huwallahu ini 1/3 Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis lain daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawasanya ada seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah." "Aku suka sangat surah ini." "Surah apa?" "Qul huwallahu ahad." "Qala," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "inna hubbaha adkhalakal jannah." Sesungguhnya cinta kamu pada surah ini akan dapat memasukkan engkau ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, kecintaan kepada Qul huwallahu ahad, surah yang pendek, dibaca, dihayati, memasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menjadi perlindung kepada kita daripada gangguan jin dan manusia. Hendaklah diamalkan sebelum tidur membaca 3 kul sama. 3 kali kul huwallah 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, dan kemudian kita hembus ke tapak tangan dengan hembusan yang mendalam. Hembusan mendalam ni macam mana? Daripada nafas yang dalam, kita hembus tapak tangan, kemudian kita sapu ke seluruh tubuh badan kita yang boleh disapu dengan tangan kita tadi, insya-Allah akan menjadi pemeliharaan kepada kita. Sidang pendengarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini surah yang mengandungi akidah ataupun mengajar kita akidah yang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada penyerahan kepada Allah, Allahus Samad. Di dalamnya ada sifat-sifat Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang maknanya tidak ada anak, tidak ada bapa, menafikan agama lain. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada kalangan makhluk. Jadi mudah-mudahanlah apabila kita baca qul huwallah, kita dapat pahala, kita dapat meningkatkan iman kita, dan dapat kita mendapat syafaat surah qul huwallah untuk kita masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawab tu salam daripada Zidi tu.
0: Ya, alhamdulillah. Bagaimana hari ni?
1: Alhamdulillah, kita melangkah ni Tuhan izinkan kita bertentang mata. Saya tengok Zidi, Zidi tengok saya, pendengar dengar kita.
0: Kita dengar pendengar. Pun ada juga sebab kita dalam segmen Seria Pagi ni, kita ada secara interaktif juga. Kan kita ada permainan-permainan. Ada yang kata tak sempat nak join ataupun nak sertai untuk makna saat ni. Tak apa, tak ada masalah. Bukan hari ni tapi minggu depan. Kalau bukan minggu depan, bulan depan.
1: Kalau bukan bulan depan, tahun depan. Kalau bukan tahun depan,
0: ikutlah bila-bila. Gitulah. Okey. Jadi hari ni insya-Allah kita dah hari Khamis ni. 30 Julai 2026.
1: Kejapnya masa. Dah 30 Julai.
0: Dah 30 Julai dah.
1: Makin bertambah remaja lah kita
0: ya. Ya. Kita usia kita tak bergerak. Tak bergerak.
1: Kita kategori nak masuk ke remaja purba dah ni.
0: Siapa?
1: Saya lah.
0: Tak ada lah. Kita kan baru ni.
1: Apa?
0: Lepasan SPM baru-baru. Koyak sangat tu. Okay. Untuk takwim hijrah kita pada hari ini, kita dah pun 15 Safar 1448 Hijriah.
1: Alhamdulillah. Dan macam biasa, untuk permulaannya kita nak kongsikan apa yang berlaku sekitar negeri Terengganu menerusi Terengganu Sana Sini.
0: Let's go.
2: Terengganu Sana Sini.

0: kan ataupun kegemaran untuk menyertai pertandingan ini iaitu ni apa belalang
1: kerek
0: ataupun belalang
1: rusa.
0: Dan
1: cerita sebaliknya bukan dia cerita tentang pertandingan. Di sebalik pertandingan itu hasilnya wujud sumber pendapatan tambahan bagi seorang tukang rumah yang berada di Jeretih ni. Dengan dia buat pendapatan sampingan itu dengan hasilkan sarang untuk belalang kerek ni ataupun belalang rusa ni.
0: Dia buat sarang eh?
1: Dia buat sarang.
0: Jadi dia sifatkan hobi untuk pelihara. Sebenarnya dia memelihara jugalah. Dan menyertai pertandingan bunyi belalang kerek ataupun belalang rusa ni. Dengan menghasilkan pelbagai jenis sarang serangga untuk menjana pendapatan sampingan. Sebab belalang ni kalau dia tak kena dengan sarang dia, dia takkan bunyi dengan sempurna.
1: Rumah dia main peranan ya?
0: Rumah dia main peranan.
1: Macam biasa main ya?
0: Sebab dia macam ni. Kalau kita lah air kan, kita nak karaoke, kita mesti cari mic yang best. Biarlah suara kita tak sedap pun.
1: Ya ke teori ni?
0: Yalah.
1: Main dam ni.
0: Ibaratnya macam tu. Sebab belalang ni setelah saya buat kajian dalam berapa ketika tadi. Belalang ni dia akan berehat waktu siang. Lepas tu dia aktif waktu malam. Lepas tu dia sangat sensitif dengan cahaya, bunyi bising dah. Dia tak boleh. Lepas tu dia kena tutup. Sangkar dia kena tutup dengan kain kelambu.
1: Betul. Dia kan? Macam kita ni lah. Macam orang pelihara burung. Dia sikit dah sama macam tu juga. Jadi cerita dia ni. Kisahnya dia kerana wujudnya fenomena pertandingan belalang kerek ni. Dulu dah ada. Lepas tu dia hilang sekejap. Lepas tu timbul balik. Fenomena ni. Jadi apabilanya ada penganjuran-penganjuran sebegini, permintaan terhadap sarang yang berkualiti pun makin meningkat. Lepas tu tengoklah pada jenis-jenis kayu. Kalau dia pakai harga dia tu, harga yang RM70 seunit tu bergantung pada kayu yang digunakan. Kalau pakai kayu nangka ke, kayu baju hutan ke, harga dia RM70.
0: Dia guna ada juga ni kayu pine. Kayu pine pun ada juga. Lepas tu sarang ni yang menggunakan batang sagu, harga dia lebih rendah lah. Antara RM20 hingga RM25 seunit. Dan sambutan mendapat sambutan lah, sebab dia lebih ringan kan, dan senang nak dibawa.
1: Okay. Dan juga masa dia buat ni, kalau kata abang kita ni, Abang Ramli Sulaiman ni, dia ambil masa antara 2 hingga 3 hari lah nak siapkan sebuah sarang tu. Sebabnya dia ni kerja sambilan. Tapi itulah, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Hidup ni kalau kita nak mencari alasan, maka kita tak akan jumpa jalan penyelesaian.
0: Jadi jangan kita beri alasan. Kita cuba membina sesuatu. Dan satu lagi tentang belalang kerek ni, dia cepat mengajuk lah. Kalau rumah dia macam tak kena dengan jiwa.
1: Ingat kau.
0: Lepas tu dia tak nak bunyi.
1: Rumah dia. Saya ingat kau rumah yang kuat mengajuk. Rumah yang belalang kuat mengajuk. Tak apalah, kita bagi orang yang tabah je lah. Yang tabah memujuk je lah kan.
0: Susah juga nak main, nak jaga hati belalang ni ya.
1: Jangan. Belalang. Belalang. Aku dah cakap jangan lawan, kau cakap lawan.
0: Itulah kan. Baru sesuai kena dengan minum air pelakang apa kuali.
1: Okeylah, itu perkongsian untuk Terengganu Sana sini. Kejap nanti kita akan kongsikan apa semasa luar negara dan juga dalam negara di Terengganu FM.
0: Ceria pagi.
1: Masalah ceria Yidi bersama.

0: Luar Bigar.
1: Hai.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Senang tanyalah, Hai.
2: Ha, apa dia?
1: Hai, tahan sejuk ke tak tahan sejuk?
2: Saya kategori walaupun
1: badan... Kenapa jauh sangat, Hai?
2: Walaupun badan saya besar gedebak.
1: Mana ada besar?
2: Tak adalah. Kita pun ada. Bagi saya kategori yang besar dah ni.
1: Sweet-sweet je. Sweet-sweet. Nampak manis-manis je.
2: Comel-comel. Okey je. Kategori anak comel lah kan. Tapi saya... memang cepat berpeluh. Tapi saya kalau dengan aircon saya tak tahan. Kalau dengan kipas apa?
1: Oh, dengan kipas okey.
2: Dia tapi, kalau dengan aircon tak tahan lagi.
1: Tapi ada ada manusia yang dia tak boleh kalau panas. Dia tak boleh. Kalau berubah cuaca macam panas sikit tak boleh.
2: Ada. Benda tu je Nafi. Tak mahu pula tengok pada keadaan fizikal satu hal. Keadaan maksudnya katulis, iklim negara dia pun satu benda juga. Jadi ini cerita dia pasal dik kerana tak tahan dengan kepanasan ini. Di Jepun, adik kerana suhu meningkat, dia cipta peti sejuk untuk manusia.
1: Alamak.
2: Tengok pada gambar ni kan, betul-betul macam peti lah.
1: Jadi dia ada satu kotak lah. Mana kotak penyejuk khas lah.
2: Saiz dia untuk siap ada kursi duduk lagi.
1: Kalau yang nak buat sauna, sama macam sauna lah. Tapi ni dia memang saiz dia macam peti ais betul lah ni.
2: Macam peti ais. Tapi besar lah. Besar untuk dia boleh muat manusia lah dalam tu. Sebab dia diwujudkan ataupun inovasi ni untuk membolehkan manusia duduk dalam tu untuk meredakan kepanasan.
1: Maknanya sekadar dalam suhu dia tu sekitar yang diberitahu di sini 15 darjah Celsius.
2: Sejuk
1: lah. Lepas tu tak ada masalah. Maksudnya kalau kita masuk dalam peti ais di rumah, memang keluar-keluar kita dah tak ada nyawa dah. Yang ini dia ada aliran udara. Dan disalurkan di bahagian leher, kepala, bahu, lepas tu belakang. Ni untuk turunkan suhu badan dengan cepat lah.
2: Tu dia dah kan, benda tak kita tak terjangka. Tapi tak tahulah macam mana pasaran dia. Tapi yelah, dia masyarakat Asia Timur ni ataupun di Jepun ni, dia lain daripada lain.
1: Dia letak pun dekat kawasan-kawasan awam lah.
2: Itulah kan.
1: Macam lokasi tempat kerja kan, yang terdedah dengan cuaca panas. Bagus juga ni.
2: Yelah kan, ini untuk keperluan dia orang lah kot. Macam kita ni rasa macam tak sesuai sekat ni lah.
1: Yelah, apa yang kita nak yang tak tahan je kan. Berteduh je lah sekejap kan. Kita ni sebab kita beriklim khatulistiwa.
2: Kita cuaca berbeza lah. Sebab kita mungkin masyarakat kita dah terbiasa dengan kepanasan begitu. Tapi kalau panas yang melampau, tetap kita akan cari aircon. Tapi mungkin memadai dengan aircon saja. Tapi ini mungkin keperluan untuk tempat dia lah kot.
1: Sebabnya dia akan letak dekat tempat pekerja-pekerja luar. Contohnya macam tapak pembinaan, yang memerlukan pekerja berdepan dengan suhu tinggi dalam tempoh yang lama. Jadi dia letak di situ. Sebabnya kalau dia macam dah sakit kepala kan.
2: Sebabnya dia
1: watashi macam ni semua kan.
2: Sebabnya
1: takut dia pengsan.
2: Watashi pengsan ni. Baik tak je lagu Doraemon. Okey, sebabnya dia ada kes tau. Sebab dia kepanasan yang berlaku tu sangat-sangat tinggi. Dan juga pada 15 Julai lepas, ramai 48 individu dimasukkan ke hospital Tokyo akibat mengalami strok haba dalam tempoh sehari. Tapi pantas juga dia buat cerita ni. Inovasi dia orang ni bukan kaleng-kaleng lah. Maksudnya ini untuk keperluan demi menyelamatkan nyawa manusia dan juga kemaslahatan.
1: Itulah yang boleh kita kongsikan untuk semasa luar negara.

0: Belajar.
1: Semasa dalam negara kita, sebelum kita nak ceritakan tentang apa kita nak bawa ni AI, kita kalau boleh nak nasihatkan juga, menggunakan media-media sosial ni, kena berhati-hati.
2: Usah mudah percaya tahu atas apa saja tawaran, atas apa saja rayuan, atas apa saja perkara yang datang. Sebab kadang-kadang datang itu bukan membawa kebaikan, tapi datang menyebabkan kita jadi muflis, hilang pendapatan.
0: Itu Mak Yun.
1: Dah, betul Mak Yun dah tu. Serupa dah tu tadi tu.
0: Serupa eh.
1: Oh, kita kalau kita nak cayo, jangan kita cayo pada media sosial, jangan kita cayo.
0: Adik. Okey. Ini cerita dia lah. Dalam negara.
1: Tak pasal cerita moyo pula bagi ni.
0: Okey. Ada warga Cina dikenakan sebulan denda RM7,000 tibat sindiket love scam.
1: Aduh.
0: Sepada pada tu penempat akhirnya jatuh ke tanah jua.
1: Jadi inilah ceritanya, dua rakyat Cina yang dihukum penjara sebulan ni didenda juga RM7,000 ni. Selepas dia mengaku bersalah di mahkamah majistret atas dakwaan menjadi ahli sindiket penipuan dalam talian ataupun love scam. Ini pada 2 minggu lalu.
0: Ya, jadi tertuduh ini membuat pengakuan selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan majistret yang menguruskan kes ni lah. Jadi kedua-dua tu turut diperintahkan penjara tambahan 6 bulan sekiranya gagal membayar denda tersebut.
1: Jadi pada masa yang sama, ada seramai 18 rakyat Indonesia yang juga mengaku mengaku tidak bersalah atas dakwaan sama selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Melayu lah. Jadi mengikut kertas pertuduhan ni, kesemua mereka ni dia sama-sama didakwa menjadi pihak kepada satu pakatan jenayah dan bersetuju untuk melakukan satu perbuatan yang menyalahi undang-undang, iaitu cubaan menipu mangsa menggunakan kaedah love scam.
0: Jadi mereka ini, perbuatan mereka sebenarnya dibuat di sebuah premis di Forest City, Gelang Patah, Tanjung Kupang, Iskandar Puteri, pada 16 tengah hari pada 15 Julai yang lalu. Jadi mereka ini bukan bergerak sendiri tau, dia ada geng, ada gerakan dia, tapi kita pun kena sentiasa waspada lah, sebab mereka bekerja berkumpulan. Betul. Kita apabila terima benda macam ni pun, kita kena sembang dengan kawan sebelah kita.
1: Kita kena buat kumpulan kita juga.
0: Kumpulan kita juga. Sebab tapi inilah payahlah bang. Sidi, apabila dah
1: apa? Bedik.
0: Apabila dah dia gini bang. Apabila seolah dah mabuk dengan cinta, segala benda dilupakan. Tak ingat dah apa benda.
1: Bila sebab tu orang kata cinta ni buta. Tapi kita yang celik, jangan kita butakan hati kita.
0: Takut nanti alalalala sayang, macam lagu ni daripada Azra Band kita layankan dulu.
1: Aduh, jangan lebih macam tu.
0: Trigger FM.
1: Masa ceria. Pukul 7 pagi nanti kita ada ke Kuala Lumpur untuk Wisma Berita ATM Kuala Lumpur. Agak sepuluh itu kita dengarkan. Utama 7 pagi.
0: Alalala sayang.
1: Trigger FM. Masa ceria.
0: Alah.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: yang ada di pagi ni, hari Khamisnya, kami hadir untuk menemani perjalanan untuk apa sahaja tugasannya pagi ni. Dan juga sekarang ini, Yidi nak kongsikan
1: untuk tajuk-tajuk utama akhbar pada pagi ni.
0: Ya, saya kongsikan dulu ya.
1: Okay. Lain tu kos bunyi dia tadi tu.
0: Tak tahu dah kenapa.
1: Dahlah tadi pagi-pagi Mok Yong.
0: Tak tahu lah, hari ni rasanya dek kena hujan petang semalam kot.
1: Ya, kan? Hujan ni terintik. Dia ada beza kena hujan terintik dengan hujan lebat.
0: Hujan lebat di...
1: Ya ke?
0: Basah lencur saya. Okey, baik. Kita beralih untuk paparan nasional secara dalam taliannya. Akhbar untuk dalam talian kita ni. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelayan Rohingya. Ini yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Hasil rundingan diplomatik hubungan baik antara dua negara, di mana Myanmar bersetuju untuk terima 5,000 pelayan Rohingya. Dan seterusnya, individu dan pihak sebabkan TH rugi akan disiasat lagi. Yang kita nak kongsikan, pegawai polis yang digantung tugas sejak 2024 adalah antara 5 lelaki yang ditahan kerana disyaki menjadi dalang pengedaran dadah metafetamin bagi pasaran tempatan dan juga luar negara. Dan seterusnya, semak maklumat disebarkan melalui media sosial ketika kempen pilihan raya. Ini daripada Yang Berhormat Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahim Fazil. Dan lagi, JPJ sebanyak 34 kenderaan termasuk motosikal roda 3 digunakan warga Rohingya, Bangladesh dan India yang mengutip besi buruk serta barang rusuh disita melalui ops pemandu warga asing Pewa. Ini dari Selayang. Dan kita beralih pula antara yang melalui paparan dua negara. Seramai 132 remaja di Indonesia dieksploitasi rangkaian pengganas, manakala 115 lagi didedahkan kepada komuniti pengganas dalam talian sepanjang 6 bulan pertama tahun 2026. Dan seterusnya, kita rintai pula di ruangan Asia, amaran cuaca panas berterusan termasuk wilayah Kumamoto yang dilanda gempa bumi kuat. Dan seterusnya, Myanmar lulus hukuman mati terhadap dalam pusat penipuan dalam talian. Dan juga satu lagi, rusuhan akibat nasi unduk ragut satu nyawa di Jakarta, 7 suspek dikenal pasti.
1: Dan sebuah lagi akhbar menerusi akhbar dalam talian pada pagi ini, menerusi ruangan mutakhir dalam paparan utamanya. Muhammad Tarmizi hilang ketika cari petai, ditemui meninggal dunia. PGA rampas 15 ekor lembu sita lori. Jadi operasi rampas 1,447 peranti vape, lebih 260 liter cecair. Kita terus ke aksi sukan. Dalam kolom sukan pada pagi ini, Australia tawan kolam renang pecah rekod pungutan emas. FIFA buka siasatan disiplin terhadap Argentina. Syami dedah pengorbanan di sebalik kejayaan rangkul emas. Dan Blatter kritik pelan FIFA jual pegangan Piala Dunia. Rentas ruangan luar negara, ini empat wanita dakwa Jared Leto lakukan salah laku seksual. 5 kucing muka masam jadi tarikan zoo.
0: Kucing muka masam?
1: Muka dia masam.
0: Oh, tapi tu tak comel. Kalau dah comel, kita kalau muka masam tak ada orang nak datang.
1: Kalau kita muka masam macam ni?
0: Kita muka masah ke muka masam? Bau masam boleh lagi.
1: Yang itu memang yang itu memang lagi.
0: Okey, lagi-lagi.
1: Kita masuk kepada tiba-tiba aku bau sesuatu lah pula pagi ni. Okey, Uganda isytihar wabak Ebola tamat. Okey. Dan cerita menarik tentang artis pula ini, terapi jiwa luka Fabio Nadif. Ekspedisi Kita Peng You tunai impian dua dekad anjur konsert metal 60-an.
0: Itu yang dapat kita petik melalui akhbar secara dalam taliannya. Dan untuk itu, terus lagi bersama dengan Yidi pagi ini, banyak lagi yang kita nak kongsi. Tapi sebelum itu, kita aminkan doa dulu, mohon keberkatan keselamatan kejap nanti. Dan macam biasalah, mana Sani?
1: Ya, anda kena nantikan hari ini. Macam biasa, kena bina ayat. Kita akan bagi perkataan kejap saja lagi, okay?
0: Terus saja bersama di Terengganu FM,
1: Ceria Pagi,
0: Masa Ceria.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. Wala

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat, lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

dah dengar ni, ya, aku nak berubah. Aku nak berubah hari ni. Mudah-mudahan aku akan bertambah baik. So itu dia pesanan saya pada diri saya dan pada anda yang sudah mendengar, agar anda dan saya dihujani rahmat oleh Allah dan berikan hidayah untuk berubah menjadi orang cemerlang. Salam hormat, salam sayang, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: boleh tukarkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Mana rambut bergedung kali yang tidur?
2: Bergedung.
3: Oh. Makne saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
0: Kali pagi di Terengganu FM.
4: Bagi tekanan FM, kita dah menghampiri tapi belum masanya lagi.
5: Belum saat lagi, kita bagi hint dulu perkataan mana saat ni cakap apa kat panjang-panjang.
4: Lengong. Okey, hari ni anda kena bina perkataan.
5: Ya.
4: Okey, seperti mana yang Air bagi tahu tadi, jangan bina panjang-panjang.
5: Ya.
4: Kami pun lengoh kalau nak baca. Kita dodang ke orang lain.
5: Dia bukan lengoh kalau saya. Gelelok lidah nak baca.
4: Gelelok lidah. Jadi papa tu jadi rezak.
5: Guana nak baca ni. Macam orang siang pula baca.
4: Tapi tak apa, insyaAllah. Hari ni kita belajar lagi.
5: Ya.
4: Kita belajar lagi ayat-ayat logat Tianu. Kataan kita hari ni adalah guana.
5: Guana. Sebutan betul guana.
4: Guana.
5: Okey.
4: Ada juga orang dia biasa guna warna.
5: Warna. Orang sebut gitu ya.
4: Tapi guana.
5: Guana. Kalau tempat saya panggil Rano.
4: Rano.
5: Kalau lek sepadan negara, Reno. Reno.
4: Lek si eh?
5: Lek sana. Lek sana sebut Reno.
4: Reno. Okay, guana eh?
5: Ya. Yeah.
4: Okay, jadi anda boleh hantarkan macam biasa platform kami.
5: Ya.
4: Yeah. Ada dah orang mengatakan. Guana.
5: Guana.
4: Mudah buat kerja, mang.
5: Okay, kejap nanti boleh kongsikan bersama Yidi pagi ni.
4: Selamat pagi.
5: Terengganu FM, mesra ceria.

0: makna tak ni? Cakap dia panjang-panjang.
1: Kini pagi di Terengganu FM.
2: Jadi pagi-pagi kita kena luar biasa.
3: Luar biasa perkataan kita pun guana pagi ni.
2: Guana.
3: Satu perkataan saja tapi kalau dikembangkan macam-macam boleh jadi.
2: Sebab dia boleh pergi ke mana-mana cabang.
3: Cabang tiga.
2: Kak tahu kan kat cabang tiga?
3: Tahu. Cabang tiga banyak sangat. Jangan hati bercabang-cabang sudah.
2: Tak ada. Okey, insyaAllah hari ni kita nak bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita ataupun mengambil bahagian. Untuk yang pertama kita ambil dekat talian lah.
3: Okey.
2: Siapa tu?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum.
3: Sabar, Pak Wang.
2: Tarik nafas, Mak Wang. Tarik nafas.
4: Lama dah lah Pak Mu ni.
3: Bakal ayat tu.
4: Benda panjang lengah weh.
2: Oh tu, alhamdulillah. Tu ke ayat dia, Mak Wang?
4: Gaji pula.
3: Ayat dia dah tu.
2: Ayat dia lah. Tak boleh kau. Ya. Terima kasih, Mak Wang.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Kita ada dekat TikTok kita ni. Rosna Abdul Rahman, guana gamak orang kita. Hot tu segment kita dah tu. Wah, ayat lain kau. Kita nak ayat lain kau.
3: Okey, lagi di mana ni? Okey, baik, daripada Farid Ali katanya. Guana, beres tak beres?
2: Beres. Okey.
3: Ada juga.
2: Siapa lagi sahabat-sahabat kita ni?
3: Daripada rakan kita ni, Mi katanya, guana gamuk kita nama segmen. Okey, tak apa. Okey, lagi daripada Syarul, guananya slow ngata kereta depan. Ngat kereta depan ni. Guana slow ngat kereta depan ni.
2: Yes, correct. You are correct. Yes.
3: Bau boleh bau lulu hari ni.
2: Dia ada sound effect kalau betul tu. Gitu.
3: Oh, parok kena ambil ni.
2: Bukan. Buat betul dah tu.
3: Okey, lagi daripada Zapaka katanya, dah guana mu padan duk berangan gitu lah pas ketua. Tak payah kerja buat. Marah siapa ni?
2: Comel dah tu. Itulah. Tapi itulah hakikatnya negara ayat kita ni dia macam-macam versi. Okey, kita tengok pula versi yang seterusnya daripada Rule APM Dungung. Dah guana mu lambat sokmo mari kerja. Gitu.
3: Tu dia dah bangun lambat. Lambat pagi kan?
2: Ada orang bagi alasan. Dia kata bos suruh pergi balik lambat mareng.
3: Okey pulak dah.
2: Bila dia balik lambat mareng, dia pun tidur lambat. Lepas tu dia bangun lambat.
3: Itulah pasal.
2: Lepas tu lah dia mari kerja lambat. Pulak dah.
3: Macam-macam lah ceritanya kan. Okey, lagi-lagi kiriman daripada sahabat kita ni pula, ayat pagi ni, guana dok gi ambil siapa tak bertuah tu, dah lah ada seekor lembu tok putih.
2: Tok putih hadir. Sebab tok putih menang kemarin. Kita nak butiran dengan tok putih.
3: Kami baru mengumpat bila tok putih nak hantar ni.
2: Iyalah kan. Ngumpat kita tadi Kalau dah kita nak ngumpat baik kita minta maaf.
3: Minta maaf Tok Putih. Tak, bukan mengumpat. Apa kata Tok Putih mana tak hantar lagi ni? Bos dah tanya.
2: Mungkin semalam dia ada meeting. Lepas tu dia masuk mesyuarat pula.
3: Okey, baik. Terima kasih Tok Putih.
2: Okey, kita ada sahabat-sahabat kita di online ni. Saya baca di live TikTok. Okay. I ambil di WhatsApp.
3: Okey, baik.
2: Okey, Tok Wan Ranggi. Dia katanya Tok Wan nak tengah guana. Guana pesen gitu gok. Dohong.
3: Okey, baik. Lagi daripada Ufuk Timur katanya, warna tu macam bolok rok je beres dok.
2: Warna tu macam bolok rok je. Dia boleh dia antara dua, boleh guna guana ataupun warna.
3: Adakah guana tu sesetengah daerah ataupun warna tu daerah lain pula?
2: Dah atas dok. Kegunaan dan juga keselesaan.
3: Atas lidah dia nak pukul.
2: Atas guana. Lidah dia boleh belaka.
3: Okay.
2: Jadi kita lagi ada ni sahabat lagi, sahabat kita ni Jam Mazlan di live TikTok. Dia katanya guana ngatuk ngat pagi ni.
3: Jaga malang.
2: Yelah, ada orang kerja. Ada orang nak tidur malang.
3: Yelah.
2: Okay, ni Arina Fa, guana sangit tunggimu wak barisan.
3: Sengit tunggeng wak barisan. Sengit tunggeng wak barisan.
2: Dia sengit tunggeng.
3: Tak lurus lah ni.
2: Tak lurus lah.
3: Okey, okey. Faham ni. Abu Rahman ke KMN. Kemana mana? Dia kata, guana pulak dah hidup ni. Dah cekak nak start dah. Pelak mapuh mak. Betul saya
2: baca. Kenapa tu? Kenapa yang I buat tadi? Macam mana ni?
3: Guana pulak dah hidup. Dah cekak nak start dah. Pelak mapuh mak.
2: Dia pelak mapuh mo'ong.
3: Mo'ong?
2: Mo'ong.
3: Mo'ong. Kenapa tak ada G belakang?
2: Dia mo'ong, mo'ong.
3: Mo'ong?
2: Mo'ong.
3: Okey, okey. Maafkan saya.
2: Dia tak semua letak G kan?
3: Okey. Ingat semua ada G. Mana saya tahu? Okey.
2: Kalau dah I jadi black dengan I. Jadi, tak apa. Tak apa. Satu hari yang I dah belajar sesuatu.
3: Okey. Beranan lah buat segmen.
2: Dap.
3: Okay, Pak Bek dungu ni.
2: Okay, Pak Bek kata kena.
3: Guana gok nak buat orang sayang kita. Guana gok nak buat orang sayang kita.
2: Aduh.
3: Nak buat orang sayang kita, kita kena sayang kok orang dulu.
2: Gitu. Okay. Kita ada ni sahabat kita ni di talian ada lagi.
3: Okay, di talian ada satu ni kita ambil sebelum kita mengakhiri. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Hello,
2: Assalamualaikum. Ya, siapa dia tu?
5: Allah
2: ilaha illallah.
3: Ayah Haji.
2: Okay. Bukan sebab lain kat suara hari ni. Nampak rasa ke macam ke backhand sikit.
3: Suara Ramli Sarik hari ni.
5: Okay.
3: Ayatnya Ayah Haji.
5: Ayat-ayat gini. Guana kita jadi tak RZA yang buat tu dah segoteh motor ni.
3: Aduh.
2: Itulah nak guana tau. Kira beres je lah tu.
3: Minta lesen orang rumah dulu.
2: Terima kasih Ayah Haji. Ya.
3: Assalamualaikum. Aduh hai. Okay.
2: Lagi, kita lagi. Ada lagi. Siapa lagi? Sahabat-sahabat kita. Okey, Kekanda Fendi.
3: Katanya.
2: Dah warna boleh tungging nyo geboh eh.
3: Guana tungging nyo geboh.
2: Mana boleh tungging nyo geboh.
3: Nungging nyo.
2: Tungging nyo. Terima kasih. Nadia Rashid, guana muni benok sangat.
3: Aduhai. Dio.
2: Tak ada. You tak tuju siapa-siapa.
3: Tak, cara baca tu kelihatan saya.
2: Masalahnya memang saya yang baca. Sebab memang hari seorang je depan saya. Tapi saya bukan baca tu menuju ke hari.
3: Aduhai. Okey, satu lagi. Abang Is Kampung
2: Dulu. Okeylah. Baca tab belakang lah.
3: Okey. Baik. Abang Is Kampung Dulu Dungu. Selamat pagi di you dua. Rana mu ni dok gi kerja.
2: Off day. Dia off day. Nadia pasuka pak. Dia kata saya tak kata kai. Awak salah sangka gitu.
3: Okey.
2: Siapa lagi ni? Abang Madi Kemamang ni. Ngelah ni.
3: Ngelah.
2: Guana kipuk muka kau.
3: Kipuk muka dia.
2: Balas dengan tok tua ke?
3: Guana pemberita kita duduk lilah-lilah tu. Kita pukul 8 bluting pagi. Takut lupa.
2: Lilah-lilah. Bijak dah tu.
3: Mana dia klik kita tu? Tak boleh dah ni.
2: Dah ni dah.
3: Takut lajuk.
2: Okeylah, jadi kita nak bagi tepukan kepada semua yang berikan jawapan semuanya adalah betul.
3: Okey, dan terima kasih untuk yang bersama. Lepas ni kita akan kongsikan untuk bluting pagi Terengganu FM. Terus saja gabung dengan Yee pagi ni.
2: Cerah pagi.
3: Masa ceria.